0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
2: Good morning. 100.6 FM.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu, dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 08.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Hafan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

105,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Seneng banget pagi hari ini Ragil Z dan Dika Arwan kembali menyapa kamu semuanya di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Sehat ya guys? Ini tuh ya, beberapa hari lagi, tepatnya di hari Selasa itu tuh ada tanggal merah guys. Apakah mungkin nih ada di antara kalian semuanya yang sudah menyusun rencana untuk liburan dan bolos di hari Senin? Aku cuma mau ingetin aja sih kalau Selasa itu tanggal merah guys. Jadi supaya kita-kita itu bisa siap-siap, bisa prepare buat kita yang mungkin mau merencanakan liburan. Karena setelah itu, setelah hari Selasa besok udah gak ada lagi tanggal merah sampai kita bertemu di bulan Desember. Wih, semangat ya guys, perjalanan kita masih cukup panjang. Dan seperti biasa juga aku mau sapa dulu buat kalian yang pagi hari ini sudah bergabung dan merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Dan ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Sehat-sehat buat kita semuanya ya di hari Kamis ini, yang buru-buru pingin supaya cepat-cepat hari Jumat, supaya cepat-cepat bisa liburan. Sabar, tenang-tenang, jangan kemana-mana guys, karena Morning Espresso akan temenin kamu sampai hari Jumat ya. Kalau di hari Jumat itu ada Morning Espresso spesial Jumat ya. Oke, thank you juga. Aku mau sapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah kasih semangat buat Ragil Z di live TikTok Heartland FM. Selamat pagi, ada Pak Ibeng Banana, ada Reyes, ada Setiawan juga. Terus ada siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Kang Vip ya, ada Siagian. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah berkomentar. Jadi topik kita itu apa pagi hari ini? Ada sebuah topik yang sangat menarik banget yang akan kita bahas guys. Jadi ada sebuah wacana dari pemerintah yang akan menukar motor, sepeda motor dengan bahan bakar bensin ini tuh akan digantikan dengan sepeda motor listrik. Gimana guys? Apakah kamu sudah siap dengan wacana ini? Atau kamu masih butuh waktu dulu untuk berpikir?

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: palsu dari Vidi Aldiano. Pagi-pagi semuanya. Halo, selamat pagi Dika Arwan.
1: Pagi Ragil sih.
0: Gimana kabarnya hari ini Dika Arwan?
1: I'm good.
0: Sehat?
1: Ay, kita udah sapa-sapa yang...
0: Yang mana?
1: Di luar daerah belum nih?
0: Udah dong, ya? Kan udah masuk tadi. Tapi baju kita ini ya, serasi ya baju kita ya, warnanya ya. Mirip gak sih? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Soalnya kalau lihat di live TikTok, mirip gitu.
1: Iya.
0: Nih, buat teman-teman yang penasaran nih, pakai baju apa sih emangnya hari ini Ragil sama Dika Arwan? Yuk, gabung di live TikTok kita ya, live TikTok Heartland FM.
1: Yes, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di hari Kamis 20 Agustus 2026.
0: Udah cepet banget ya, udah tanggal 20 guys. Sebentar lagi beberapa hari lagi kita itu ganti bulan.
1: Oh, kirain gajian.
0: September. Yang dia ingat ya, gajian ya, tanggal berapa emang gajiannya?
1: Tanggal ada deh.
0: Okay,
1: hari ini gue tuh rempong banget deh.
0: Waduh,
1: sih.
0: Rempong apa nih?
1: Gue gak ngeh, ternyata takaran bensin gue tuh udah kedap-kedip kan.
0: Oh, bensin
1: ya,
0: kamu kedap-kedip.
1: Iya, bener. Gue lupa sebenarnya gue mau ngisi semalam. Cuma besok pagi aja lah. Gue kesiangan bangun nih. Jadi mau gak mau kan ya gitu ya, jadi antri. Udah gitu antri lagi cuy.
0: Iyalah pasti, apalagi pagi-pagi ya. Kan. Nah, emang kita lagi ngebahas tentang bensin kah?
1: Bukan tadi bensinnya.
0: Jadi apa tuh?
1: Ada infonya kita bisa tukar tambah nih dari motor bensin ke motor listrik.
0: Wow.
1: Lu pengen gak punya motor listrik?
0: Iya pengen lah, apalagi kalau dikasih gratis. Gratis gak ya? Ya, ini tukar tambah guys. Berarti kalau namanya tukar tambah berarti harus ada biaya yang ditambahkan gitu ya. Jadi memang pemerintah ini tengah menyiapkan skema untuk mendorong masyarakat ini beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Dan rencana ini tuh disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya saat meresmikan motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat.
1: Oh.
0: Hari Kamis kemarin.
1: Kita udah punya apa nih motor listrik ya? Kita akan punya motor listrik nasional ya. Dulu kan sempat ada mobil nasional. Sekarang motor listrik nasional.
0: Iya.
1: Semoga sukses nih.
0: Semoga ya, kita doain yang terbaik.
1: Doain, amin. Ya. Semoga harganya juga terjangkau.
0: Terjangkau, bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.
1: Nah, ngomongin tadi kan tentang tukar tambah nih sih. Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan dari program tukar tambah. Jadi melalui skema ini, masyarakat yang sudah memiliki motor bensin bisa menyerahkan kendaraan lamanya nih untuk mendapatkan motor listrik baru dengan menambah sejumlah biaya.
0: Jadi ditukarkan,
1: guys. Ditukar.
0: Sama juga tukar tambah, berarti ditukar dan harus menambahkan sejumlah uang.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Jadi ada salah satu bentuk insentif, seperti pemberian kredit dengan uang muka atau DP 0% untuk pembelian motor listrik baru.
0: Wow. Asing nih ya. Jadi gimana? Udah pada siap belum kalian untuk tukerin sepeda motor bensin kamu ke sepeda motor listrik? Buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM juga yang mau ikutan ya, kalian bisa ketik satu kalau kalian itu tim sepeda motor bensin, atau kalian bisa ketik dua untuk sepeda motor listrik ya. Kita tunggu jawaban kamu. Tadi sudah banyak banget yang gabungan.
1: Okay.
0: Dan ketik satu ataupun dua, nanti kita bacain
1: kita
0: ya.
1: Tunggu ya.
0: Setelah kita dengerin dulu yang berikutnya.

0: sekarang atau tidak. Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas yang pertama, kita langsung menuju penanganan kecelakaan tunggal sebuah trailer yang mengalami patah as dan menabrak pembatas jalan di KM 11 dari arah Cikampek atau sekitaran Cikunir menuju arah Jakarta. Situasi lalu lintas cukup padat imbas dari kecelakaan tadi yang terjadi 1 jam yang lalu dan saat ini sudah dipinggirkan ke bahu jalan atau lajur 1 dan ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri serta Jasa Marga sudah berada di sana. Memasuki ke arah tol dalam kota, tampak petugas PJR Jaya 1 yaitu dari AKP Suari selaku Kainuk Jaya 1 telah memasang kutut lalu lintas dari KM 1.300 hingga keluar 8.100 sekitaran Semanggi atau ke arah Polda. Untuk di sekitar jalur bawah menuju ke arah Sudirman Tamrin saat ini padat dikarenakan pertemuan dari arah arteri. Namun sudah ada tim Ure Mandala Jaya dan Satgatur melakukan pengaturan di sana. Cuaca cukup cerah di kawasan dalam kota. Sementara untuk Sudirman Tamrin di dua arahnya masih ramai lancar, berhati-hati masih ada galian-galian MRT di lajur tengah sepanjang sekitar kawasan Budi Kemuliaan maupun Sarinah dan Tamrin. Sementara untuk penyangga Jakarta terutama di Jalan Pahlawan 1000 yaitu yang menuju arah Serpong, terpantau ramai lancar namun berhati-hati mendekati Veteran atau Ulu Jami menuju ke arah Pondok Indah terpantau padat dikarenakan volume kendaraan saja dan cuaca cerah di kawasan selatan Jakarta. Dan untuk arteri, wilayah Tangsel terutama di sekitar kawasan yaitu Situ Gintung padat, baik di traffic light maupun yang akan menuju ke arah Pondok Pinang, dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas kantor. Dari Pondok Pinang menuju ke arah Tangsel atau Jalan Juanda terpantau ramai lancar. Perkiraan untuk unjuk rasa, nanti pada pukul 13.00 di kantor KPK RI ada penyampaian pendapat dan pukul 14.00. Dan di sekitar Barka Mabes Polri nanti pada pukul 13.00. Itu saja yang perlu diwaspadai. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
3: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Iklan jadi mahal bila Anda tidak paham customer. Pernahkah Anda merasa biaya iklan makin mahal? Budget naik, klik banyak, view tinggi, tapi penjualan tetap segitu-segitu aja. Lalu siapa yang disalahkan? Platform iklan, algoritma, tim promosi dan marketing? Padahal masalahnya bisa jadi sangat sederhana. Anda tidak benar-benar paham customer. Banyak pebisnis tahu produknya sampai detail, tapi tidak tahu apa masalah yang dihadapi calon pembelinya. Tidak tahu apa yang mereka takutkan, tidak tahu apa yang mereka inginkan. Akibatnya, iklan hanya berisi tentang produk, kualitas terbaik, harga terjangkau, sudah berdiri sekian tahun, punya sekian cabang, dan seterusnya. Padahal customer tidak peduli. Mereka peduli pada dirinya sendiri. Mereka peduli pada masalah yang sedang mereka hadapi. Orang sedang sakit tidak mencari obat yang paling canggih. Mereka mencari kesembuhan. Orang kelebihan berat badan tidak membeli program diet. Mereka membeli rasa percaya diri. Orang membeli ponsel mahal bukan sekedar membeli ponsel. Mereka membeli hasil foto yang membuat mereka bangga. Inilah kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis. Menjual fitur, padahal customer membeli manfaat produk. Menjual produk, padahal customer membeli perubahan. Jadi, kalau biaya iklan semakin membesar, jangan bertanya lagi bagaimana cara memperbesar budget iklan. Mulailah bertanya, apakah saya benar-benar mengenal customer saya? Bisnis yang mengenal customer akan tahu bahasa yang tepat, tahu kapan berbicara, tahu apa yang harus ditawarkan, dan yang paling penting, tahu apa yang harus dihindari. Karena iklan yang tepat sasaran tidak perlu berteriak. Iklan tepat sasaran akan terasa seperti jawaban yang sudah lama dicari. Dan ingat hardliners, semakin dalam Anda memahami customer, semakin murah biaya iklannya. Jangan hanya belajar cara membuat iklan, belajarlah memahami perilaku pelanggan Anda. Karena bisnis yang mengerti pelanggan tidak perlu mengejar pasar. Pasarlah yang akan datang mencari Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diga Arulan. Prabowo apresiasi petugas upacara HUT ke-81 RI. Trump niat bertemu Kim Jong-un akhir 2026 ini. UGM kirim tim medis bantu penanganan gempa NTT. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto pada Rabu kemarin mengundang seluruh petugas upacara HUT ke-81 RI untuk berkumpul di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi bentuk apresiasi Presiden kepada para petugas yang telah menyukseskan rangkaian upacara di Istana Merdeka. Hardliner, pertemuan ini dihadiri anggota Paskibra, komandan dan perwira upacara, penerbang serta tim atraksi udara, penerjun payung Kopassus hingga pengisi acara seni dan budaya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu minggu ini menyatakan Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kedisiplinan serta semangat para petugas. Prabowo berpesan agar pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus menjaga kebersamaan, semangat dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Informasi selanjutnya, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM mengirim 6 personel tim manajemen bencana dan medis ke NTT untuk membantu penanganan korban gempa. Tim ini berangkat pada Rabu kemarin dengan membawa sekitar 40 kg obat-obatan bantuan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dekan FKKMK UGM, Yodi Mahendra Hatta, menyatakan tim ditugaskan memperkuat penanganan bencana di 3 wilayah NTT. Tim akan menjalankan rapid health assessment untuk memetakan kebutuhan kesehatan masyarakat sebelum menentukan bantuan lanjutan. Salah satu sasaran awal berada di Kabupaten Ngada. Selain melakukan assessment, tenaga medis juga akan membantu pelayanan kesehatan sebagai emergency medical team, terutama menangani trauma dan luka akibat gempa. Misi kemanusiaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya dari kabar internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu kemarin menyatakan niat untuk kembali bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir 2026.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: sudah menemani kita pagi hari ini. Dan bukan hanya Tentu Fev yang menemani kita semuanya, tapi ada Ragil Z dan Dika Arwan juga yang menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Thank you ya, kita ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM pagi hari ini yang udah turut berkomentar. Aku mau bacain satu persatu. Yang tadi tuh udah pilih angka 1. Hah? Kok tiba-tiba disuruh pilih angka 1? Maksudnya kita tuh lagi buat voting gitu pagi hari ini.
1: Yes.
0: Karena kan ini tuh ada wacana dari pemerintah nih. Kalau pemerintah itu membuka kesempatan, akan membuka kesempatan buat rakyat Indonesia untuk melakukan tukar tambah dari motor dengan bahan bakar bensin ditukar ke motor listrik gitu guys. Jadi kalau kalian tim motor dengan bahan bakar bensin, kalian bisa ketik 1. Kalau kalian adalah setuju sama motor listrik, kalian bisa ketik 2 di kolom komentar live TikTok Heartline FM.
1: Ya, gitu. Tinggal dipilih.
0: Kayak pilih buah.
1: Kayak beli
0: ya.
1: Ini.
0: Ya.
1: Tapi ini ada penelitian terbaru nih. Apa dari tuh? Transportation Research Part D. Part D lah. Di Agustus bulan ini yang menemukan banyak kehadiran listrik roda 2 di Indonesia sudah kompetitif secara biaya kepemilikan dibanding motor konvensional. Namun, tingkat adopsinya masih terbatas dan kebutuhan infrastruktur pengisian daya tetap menjadi salah satu tantangan penting.
0: Iya.
1: Jadi teknologinya sudah semakin matang, tapi kesiapan penggunaannya tentu menjadi cerita lain.
0: Benar.
1: Nah, pertanyaannya bukan sekedar lagi motor listrik keren nggak? Nggak kayak gitu sekarang. Kalau motor bensin ditukar sekarang, apakah kehidupan sehari-hari saya justru menjadi lebih mudah atau makin ribet nih?
0: Nah, jadi benar-benar kayak banyak yang harus dipikirin.
1: Dipikirin.
0: Gitu ya. Oke, aku mau bacain ya, dulu ya.
1: Ya, begitulah sih menjadi orang dewasa, banyak yang dipikirin.
0: Iya. Berarti lebih enak jadi anak-anak ya. Kan gak banyak
1: sama
0: yang dipikirin.
1: Kalau waktu lu anak-anak pasti pengennya cepat gede.
0: Mikirnya kan? Itu adalah mikir ngerjain PR. Nyelesain PR, terus belajar ujian gitu kan. Kalau masih kecil kan.
1: Jadi pilihannya apa dong? Motor listrik apa motor bensin aja udah itu? Kalau hari ini nih ada program tukar rupiah motor bensin ke motor listrik, kalian langsung ambil atau masih pikir-pikir nih? Kasih alas aja juga ya.
0: Oke, sudah ada Bapak Bernie Richard, ada Pak Ibeng Banana, terus ada Reyes juga. Pagi hari ini ada Kang Fip juga yang menjadi tim Regu 1.
1: Oh, tim Regu 1.
0: Alias mereka tuh
1: bensin,
0: pilih
1: ya?
0: Bensin. Pilih bensin gitu. Dan juga ada ini seseorang yang namanya aku enggak ngerti karena bahasanya bahasa Korea ya. Mohon maaf. Ada Erik Liliawan juga, mereka tim bensin juga, motor bensin ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada satu orang nih yang pilih motor listrik, ada
1: siapa
0: Pak
1: nih?
0: Isa Cayadi.
1: Waduh.
0: Yang pilih
1: baru
0: motor
1: satu
0: listrik
1: nih.
0: Baru satu ya. Oke, terima kasih buat atensi kalian pagi hari ini. Terus kita juga mau bacain dulu, ini ada dari Pauline pagi hari ini. Dia bilang ada-ada aja ya gebrakan pemerintah ini. Semoga menguntungkan rakyat deh gitu.
1: Amin.
0: Terus ada Kirana, kalau tujuannya baik, okelah saya dukung. Ada Rika, siap gak siap sih? Sekalipun kami ini belum siap, tapi program pasti akan tetap jalan kan. Jadi yang ikut aja. Pasrah nih ya kayaknya ya si Rika ya.
1: Ada Orlando, semoga cadangan listrik di Indonesia melimpah ruah dan dicukupkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai semua sudah berpindah ke listrik ya dapat jatah pemadaman listrik seminggu sekali ya, sama aja bohong.
0: Nah, susah juga ya.
1: Kalau ini kan pakai
0: gitu
1: baterai.
0: Tapi kan dicas juga nggak sih?
1: Akhirnya
0: motor listrik
1: bisa nggak ya dicas ya?
0: Dicas kayaknya.
1: Tuker baterai sih sekarang.
0: Oh, jadi.
1: Ya, memang dicas tapi untuk penggunaannya sendiri, misalnya kayak yang gua tahu nih ya, kebanyakan tuh kayak sewa baterainya.
0: Oh.
1: Jadi misalnya kita ke salah satu toko nih.
0: Uh-uh.
1: Yang ada penyediaan untuk tuker
0: baterai.
1: Bukan tuker baterai ya, ambil baterai kali ya.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya motor gua udah listriknya udah listrik. Baterainya udah ini, bisa dicas juga sebenarnya. Listriknya udah mau habis. Lebih simpelnya sih gitu.
0: Okay.
1: Taruh gitu, tuker, kita ambil yang baru udah kecas gitu. Jadi enggak perlu nunggu kan kayak harus ngecas dulu. Tapi memang bisa dicas juga.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu.
1: Bagaimana Ragil sih?
0: Ini ada, ini juga ada Blinken, Apit Blinken, Kemayoran cerah ceria kayak masa depan aku.
1: Amin.
0: Mantap. Terima kasih ya sudah bergabung teman-teman yang sudah turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Oke, topik ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Jadi jangan cuma lihat harga motornya ya. Jadi salah satu kesalahan ketika kita itu membandingkan motor bensin dan juga motor listrik ini adalah kita tuh ngelihat harga belinya, guys. Nah, padahal itu ada istilah yang namanya total cost of ownership ya, atau TCO, yang artinya kita itu menghitung keseluruhan biaya selama kendaraan ini digunakan. Jadi mulai dari harga kendaraannya berapa, terus energi yang digunakan itu berapa, perawatannya, pajaknya, ya, sampai kemungkinan biaya beli baterainya juga. Ini tuh harus benar-benar diperhitungkan.
1: Harus dipikirkan.
0: Jangan sampai kita itu pada akhirnya jadi rugi gitu.
1: Ada penelitian lagi nih. Kita kasih penelitian terbaru tahun 2026. Pasar Indonesia menemukan kebijakan insentif untuk membuat kendaraan listrik roda 2 semakin kompetitif secara ekonomi. Nah, sebagian model yang sudah kompetitif tanpa subsidi, meskipun hasilnya berbeda tergantung jarak tempuh dan karakteristik baterainya. Okay. Biasanya sih emang kayak gitu ya, kalau semakin jauh harganya beda lah. Gitu kan?
0: Bener.
1: Tapi
0: bener,
1: orang yang menggunakan motor setiap hari dengan jarak cukup jauh mungkin mendapat keuntungan ekonomi yang berbeda juga nih dengan orang yang hanya menggunakan motor sesekali. Jadi jangan cuma tanya motor listriknya berapa gitu. Tapi dalam 5 tahun kita mengeluarkan uang berapa nih?
0: Benar, karena butuh perawatannya juga gitu kan. Oke, kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung. Yuk cus langsung aja bergabung lewat live TikTok Heartland FM.

0: dari Tulus pagi hari ini menemani kita semua ya, dengan judulnya Teh Hijau. Asik ya. Teh
1: ada Tulus.
0: Setulus hati ini.
1: Asik. Itu ada kata Bang Agen tadi pagi hari ini nih. Pulangnya
0: ya.
1: Hati-hati katanya, karena ada yang udah nyiapin batu. Iya, batunya lu tuh gak bentuknya apaan?
0: Bentuk hati?
1: Iya.
0: Keren banget ya.
1: Aja.
0: Makasih ya buat agen Santika Priok yang pagi hari ini sudah bergabung. Yo. Terus ada juga Agustinus Kristia pagi hari ini bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang nih kalau motor listrik itu lebih murah, tetapi cuma bisa dipakai 4 tahun. Dan kalau motor bensin itu bisa dipakai lebih dari 20 tahun. Oke, terima kasih buat informasinya ya.
1: Thank
0: guys
1: you.
0: Jadi ini tuh kayak harus ganti baterai gitu,
1: ganti
0: kayaknya
1: baterai,
0: ya, setelah
1: betul.
0: 4 tahun.
1: Kalau gak salah ya, itu 3-8 tahun deh, ada yang sampai 8 tahun untuk pemakaian baterainya.
0: Berarti beda-beda ya ininya ya, umurnya, umur baterainya. Terus ada Catherine Sada juga yang pilih, aku lebih suka gowes katanya. Yang sepeda, kan ada tuh ya sepeda
1: ada,
0: yang pakai aki tuh, jadinya dia digoes,
1: terus dia ngisi ya.
0: Iya gitu, iya sih ini jadi kayak ada olahraganya gitu ya. Thank you udah ikutan. Ada The Thrill yang pagi hari ini masih bingung katanya, gak ngerti mau pilih yang mana, bingung katanya. Oke, terima kasih Mbak Sari juga. Ada Om Sentot, lebih enak jalan kaki, sehat, gratis. Bener juga sih, tapi kalau jarak dari rumah ke kantornya 10 kilo ya capek juga enggak sih?
1: Banget, banget.
0: Harus bawa baju ganti juga kayaknya ya, karena mesti mandi di kantor. Oke, jadi banyak orang yang bilang bahwa bensin itu lebih mahal dan listrik itu lebih hemat. Nah, ini tuh sebuah alasan yang membuat motor listrik itu jadi menarik ya. Motor bensin ini memang membutuhkan BBM setiap kali digunakan, sementara kalau motor listrik ini menggunakan energi listrik yang secara operasional ini dapat lebih murah gitu. Dan ada penelitiannya juga ya di Kak Arwan ya. Jadi menurut penelitian mengenai TCO bahwa sepeda motor di Indonesia ini menunjukkan bahwa motor listrik ini dapat memiliki biaya kepemilikan yang lebih rendah gitu dibandingkan dengan motor konvensional dalam sejumlah skenario penggunaannya. Jadi ini tuh benar-benar sudah diteliti dan sudah ada studinya yang memperhitungkan berbagai komponen biaya termasuk penggantian baterai.
1: Betul. Jadi studi juga memperhitungkan berbagai komponen biaya termasuk penggantian baterai. Tapi jangan sampai kita kayak mikir wah ini motor listrik berarti bebas biaya dong.
0: Enggak gitu.
1: Tetap ada listrik, perawatan, dan kemungkinan penurunan kapasitas baterai juga, dan persoalan nilai jual kembali gitu. Nah, di tahun 2026 ini ada penelitian yang juga secara khusus menyoroti umur baterai dan pengelolaan baterai setelah masa pakai. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan biaya kepemilikan jangka panjang motor listrik. Jadi hemat iya, tapi tetap harus dihitung juga.
0: Betul.
1: Kalau biaya isi energi kayak motor listrik ternyata jauh lebih hemat daripada bensin, apakah ini cukup untuk membuat Anda pindah gitu?
0: Beralih gitu ya dari motor dengan berbahan bakar bensin ke motor listrik. Mungkin bisa mulai dipikir-pikir ya hari-hari ini ya guys, karena ini adalah wacana pemerintah yang nantinya itu pasti akan direalisasikan. Sama kayak beberapa waktu yang lalu ini ya mulai bermunculan dan banyak banget mobil listrik dan itu tuh disubsidi oleh pemerintah, jadi harganya itu lebih murah gitu. Dan pajaknya pun juga lebih murah daripada motor dengan bahan bakar bensin. Nah, apakah kalian sudah mulai tertarik? Langsung kita bacakan ini dari kalian semua Heartliner yang sudah turut berkomentar. Ada dari Rati, mesti dipikir matang-matang sih. Takutnya nih kalau semua serba listrik, terus listriknya mati, bubar jalan dah kita. Jalan kaki yang ada ya. Terus dari Antasari juga, salam kenal dari Minahasa. Hai Minahasa.
1: Halo Minahasa.
0: Memang sih harga motor listrik ini jauh lebih murah dari motor bensin, tapi kita belum tahu nih ketahanannya, apakah selama 5 tahun masih bisa bertahan kayak hubungan ya. Terus ada dari siapa lagi nih?
1: Ada Ridwan. Harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Secara Indonesia ini sering banjir, aman gak sih ini untuk sepeda motor menerjang banjir ibu kota?
0: Nah,
1: ada iya. Kok Willy kayaknya nih. Ntar beli kompor listrik satu, sepeda motor listrik satu, mobil listrik satu, amin gitu ya.
0: Bener loh, karena emang
1: iya,
0: kayak
1: semua sebal listrik
0: iya, ya. Kayak memang digiring ke sana gitu kita ya kan. Kemarin kan kita baru aja ngebahas tentang kompor listrik ya Dika.
1: Yes.
0: Sekarang pembahasannya adalah sepeda motor listrik. Nah, kira-kira nanti bakal
1: nanti apa lagi yang listrik-listrik ya?
0: Iya ya.

dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: 106.6 Heartland FM, your family station. Masih di Morning Espresso, ada di Garuan
1: dan ada Ragil sih. Ngomong-ngomong apa tentang tuh? Lagu barusan ini kan ngomongin tentang hujan.
0: Hujan
1: loh semalam.
0: Iya loh.
1: Keras banget ya, aku kaget loh.
0: Bener. Gue juga ngerasain tuh, aduh puji Tuhan banget ya akhirnya hujan. Kenapa ya kadang-kadang kita tuh suka risih gitu kalau hujan turun. Tapi giliran sekalinya dikasih, maksudnya sekali dikasih kadang suka risih gitu. Tapi sekalinya gak dikasih, kapan ya hujan ya?
1: Diangen-angen.
0: Tapi ya itu salah satu bentuk apa ya?
1: Namanya manusia. Gitu ya. Pengennya tuh banyak gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kayak gue.
1: Okay, kita balik lagi ke topik kita tentang motor listrik ya, VS motor dengan bahan bakar bensin,
0: guys. Yep.
1: Jadi sebenarnya motor listrik ini cocok buat siapa sih?
0: Buat gitu. Semuanya kayaknya
1: buat
0: deh.
1: Buat semua ya. Okay. Tapi memang
0: tapi yang pastinya untuk yang udah punya SIM ya. Disarankan untuk yang udah punya SIM.
1: Iya, benar. Memang. Tapi sebenarnya itu setiap orang itu butuh kendaraan itu yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Gitu.
0: Karakter lo apa nih?
1: Kebutuhan orang beda-beda, hah?
0: Karakter lo apa?
1: Karakter apa? Coba ditebak.
0: Girly banget. Girly.
1: Dan memang yang pertama ya guys, penggunaan motor untuk aktivitas sehari dengan jarak yang relatif itu harus terukur gitu. Yeah. Kalau kita itu
0: pakai penggaris.
1: Maksudnya kalau kita itu suka perginya jauh gitu ya, itu nggak bisa kayaknya kalau pakai motor listrik ya.
0: Bisa sebenarnya, cuma ya agak repot.
1: Iya,
0: harus
1: kan?
0: Ngecas dulu kan.
1: Kalau bensin kan di mana-mana okay, gitu. Iya.
0: Ya itu tadi
1: bisa
0: mungkin
1: jauh.
0: Mungkin masih belum banyak kali ya untuk pengisian ataupun tapi ada loh di daerah Serpong ya kalau nggak salah. Kemarin gue lihat tuh ada, dia tuh kayak model pom bensin gitu.
1: Tapi
0: buat listrik
1: itu.
0: Iya.
1: Dekat rumah gue.
0: Dekat rumah lu ya? Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi beneran gue baru lihat lu.
1: Iya ada.
0: Ya mungkin nanti.
1: Rame itu selalu rame ya.
0: Tapi mungkin nanti semakin banyaknya mobil listrik atau motor listrik di Indonesia ini semakin banyak kali ya nanti.
1: Iya pasti nanti bakal disiapkan juga.
0: Namanya apa sih? Gitu.
1: Pangkal apa ya? Pangkalan.
0: Gak mungkin pangkalan ojek.
1: Nah mungkin ini tuh juga jadi pilihan yang tepat ya motor listrik ini untuk orang-orang yang punya pekerjaan itu jaraknya itu gak terlalu jauh dari rumah gitu ya. Terus mungkin buat nganter anak ke sekolah, buat pergi
0: cocok
1: ke
0: banget,
1: pasar
0: beneran.
1: Ini kayaknya cocok gitu guys. Jadi memang
0: ke
1: harus
0: aktivitas-aktivitas harian ya cocok ya.
1: Emang harus dipertimbangkan sih karena kebutuhan setiap orang itu berbeda gitu. Oke, ini langsung kita bacain aja yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you banget Eric Liliawan. Kalau bensin lebih enak, kalau motor listrik, kalau listriknya habis nggak bisa jalan katanya. Oke, Semarang nggak hujan. Terima kasih dia jauh-jauh dari Semarang.
0: Iya loh.
1: Selalu
0: nungguin Ragil sih kemarin.
1: Selalu mantengin live TikTok Heartland FM.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Eric Liliawan.
0: Ada Pak Eric.
1: Ada Pak Budi juga ini yang jauh dari Australia, Pak Budi Kurniawan. Pak Budi spill dong kalau di Australia di sana
0: banyak gak motor listrik?
1: Motor listrik, mobil listrik udah banyak belum atau semuanya memang udah beralih ke listrik gitu Pak Budi?
0: Iya. Tapi mahal gak sih dibandingkan dengan motor bensin gitu? Di Australia Pak Budi coba di spill Pak Budi.
1: Kasih tahu kita banyak kata Pak Budi. Oh, udah banyak motor listrik juga udah banyak ya Pak Budi ya berarti ya.
0: Oh, banyak ya. Bener.
1: Oke, terus ini aku mau bacain juga ini ada dari Pak Darwin. Selamat pagi Ragil Dika, salam Morning Espresso. Kalau menurut aku namanya kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin atau listrik masing-masing mempunyai plus dan minusnya. Ini dari Pak Darwin. Jadi tergantung kenyamanan kita mau pakai selera yang mana gitu. Iya benar sih ya, jadi gak bisa di paksakan gitu. Oke.
0: Ada Pak Budi nih, sepeda listrik yang disewakan paling banyak. Wah, lebih banyak sepeda listrik ternyata.
1: Sepeda listrik disewakan.
0: Tapi motor listrik juga banyak kan?
1: Terus ada dari Agustinus ini ya. Motor listrik lebih murah tetapi cuma bisa dipakai 4 tahun. Motor bensin bisa dipakai lebih dari 20 tahun.
0: Okay.
1: Motor listrik jika rusak baterainya maka solusinya dibuang. Kalau motor bensin jika rusak bisa diperbaiki. Nah, terus dia juga menjelaskan nih.
0: Apa?
1: Motor listrik itu ada 2 jenis katanya. Sistem charge sendiri tapi banyak menimbulkan kebakaran, terus sistem yang langsung ganti baterai ke tempat-tempat tempat yang telah ditentukan kayak yang dikal tadi yeah. bilang ya. Jadi baterai motor mobil jika sudah rusak tidak bisa didaur ulang. Jadi limbah gitu. Oke. Terima kasih Pak Agustinus. Ramai banget nih, nanti aku akan bacakan ya setelah kita mendengarkan yang berikut ini, karena sesaat lagi juga bakal ada berita 30.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwa. Dikejar kelompok bersenjata, sandera 9 perempuan di Jila. Petani didorong olah limbah batang sorghum jadi arang bernilai ekonomi. Marwan Aisyah petik pelajaran berharga di kejuaraan dunia BW

0: informasi yang pertama, TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang membawa paksa 9 perempuan di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Senin kemarin dan melibatkan korban mulai dari anak sekolah dasar hingga seorang perempuan yang sedang hamil muda. Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infantri Josanda pada Rabu kemarin menyatakan, personel TNI telah dikirimkan ke lokasi untuk mengejar pelaku sekaligus berupaya menyelamatkan para korban. Dalam kejadian tersebut, seorang ibu bernama Nere Giget Magai meninggal dunia setelah ditembak, sementara seorang ibu lainnya mengalami patah tulang setelah didorong ke jurang. Hardliner berdasarkan laporan masyarakat, kelompok bersenjata ini berjumlah sekitar 15 orang. TNI pun tengah menyelidiki identitas kelompok yang diduga merupakan kelompok baru karena menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda dengan masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, kondisi distrik Jila mulai berangsur kondusif meski akses penerbangan menuju wilayah tersebut masih terkendala. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari kabar ekonomi. Universitas Bakti Tunas Husada atau BTH mendorong petani di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengolah limbah batang sorghum menjadi arang dan briket. Program ini menyasar kelompok tani Cahaya Harapan dengan tujuan mengurangi limbah pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi dari bahan baku lokal. Wakil Rektor 1 Universitas BTH, Umi Mardiana, Rabu kemarin menyatakan batang sorghum yang sebelumnya berpotensi dibuang ataupun dibakar dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi dan sumber energi alternatif. Petani mendapatkan pendampingan teknik karbonisasi dengan kondisi oksigen terbatas untuk menghasilkan arang. Arang ini kemudian dicetak menjadi briket menggunakan mesin yang diserahkan Universitas BTH kepada kelompok tani sehingga produksi dapat dilanjutkan secara mandiri. Ke kabar olahraga, ganda campuran Indonesia Marwan Fasa dan Aisyah Salsabila Putri Pranata Rabu kemarin harus terhenti di babak 30 besar kejuaraan dunia BWF di New Delhi, India. Mereka kalah dari unggulan ketiga asal Denmark melalui pertandingan 3 game dengan skor 21-19, 9-21, dan 10-21. Hardliner Marwan dan Aisyah sempat tampil menjanjikan pada game pertama. Mereka menerapkan rally panjang dengan membuat pasangan Denmark kesulitan menemukan ritme hingga akhirnya menang 21-19. Namun Christiansen dan Boje kemudian mengubah strategi terutama melalui servis dan pengembalian servis. Perubahan ini membuat Marwan dan Aisyah terus berada dalam tekanan hingga kehilangan 2 game berikutnya dengan skor 9-21 dan 10-21.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Magiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Jam berapa nih sih?
1: Jam 9:46. Ya. Gak berasa banget.
0: Berasa ya.
1: Kita udah hampir habis. Jadi kita mau langsung cus aja. Kita bacain ya komentar-komentar dari Heartliner semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Kita balik lagi ke Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia.
0: Australia ya. Negeriku katanya.
1: Pak Budi bilang nih, buat yang kejar waktu, kalau jalan kaki jaraknya jauh, naik bus tunggu lama. Ini tuh di sana tuh banyak banget ada rental sepeda listrik.
0: Jadi tadi kata lo di mana? Di sini udah ada ya?
1: Ada di sekitar
0: Serpong ya?
1: Serpong BSD, BSD.
0: Oh, BSD.
1: BSD Gading Serpong. Waktu itu aku sering lihat sepeda listrik disewain.
0: Ini gue bingung.
1: Kenapa?
0: Bedanya Gading, BSD sama Serpong di mana dah?
1: Beda lah, Dik. Ntar gue jelasin ya, jangan di sini. Oke, ada Yan Fajar juga, ada Kak Ju Tambunan, sehat katanya,
0: sehat.
1: Terus ada Bapak Rio Utagalung bilang lebih enak kalau transportasi umum dibenahi.
0: Yep.
1: Jadi masyarakat itu lebih hemat, enggak terus hidup konsumtif kayak jadi pasar setiap tahun beli produk baru. Jadi enggak usah jauh-jauh, Singapura aja bisa. Kenapa Indonesia enggak bisa? Enggak bisa atau enggak mau? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Thank you ya Bapak Rio, terima kasih. Terus ada Bapak Agustinus Kristianto, dia pilih nomor satu yaitu motor bensin. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Terima kasih buat Bapak Darwin juga, terima kasih ya Pak Darwin sudah bergabung. Thank you buat masukannya. Terus ada dari Aulia di Cikupa, mau titip salam buat teman-temanku di Yosan. Oke, di Yosan atau di kosan ini maksudnya ya? Tulisannya sih Yosan gitu, atau mungkin di kosan maksudnya. Terima kasih Aulia.
0: Gue kalau ingat yang kata tadi itu permen karet yang zaman kita kecil.
1: Iya, lu inget aja ya, suruh cari.
0: Lu dapat hadiahnya nggak?
1: Cari hurufnya.
0: Gua nggak ketemu sampai usia berapa gitu.
1: Itu penasaran sih sampai sekarang. Tapi siapa tahu nih, Heartliner ada yang pernah menangin kuis itu.
0: Tapi kalau pun udah pernah menangin, kayak udah dapat semuanya, itu hadiahnya udah nggak ada.
1: Iya
0: nggak sih? Iyalah, itu kan cuma berlaku berapa sih, setahun ya kalau nggak salah waktu itu ya.
1: Ya tapi lu inget aja ya.
0: Inget lah, orang gue seneng banget dulu nyari kayak gituan.
1: Di zaman kita emang gitu ya. Oke, Heartliner, kita sampai pada kesimpulan akhir di topik kita pagi hari ini. Motor listrik bukan lagi sekedar kendaraan masa depan ya. Karena pada tahun 2026 penelitian menunjukkan bahwa dari sisi biaya kepemilikan, banyak motor listrik sudah semakin kompetitif.
0: Nah, tapi dari perpindahan dari motor bensin ke listrik, ini bukan perihal harga aja nih. Kita perlu melihat jarak, perjalanan, fasilitas pengisian, dan jangan lupa juga untuk kondisi baterainya juga, kebutuhan sehari-hari dan kemampuan finansial. Jadi pertanyaannya bukan motor bensin atau motor listrik yang paling hebat, mana nih yang paling cocok dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari?
1: Oke, kalau jawabannya motor listrik, mungkin sekarang waktunya mulai mempertimbangkan hal itu. Tapi kalau belum, tidak masalah ya. Yang penting keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar ikut tren.
0: Yep.
1: Akhirnya kita harus pamit undur diri dari Morning Espresso. Tapi jangan khawatir, karena sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama Ragil Zidan juga di Kak Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan saya Ragilsi dan Dika Arwan. Dan sudah ada tamu spesial juga di studio kita pagi hari ini ya. Dan apakah yang akan kita perbincangkan? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita perbincangkan pagi hari ini. Jadi kita juga mengundang untuk setiap Anda pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Perbincangan kita judulnya ya, hari ini kita tuh lagi ngobrol tentang bolehkah mengunggah video orang tanpa izin, memahami batas hukum di era media sosial. Jadi yuk ya, kalau Anda punya pertanyaan segera kirimkan pertanyaan Anda sekarang juga ya.
1: Yes, kita sapa yuk untuk narasumber di pagi hari ini yang ya, sudah ada di studio. Ada Kak Revianti Yovinka, SHMH, yang merupakan tim LKBH FHUPH. Selamat pagi Kak Revi.
0: Selamat pagi Kak Revi.
2: Selamat pagi Kak Ria, Kak Dika.
1: Kemudian ada Kak Elora Sukardi, SSN, SHMH, CPCD, yang merupakan dosen FH dan koordinator sentra HKI UPH. Selamat pagi Kak Elora.
0: Pagi Kak Elora.
3: Suara saya sudah kedengaran ya?
1: Iya. Sudah, oke, okay, aman. Kemudian ada dokter ya, Dr. Yuni Priscila Ginting, SHMH, dosen Fakultas Hukum UPH. Selamat pagi Kak Yuni.
4: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Oke, kebetulan topiknya menarik nih di hari ini. Kemarin sempat viral juga ya.
0: Iya, beberapa sosial waktu yang lalu ya.
1: Ragil sih suka bikin video, konten video.
0: Suka. Tapi nggak rutin.
1: Nggak rutin, yeah. Nah kayaknya kita harus belajar nih sih. Ternyata nih ada aturan-aturannya, ada hukumnya juga ya kan. Agar jangan sampai nanti tiba-tiba jadi tersangkut masalah gitu ya.
0: Karena nggak semua masyarakat juga tahu gitu aturan-aturan yang pastinya itu seperti apa.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apalagi sekarang kan kayak ada apa, ada kejadian yang menarik, videoin aja. Jadi kita juga perlu tahu nih, harus tahu nih aturan-aturannya seperti apa gitu.
0: Boleh nggak kan gitu di upload gitu. Betul. Ya di sosial media yang kita miliki gitu.
1: Nah sekarang kan hampir semua orang nih memiliki kamera di tangan gitu kan. Ketika melihat sesuatu yang menarik, lucu ataupun kontroversi, kita langsung kayak rekam, unggah gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita merekam dan mengunggah video orang lain tanpa izin? Yang pertama kita tanyakan ke siapa dulu nih?
0: Kak Revi dulu ya?
1: Kak Revi dulu kali ya? Oh, iya, silakan Kak Revi.
2: Ya, boleh gak sih kita ngerekam video seorang tanpa izin? Nah, sebenarnya gini, kita harus bedain ya, mengenai rekaman sama mempublikasikan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan ini dua konteks hal yang berbeda. Kalau misalkan kita merekam, dia nggak otomatis bisa dikenakan dengan pidana, karena tergantung misalkan konteksnya, kita lihat dulu di tempatnya di mana, tujuan dia merekam itu apa. Terus kita lihat lagi apakah ini memang ada pelanggaran atau enggak dalam rekam tersebut. Nah bedanya kalau misalkan dia mempublikasikan, berarti kan dia sudah menginformasikan ke orang banyak ya.
1: Yeah.
2: Nah itu kan artinya dia sudah menunjukkan informasi isi rekaman tersebut ke semua pihak, dan itu mungkin bisa aja mempengaruhi martabat seseorang tersebut. Nah itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita harus lihat, kalau misalkan memang mempublikasikan, bisa jadi adanya akibat hukum tentunya nantinya. Seperti itu, mungkin bisa ditanyakan yang lain juga gitu. Pandangan saya sih seperti itu.
1: Ya. Gimana nih?
0: Dari Kak Yuni, gimana nih perbedaan secara hukum nih antara merekam seseorang dengan mempublikasikan rekaman tersebut ke media sosial? Silakan Kak Yuni.
5: Kalau kita bicara tentang merekam gitu kan, berarti itu cuman mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan bentuk informasi. Nah, pengumpulan itu berarti kan kalau misalnya kita ngomongin bicara hukum, berarti memang ada kegunaannya itu untuk apa gitu ya. Kalau hanya merekam, berarti dia hanya melakukan pengumpulan, gitu. Berarti belum ada satu tindakan hukumnya, gitu. Tindakan hukum dia itu melakukan itu untuk apa sebetulnya, begitu ya. Tapi waktu dia sudah, kalau bahasanya publikasi, kayaknya bahasanya itu publikasinya bukan berarti kalau zaman sekarang kan nggak harus koran, publikasi ini gitu ya. Termasuk kalau sekarang kan mengunggah di sosial media justru ya. Nah itu yang sebetulnya memang kita harus udah mulai concern gitu. Karena memang sudah adanya undang-undang khusus gitu. Kalau mungkin teman-teman sudah sering dengar undang-undang ITE gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih khusus lagi sekarang. Itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Nah itu yang kita udah mulai awareness untuk hati-hati. Kalau terkait dengan rekaman itu boleh dilakukan, tetapi bagaimana teman-teman sudah mulai harus bijak di dalam melakukan pengunggahan khususnya di sosial media.
0: Tapi ini tuh jadi kayak agak repot nggak sih? Maksudnya kita kalau mau mengunggah itu berarti kita harus minta izin dulu gitu sama orang-orang yang ada di video itu.
2: Ya, gitu. Kalau untuk izin gini ya, kalau misalkan memang itu menunjukkan seseorang itu secara spesifik, misalkan kita merekam seseorang, oh misalkan kita rekamnya misal contoh karya seperti itu, dan tujuan dari video itu kebanyakan mengenai karya, misalkan seperti itu, ya berarti kita harus sebaiknya izin kepada karya, karena itu juga sebenarnya diatur ya dalam, tadi kan sudah disebutkan juga oleh Kak Yuni bahwa kita ada namanya Undang-Undang ITE, tetapi sekarang sudah ada aturan terbaru lagi yang kemarin sudah dikeluarkan juga, itu namanya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana kalau misalkan dalam pemrosesan data, itu yang tadi kalau misalkan kita mengunggah, mempublikasikan, itu sebaiknya kita mendapatkan persetujuan yang sah dari pihak tersebut, seperti itu.
0: Baik, kita beralih terlebih dahulu ke Kak Elora ya. Kak Elora, ini kalau banyak orang berpikir kan cuma video, bukan sesuatu yang serius gitu. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan hukum di balik sebuah unggahan ini?
3: Oke, ini jadi masalah yang universal ya sekarang ya. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Finka dan juga Miss Yuni berkaitan dengan merekam dan mempublikasikan kok kayaknya jadi serius banget. Iya, kenapa? Karena sekarang sosial media itu kan gampang banget tersebar ya. Dulu itu mungkin kita susah, kita dulu pakai SMS, nggak ada sebar-sebar kayak gitu. Jadi masuknya adalah publikasinya kepada koran, misalnya seperti itu kan. Nah sekarang sosial media itu gampang banget. Orang-orang itu sekarang ada kejadian apa langsung buka handphone. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kadang itu menimbulkan penggiringan opini, fitnah, itu jadi sering terjadi di sosial media. Gitu. Akhirnya yang semestinya orang itu tidak melakukan itu, dipotong-potong, ada juga kan sekarang dipotong-potong, cuman dilampirkan sebagian doang, kelihatan sebagian, diasumsikan orang itu melakukan suatu tindakan yang merugikan. Gitu. Akhirnya, sebenarnya kalau kita merekam, itu kan ya orang bilang itu hak kita dong, ya kan, handphone-handphone kita. Secara diam-diam untuk tujuan kita sendiri. Tapi kalau misalnya untuk tujuan yang tidak patut, kayak seperti tadi, akhirnya menggiring opini, membuat image orang jadi jelek. Misalnya ternyata saya rekam Miss Yuni di situ, ternyata menurut Miss Yuni lo kok ada gue ngapainnya di situ ya? Akhirnya kayak membuat image-nya tuh jelek gitu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang sangat serius ya. Jadi banyak yang nganggap itu remeh karena merasa hanya konten atau iseng. Padahal unggahan digital itu tuh rekam jejak itu bersifat abadi sekarang. Rekam jejak itu mudah dibagikan, dari tahun berapa sampai berapa sekarang kita tinggal keluarin aja, terus dapat diakses sama jutaan orang dengan cara yang mudah. Nah jadi konsekuensinya kan banyak tuh, hal-hal kayak gitu membuat orang jadi minder, membuat orang jadi terganggu juga psikologisnya, ada loh kemarin kasus-kasus seperti itu. Jadi itu hal yang sangat serius sekarang perlu diperhatikan, orang tuh gak boleh sembarangan, bukan mentang-mentang ini handphone saya, terus tiba-tiba main upload saja, sembarangan, ada muka saya di situ, ada muka Miss Yuni di situ, terus ada penggiringan opini, nah itu yang menjadi bahaya.
1: Oke, berarti secara sederhananya nih Kak Elora, hak apa aja nih yang bisa, yang mungkin dilanggar gitu, ketika kita mengunggah video seseorang tanpa izin?
3: Oke, pertama tadi Miss Yuni dan Miss Finka sudah sampaikan masalah perlindungan data pribadi. Ya, sekarang PDP itu lagi ketat sekali dengan Undang-Undang ITE. Ya, yang bisa yang bisa mendeteksi itu adalah kita, itu kan berarti sudah meranah menjurus ke arah PDP dan Undang-Undang ITE. Nah, kalau dari saya, dari sisi hak cipta saja, Undang-Undang Hak Cipta itu ada yang namanya hak potret. Kalau ada wajah orangnya ya, itu namanya adalah potret. Yeah. Potret itu ada dua, fotografi dan potret. Kalau fotografi itu tidak ada, objeknya itu tidak ada manusianya, ya. Tapi kalau potret itu ada kitanya, sebagai wajahnya, ya, tampaknya, bahkan kalau misalnya ada orang yang kan saya sudah blur, ya kan, mukanya udah di blur kok, iya, tapi ternyata kemarin ada kasus juga, walaupun wajahnya sudah di blur, ternyata kelihatan tangannya ada tanda lahirnya, tangannya ada tatonya yang mengindikasikan, oh ini Miss Uni loh, ternyata contoh ya, ini Miss Uni itu ada tanda lahir di sini, misal contoh seperti itu, ternyata ada kelihatan walaupun mukanya sudah di blur. Nah, jadi banyak sekali dari aturan kita, dari UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hak atas privasi. Ya, jadi hak atas seseorang untuk bebas dari gangguan publikasi kehidupan pribadinya ya tanpa persetujuan itu kan juga ada hak untuk privasinya dan juga Undang-Undang Hak Cipta.
1: Okay. Kalau misalnya gini nih, Kak Elora, kita kan lagi di tempat wisata gitu kan, pasti kan foto-foto ya.
0: Banyak gitu ya.
1: Terus kalau kita foto diri kita sendiri terus masuk orang lain nih sebagai backgroundnya, termasuk pelanggaran nggak tuh?
0: Terus kita posting gitu.
3: Oh, jadi saya lagi foto-foto.
1: Iya.
3: Terus habis itu ada Miss Uni di belakangnya wajahnya.
0: Iya. Yeah.
3: Iya, selama tidak tadi yang seperti sudah disampaikan ya, tidak mengganggu hak private-nya, terus tidak mengiring opini, tidak menjelek-jelekkan ya kan ataupun tidak memfitnah atau ada pencemaran nama baik ya, selama itu ya tidak masalah. Dan kalau misalnya juga kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita cuman untuk kalau di sosial media kita nggak mencari endorsement gitu ya. Kalau hak cipta tuh salah satunya karena kita mendapatkan endorsement misalnya, atau kita jadi viral di YouTube terus tiba-tiba kita mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Nah itu bisa menjadi masalah kan di kemudian hari. Mestinya ada wajah saya nih segala macam nih masalah. Ah itu kan bisa terjadi masalah di kemudian hari. Tapi kalau hanya untuk persoalan private saja, pribadi saja, selama tidak melanggar yang tadi sudah saya sampaikan, itu tidak masalah.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya Miss Uni-nya nggak setuju nih, saya udah unggah, saya harus take down tuh berarti.
3: Iya, kalau Miss Uni bilang kenapa ada wajah saya di situ, ya kan? Oh ya berarti kewajiban saya harus ngapain antara take down, misal di blur, ya misalnya Miss Uni merasa wajah saya kok jelek banget di situ, bisa kan? Maksudnya apapun bisa terjadi. Itu kan. Hak kita sebagai yang punya muka ditampilkan di situ, ya nggak mau muka saya masa lagi bengong gitu jelek banget, nanti dipikir saya lagi ngapain gitu, ya take down ataupun di blur ya kan, ataupun banyak sekarang anak-anak itu pakai apa, pakai AI untuk ngilangin objek di belakangnya, itu ada juga tuh seperti itu. Okay. Nah, tapi nanti kalau ngomongin AI panjang lagi ya. Dapat hukumnya segala macam. Tapi salah satunya itu adalah upaya-upaya yang bisa mungkin kita lakukan menghindari nanti Miss Uni itu keberatan karena ada wajahnya di situ yang mungkin tidak etis buat dia tampil di wajah di foto saya.
0: Okay. Berarti ini tuh jadi kayak pembelajaran yang sangat berharga sekali ya buat kita ya, supaya kita itu lebih tahu gitu bahwa ternyata sudah ada hukumnya, supaya kita ini nggak sembarangan gitu upload video ataupun upload foto yang di dalam foto ataupun video itu tuh ada gambar orang lain gitu. Okay, baik. Kalau kita hanya mengambil atau repost video milik orang lain ini, apakah kita juga tetap bisa terkena masalah hukum nih? Mungkin Kak Revi bisa bantu jawab.
2: Kalau masa repost ya bisa ya.
0: Bisa ya.
2: Nah, itu balik lagi tadi kan udah dijelaskan sempat oleh Miss Elora juga bahwa dengan merepost video orang lain itu bisa tentu bisa berakibat hukum. Kenapa? Karena itu kan berarti kan kita mengambil video milik orang lain dan tentunya bisa jadi video itu kan punya hak cipta. Nah, hak cipta itu kan balik lagi di mana hak cipta itu kan pasti punya hak, kalau misalkan tujuannya untuk endorsement, dia bisa dapat keuntungan. Sedangkan hak cipta itu punya yang namanya perlindungan hak ekonominya juga. Jadi kalau misalkan dia memberikan ekonomi bagi si yang repost itu kan dia melanggar hak cipta si
0: yang pemilik aslinya gitu.
2: Betul, seperti itu. Mungkin dari Miss Elora mungkin bisa tambahkan penjelasan.
0: Iya. Silakan Kak Elora.
3: Mungkin bisa menambahkan. Repost kan juga kemarin ada masalah juga. Artinya kalau misal seandainya ternyata si A itu memposting satu video yang ternyata melanggar hukum, ya kayak tadi masalah pencemaran nama baik dan segala macam. Terus saya nggak tahu apa-apa, saya biasa kan netizennya suka ikut-ikutan lah, gitu kan, lagi ngetrend nih, gitu. Kita repost-repost lagi. Akhirnya kan terus tuh mencemarkan lagi, menyebarkan lagi ya, yang mestinya pertamanya followersnya cuma followersnya Miss Revy, gitu ya, terus tiba-tiba jadi followersnya saya, follower saya nanti repost lagi terus-terusan tuh, akhirnya jadi domino terus-terusan, merugikan orang-orang yang ternyata kena pencemaran nama baik itu, ya kan, dicemarkan nama baiknya. Nah, kalau dari sisi Undang-Undang Hak Cipta, tadi baik lagi Undang-Undang Hak Cipta itu, video adalah salah satu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, saat video itu ternyata kita repost, misalnya ya, itu adalah karya ciptanya Miss Revy tadi, terus tiba-tiba karena saya repost, ternyata saya juga mendapat keuntungan ataupun royalti, ya Miss Revy itu bisa marah tuh. Itu video saya yang buat, ya kan? Ada hak moral juga, saya harus menyebutkan itu video dari Miss Revy. Tapi ternyata saya nggak sebutin misalnya. Nah, itu salah satu pelanggaran juga di hak moral. Di Undang-Undang Hak Cipta ada hak moral dan hak ekonomi tadi yang sudah Miss Revy sudah sebutkan ya. Hak moral itu salah satunya adalah tidak mencantumkan nama pencipta. Nah, jadi kalau misalnya udah repost-repost, terus abis itu saya juga tidak tulisan kreditnya siapa, itu pelanggaran juga loh ternyata. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta.
1: Wow. Kak Lora nih, menarik yang tadi nih. Kalau nge-repost-repost terus ini tuntutannya gimana jadinya nih?
3: Kalau tuntutannya pasti dari UU ITE kan ada juga ya. Di UU ITE itu ada ngomong frasa mendistribusikan dan atau mentransmisikan kalau nggak salah. Ya, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Nah, jadi itu akan ada sanksinya. Sanksinya ya tentunya ada sanksi pidana, ya ada sanksi pertanggungjawaban juga secara perdata. Seperti itu.
1: Termasuk orang yang merepost juga. Misalnya kan banyak ya. Semuanya kena.
3: Kalau misalnya seandainya ternyata hasil reposannya mereka itu mencemarkan nama baik seseorang atau menjatuhkan nama baik seseorang, ya kan? Atau karena suka menambahkan bumbu. Kadang-kadang netizen itu suka nambahin bumbu. Udah repost ditambahin bumbu lagi, gitu kan? Nih lihat nih, ternyata dia nih begini-begini, nambahin bumbu, makin jadi tuh, makin apa? Kalau dulu gosip tuh digosok makin sip. Nah, ini di repost makin sip tuh.
0: Sekalipun nah, mungkin ya nge-repost ini ada 100.000 rakyat Indonesia gitu. Ini semuanya kena.
3: Iya, kalau misalnya tadi balik lagi, kalau unsur itu terpenuhi, ya tentunya pasti akan kena. Saya kan mempermasalahkan kan. Kenapa nih si A nambah-nambahin, si B nambah-nambahin, si C nambah-nambahin seperti itu.
1: Termasuk yang komen juga ya.
3: Iya. Yang komen. Ya makanya sekarang agak ngeri ya ngomongin sosial media itu karena connect-nya tuh gampang gitu ya. Jadi semuanya ikut turut serta gitu. Ya baik yang mengkomen, misalnya yang komen juga provokatif. Kemarin juga ada kasus yang provokator di dalam komen pun juga kena juga.
1: Gitu. Oke. Mungkin Kak Yuni bisa menambahkan juga nih.
3: Jago-jagonya Miss Yuni nih sama Miss Revy nih.
1: Silakan Kak Yuni, mungkin mau menambahkan.
5: Oke, baik. Begini, konteksnya sebetulnya tadi yang kita bicarakan itu adalah tadi ya, kalau kita cuma merekamnya itu mau liburan gitu ya. Memang di Indonesia sendiri belum terbiasa terkait dengan karena misalnya juga di Haki gitu ya, kita belum terbiasa dengan clearance IP gitu ya. Sebetulnya ini udah secara aturan itu udah cukup, makanya saya selalu sampaikan nggak usah lagi ditambah-tambah undang-undangnya begitu, karena kita tinggal implementasinya aja bagaimana kita tahu mengclearance-kan si IP ini. Nah, tadi juga udah singgung bahwa sebetulnya siapa sih penyebar informasi itu begitu, apakah dia influencer, apakah dia kegunaannya untuk apa begitu. Contoh saya cuma sebagai ibu rumah tangga gitu ya, lalu saya liburan bersama dengan anak-anak di musim liburan, lalu saya posting di Facebook saya begitu, bukan berarti langsung mendapatkan hukuman karena oh kemarin itu ada bule gitu ya yang pakai baju bikini terus bulenya marah dengan saya, tidak begitu, tidak akan automatically langsung begitu begitu. Karena kalau tadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah dijelaskan oleh Miss Olora gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Data Pribadi juga demikian. Itu sudah jelas diatur bahwa yang dilarang itu adalah memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Nah, unsur melawan hukum itu, itulah yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Contoh dilakukannya apa? Contoh dia ada demonstrasi gitu ya. Bukannya dibantuin gitu kan kalau komen-komen netizen ini malah ada demo, malah video-video atau terjadi kebakaran atau terjadi apalah, ini kenapa jadi? Nah, itu konteks melawan hukum berarti unsur niat dia itu untuk apa? Nah, kalau dia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka itu yang masuk tadi yang sempat kakak-kakak tanyakan, itulah yang masuk ke ranah data pribadi tadi. Nah, kalau misalnya nggak sengaja gitu ya, ikut-ikut repost, contoh ini lagi masanya demonstrasi, terus oh udah repost-repost, padahal dia nggak tahu itu tuh apakah video real, apalagi sekarang AI juga udah hampir menyerupai dengan real gitu ya, karena promptnya bagus-bagus, jadi sehingga hampir serupa gitu. Nah, itu juga sama, apapun yang dilakukan tadi, yang merekam, lalu yang mempublikasikan gitu ya, itu kalau di dalam undang-undang data pribadi, kenanya adalah pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi siapa itu? Ya siapapun itu, karena dia mengungkapkan data pribadi. Contoh kasus-kasus yang sekarang juga lagi viral, tadinya ada rekamannya dia hanya berantem di tempat parkir, terus tiba-tiba muncul netizen dengan tangannya, dia tahu itu siapa, pekerjaannya apa, kartu keluarganya muncul. Nah, itu adalah pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Kalau ditanya ada hukumannya apa tidak, ada. Itu bukan berarti netizen pintar karena bisa menganalisa, bukan. Tapi hati-hati, itu adalah pengungkapan data pribadi. Jelas di pasal 67 Undang-Undang PDP disebut itu kenanya adalah pidana. Bisa dipenjara 4 tahun atau dia denda 4 miliar gitu. Jadi bukan kita ngebantu nih, oh saya bisa cari tahu nih ini data pribadinya apa gitu. Enggak, itu harus hati-hati karena itu adalah tidak sesuai dengan konteks. Makanya tadi saya singgung, memang netizen-netizen Indonesia ini kalau apa namanya ada sesuatu yang booming gitu ya, cepet nih langsung kalah ini apa namanya bin untuk mendapatkan informasi. Tapi itu tadi, kita harus hati-hati bahwa di dalam perlindungan data pribadi, lalu di dalam menggunakan sosial media gitu ya, kita bukan hanya apa namanya membicarakan tentang sesuatu hal yang tidak baik begitu ya, termasuk daripada penggiringan opini. Nah, teman-teman juga harus hati-hati juga karena nanti akan terlihat konteksnya bahwa ini memang sengaja atau ikut-ikutan atau fungsi kegunaannya apa. Kalau misalnya kita ingat-ingat ada beberapa juga kasus yang mana, oh enggak, saya tidak ikut-ikutan, saya cuma bantu repost karena kemarin saya lagi iseng gitu ya, buka TikTok, ada orang komen, saya ikut nimbrung gitu. Nah, itu kalau di dalam hukum ada namanya hukum pembuktian. Nah, di dalam hukum pembuktian itu nanti akan bisa kita lihat apakah dia itu memang sengaja atau memang dilakukannya itu seperti apa. Unsur pembuktiannya itu pasti akan dilihat terlebih dahulu.
1: Termasuk orang yang kayak kemarin kan, yang kejadian yang ribut-ribut gitu, misalnya di media sosial gitu. Misalnya saya deh, saya ngetik nama dari orangnya itu, saya juga kena pidana gitu. Kak Yuni.
5: Kalau ngetik gimana?
1: Ngetik namanya, itu kan pengungkapan data pribadi ya?
5: Oh, ya ngetik. Kalau ngetik nama tidak, tapi gini. Apa namanya, menginformasikan, oh orang ini pekerjaannya ini apa segala macam, itu kan pengungkapan data pribadi. Gitu. Kegunaannya apa? Contoh videonya video jalan-jalan, atau contoh videonya itu adalah video orang lagi berantem, terus kakak komen, oh itu saudara saya, pantesan aja dia begitu nih, alamat rumahnya di sini, keluarganya ini gitu.
1: Seperti kejadian yang kemarin-kemarin itu, yang anggota DPR itu termasuk pengungkapan pelanggaran, pengungkapan.
5: Betul.
1: Oke.
5: Itu kan penggiringan juga ya kan?
1: Iya.
0: Gimana kalau dengan caption gitu kan, zaman sekarang itu sering itu ada kejahatan gitu kan, ada maling di pasar atau apa, kerekam video terus kita posting, terus kita kasih caption hati-hati dengan orang ini atau dicari orang ini. Nah, kalau kasus yang kayak gitu gimana itu?
5: Oke, nah ini kan berarti, makanya tadi saya bilang, tidak semua serta-merta langsung kenanya adalah satu hal yang pidana gitu ya. Nah, lihat dilakukannya itu secara melawan hukum atau tidak. Tadi kan kakak memberikan dua contoh yang berbeda. Satu adalah mempublikasikan pencarian orang karena orang itu mencuri gitu. Nah, itu kan tidak melawan hukum karena memang sedang dicari. Yang kedua adalah mempublikasikan bahwa orang ini pernah mencuri. Jadi tolong hati-hati. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi adalah perbuatan dia melawan hukum itu adalah pencurian. Tapi data pribadinya harusnya tidak boleh disebarkan, begitu. Karena yang bisa tulis dicari itu sebetulnya adalah aparat penegak hukum, begitu. Karena kan nanti kan orang akan menggiring, menggiring, menggiring, begitu. Kalau misalnya kita lihat, makanya banyak sekali, oh kasusnya si A tiba-tiba anaknya ketahuan gitu kan, atau mengganggu akhirnya, kalau susu contohnya pinjol deh, pinjol kan biasanya begitu ya, pinjaman online. Nah, nanti yang pinjam contoh bapaknya, orang tuanya gitu ya, totonya si pinjolnya akhirnya datang ke sekolah anaknya karena dia udah ketahuan datanya, oh kan data data sekolah itu kan kelihatan ya oleh umum. Nah, itu sih sebetulnya.
0: Cuman kalau saya lihat zaman sekarang itu sepertinya masyarakat itu sudah jadi seperti hakim gitu ya. Kalau sesuatu tidak diposting dan tidak viral itu bakal agak lama gitu ketangkepnya. Tapi kalau masyarakat ini banyak yang posting dan permasalahan itu jadi viral, itu tuh akan jadi perhatian khusus gitu. Bener kayak gini nggak sih Kak Remi?
2: Iya, mungkin orang mungkin nyebutnya no viral no justice.
0: Iya, yeah. Kayak gitu nggak sih jadinya?
2: Ya mungkin kalau sekarang kan media sosial kan cepet ya. Maksudnya zaman sekarang kayak orang berpikirnya gini, oh ya udahlah daripada lapor lama prosesnya, mendingan disebarluaskan, kalau viral baru diproses. Nah, seperti itu. Nah, itu kita lihat lagi, balik lagi. Nah, tujuannya kalau dengan kita memviralkan, okay, dia memviralkan, tapi yang tadi sebelumnya si Kayuni udah sebutkan ya, kalau misalkan oh ada kasus orang melakukan pencurian gitu, tapi ya jangan sampai kita menyebarkan informasi data pribadinya lagi gitu. Ya intinya dengan menyebarkan informasi kan berarti kan kita kan kasih tahu namanya, lalu misalkan tempat tinggalnya dan sebagainya, itu kan udah salah gitu ya. Tapi intinya adalah yang boleh mencari informasi orang tersebut itu ya balik lagi yaitu adalah aparat penegak hukum. Mungkin kalau misalkan kita punya video sebaiknya sih dilaporkan ya, disimpan filenya, tapi jangan jangan diedit atau misalkan kita kurang-kurangin atau misalkan kita tambah-tambahin juga gitu ya. Itu kan takutnya memancing emosi publik gitu ya. Nah, baiknya sebaiknya ya kita serahkan kepada aparat kalau memang oh orang ini melakukan kejahatan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu apakah ini akan mengganggu martabat orang lain, sebaiknya ya jangan diviralkan seperti itu.
0: Baik, seru sekali sepertinya perbincangan kita dan masih akan berlanjut ya sampai dengan jam 11 nanti. Jadi untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia dengan topik perbincangan kita pagi hari ini tentang bolehkah mengunggah video orang tanpa izin, memahami batas hukum di era media sosial. Kirimkan pertanyaan

0: Silakan Kak Yuni.
1: Oke, jadi kalau tidak komersial gitu ya, apakah harus minta izin atau tidak? Kegunaannya itu untuk apa gitu? Karena kita kalau punya sosial media, sebetulnya secara tidak langsung kita membranding diri gitu. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman juga bahwa sosial media itu adalah branding diri kita. Kita itu sebagai apa itu akan kelihatan. Makanya tadi saya singgung terkait dengan hukum pembuktian. Contohnya adalah, oh saya kan hanya orang biasa, tapi pas dilihat secara hukum pembuktiannya, branding diri dia memang dia bukan influencer, tetapi dia hobi banget nih komen-komen atau publikasi-publikasi. Contoh saya dari ibu rumah tangga, saya sukanya posting-posting tentang masak gitu ya. Nah itu kan kelihatan gitu. Jadi waktu saya posting sesuatu, oh saya udah tahu itu gunanya untuk apa. Lalu yang kedua, bukan berarti secara automatically juga membiarkan bahwa oh ini kan tidak ada komersialnya gitu ya, tidak ada endorse, tidak ada minta apapun gitu tadi. Tapi sudah terbentuk bahwa brandingan dirinya, Instagramnya, TikToknya, Facebooknya itu seperti apa gitu. Nah, akan menjadi khawatir adalah waktu seseorang merasa dirugikan gitu ya. Kan kita nggak tahu bahwa orang itu siapa, tetapi orang tersebut punya hak gitu karena merasa dirugikan tadi yang kayak Miss Elora sempat singgung, saya ngerasa dirugikan karena biasanya saya cantik kok di postingan itu saya jelek banget gitu. Nah dia merasa dirugikan akan itu karena dia udah membrandingkan diri bahwa dia itu selalu cantik gitu. Tiba-tiba ada postingan yang dia lagi jelek banget gitu. Nah itu kan berarti kan memang mengganggu. Kalau ditanya apakah itu perbuatan melawan hukum, secara niat orang itu posting mungkin niatannya bukan melawan hukum gitu ya, karena dia posting tidak sengaja karena di itu tempat umum gitu ya, nggak kesengaja dia lagi terfoto waktu olahraga dia tidak pakai makeup gitu karena biasanya dia makeupnya full sekali. Nah memang secara niat tidak begitu, tetapi orang tersebut waktu tadi sudah disinggung sama Miss Elora, waktu dia suruh hapus, suruh blur gitu, dia sudah ada kalau bahasa hukumnya somasi gitu, peringatan. Itu harus dilakukan gitu, bukan berarti itu di apa namanya diabaikan, itu tetap harus dilakukan karena memang di dalam aturannya dia merasa dirugikan, ada orang lain yang merasa dirugikan walaupun perbuatan orang tersebut waktu memposting belum tentu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum begitu.
2: Langkah pertamanya ini apa nih? Mungkin Kak Yuni dan Kak Revi nanti bisa menjawab juga untuk langkah pertama jika memang tidak merugikan nih, apa yang harus kita lakukan?
1: Yeah. Yang pertama itu sebetulnya memastikan bahwa informasi itu benar. Jadi langkah pertama adalah orang tersebut yang memposting bertanggung jawab gitu ya. Apakah informasi itu benar atau tidak? Terus yang kedua, orang tersebut selain daripada mengetahui menginformasikan bahwa postingan itu benar atau tidak gitu, dia harus tahu juga bagaimana dia cara perolehnya. Mana tahu jangan-jangan yang foto anaknya gitu, handphonenya dipegang sama anaknya posto-posto-posto. Jadi dia harus tahu juga kalau secara pembuktiannya itu dia harus tahu ini asal-usul fotonya itu dari mana gitu ya. Lalu kepentingan dia publikasi itu untuk apa? Nah, dia harus bertanggung jawab akan itu. Kalau di dalam pidana itu ada namanya pertanggungjawaban pidana. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu untuk apa. Lalu selain daripada dia harus mengetahui pertanggungjawabannya itu, dia juga harus mau untuk kalau misalnya diberikan apa namanya teguran gitu. Jangan sampai nanti dia melakukan justru membesar-besarkan itu, karena itu tadi dalam aturan sudah ada bahwa orang itu melakukan somasi peringatan karena memang dia merasa dirugikan gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya memang kita harus tahu dulu sebetulnya informasi ini apakah memang kita bukan sebagai pemiliknya gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi kita harus tahu gitu.
0: Oke, baik. Kita ke Kak Elora dulu coba ya. Kak Elora, gimana nih kalau yang direkam ini adalah anak-anak gitu? Apakah ada perlindungan khusus untuk anak-anak?
3: Oke, sama aja ya. Dia kan tetap subjek hukum. Dia adalah orang juga. Ya memang kalau anak-anak kan ada walinya, itu adalah orang tua. Baik lagi, ini kan seperti melanjutkan apa yang sudah Miss Yuni tadi sampaikan juga, bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari uploadnya itu, ya kan? Tujuan uploadnya itu apakah merugikan atau tidak, seperti itu. Baik lagi, apakah anak-anak nggak ada privacy? Ya, anak-anak juga ada privacy. Kalau ternyata anak-anak itu dia masih kecil nih, masih SMP, tapi SD gitu ya, tapi di kamar dia lagi bersikap yang mungkin menurut dia kayak tadi ya. Aduh kok gue nggak cantik, kan anak-anak juga ada merasa

0: merasakan hal seperti itu, ya kan? Kok sikap aku lagi gak bagus ya duduknya segala macem, padahal aku biasanya duduknya seperti ini, tapi ternyata di foto seperti ini. Itu kan sama juga, berarti ada apa unsurnya? Ada pelanggaran hak privasi dan kepribadian juga sebenarnya. Walaupun tadi baik lagi, seperti pertanyaannya sudah disampaikan, secara undang-undang hak cipta, kalau kita balik ke undang-undang hak cipta ya, selama tidak komersial tapi sudah menyebutkan siapa penciptanya ataupun kredit-kredit yang terlibat di dalam video itu ataupun di gambar itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat dari unsur-unsur privacy, kepribadian, itu tetap ada. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa tips and trick kali ya, panduan-panduan buat teman-teman semua, baik dia sebagai content creator atau mungkin tadi yang Miss Yuni sampaikan, saya ibu rumah tangga sih, tapi ternyata di Instagramnya banyak juga memposting-posting tentang masak-masak. Mungkin ada beberapa tips yang bisa diberikan. Yang pertama, kita lihat saat kita melakukan perekaman video tadi, tujuannya kemana dan fokusnya. Misalnya kalau saya merekam video di tempat keramaian, nggak ada fokus ke siapapun, ya rame aja pokoknya orang di situ, itu ya tidak menjadi masalah karena itu mungkin menjadi suatu latar belakang kerumunan gitu ya. Tapi kalau saya pas saat ada kan orang yang ngerekam video keramaian nih, terus tiba-tiba ada orang disorot gitu ya, mukanya di zoom sampai kelihatan banget tuh, pori-porinya kelihatan, itu kan melanggar hak privacy ya. Saya merasa terganggu, aduh jerawat saya kelihatan misalnya, ini hal simple lah ya dulu ya, ekspresi saya jelek sekali, itu kan nggak boleh. Terus kedua, ngambil di ruang private. Misalnya saya di kantor sendirian, ataupun saya lagi di kamar, ataupun saya lagi di rumah. Tiba-tiba ada orang dari luar misalnya, ataupun tamu masuk, tiba-tiba foto sengaja memvideo, ataupun tidak sengaja kena saya di ruang private saya, di kamar saya, ternyata saya juga lagi nyantai, lagi ngapain, itu kan juga gak boleh. Seperti itu, berarti harus izin. Yang ketiga adalah sesuatu yang sensitif. Ya. Memang sih kalau mau ngomong sensitif masing-masing orang beda-beda. Mungkin menurut Miss Revi sensitifnya sebatas mana beda sama saya. Mungkin saya tidak terlalu sensitif, tapi Miss Yuni bisa aja lebih sensitif daripada saya gitu. Tapi baik lagi, hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita rekam, apa yang kita posting itu mengganggu kepribadian ataupun hak privasi dari orang tersebut.
1: Oke, baik.
0: Termasuk anak-anak ya, tadi pertanyaannya kan anak-anak ya.
1: Iya. Oke,
0: okay. Orang tuanya bisa marah tuh. Contoh tuh Miss Yuni mungkin sudah sebagai orang tua ya, anaknya tiba-tiba direkam ya sesuatu yang tidak patut ya, ataupun pengiringan opini nih anaknya Miss Yuni ngapa-ngapain walaupun masih kecil, ya mungkin dia sebagai orang tua bisa marah loh. Karena kan walinya.
1: Iya. Oke. Baik, kita mungkin beralih ke Kak Revi dulu nih. Kak Revi, bagaimana kalau videonya ini menghasilkan uang gitu dari YouTube, dari TikTok, atau dari platform lainnya gitu? Apakah konsekuensi hukumnya ini bakal jadi beda gitu?
2: Ini sebenarnya bisa masuk juga lagi ya ke Miss Elora ya. Jadi kalau misalkan udah masuk ya ke media sosial, tadi balik lagi, tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa selama misalkan kita upload, ini maksudnya video orang lain lalu kita unggah, menghasilkan komersial gitu ya. Nah kalau misalkan itu kita upload dan ternyata itu memberikan ekonomi untuk kita yang mungkin cuma repost gitu ya. Nah itu tentu kan melanggar, balik lagi itu melanggar hak cipta si pemilik si videonya. Nah kalau misal udah melanggar hak cipta pemilik videonya, otomatis berarti yang pemilik video juga bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang merepost video tersebut. Apalagi kalau di media sosial, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalkan kita repost punya orang lain, tapi ternyata itu videonya punya, bukan punya kita, tapi itu misalnya punya karya seperti itu, karya yang buat dan sebagainya, terus karya yang udah upload, capek-capek bikinnya gitu kan, idenya juga dari karya gitu. Nah, itu kan otomatis aku cuma ngambil milik orang lain gitu, dan aku itu bukan ideku gitu kan. Nah, aku yang dapat untungnya. Nah, itu kan berarti kan aku udah melanggar namanya hak ekonomi yang punyanya si karya. Harusnya saat aku repost, harusnya aku mencantumkan, oh ini video idenya itu adalah milik karya, bukan punya saya.
1: Dicantumkan gitu.
2: Betul. Jadi orang lain ketika melihat video itu, oh tahu ini pemiliknya itu sebenarnya aslinya itu karya gitu.
3: Oke. Okay. Kalau misalnya nih video atau fotonya itu udah dipotong dikit, dirubah sedikit, itu melanggar gak sih?
2: Itu termasuk melanggar ya, karena melanggar. Kita berarti kan mengedit milik orang lain walaupun itu cuma sedikit gitu. Karena kita otomatis kan berarti udah merubah punya orang lain. Nah itu termasuk bisa jadi juga pelanggaran hak cipta punya orang karena kita mengambil lalu kita ubah, apalagi sekarang orang cuma ngubah warnanya dan sebagainya. Itu kan karena kan yang buat pertama kali tetap pemiliknya adalah si pemilik gambar tersebut, seperti itu.
1: Okay. Baik, Kak, ini kalau seandainya nih ya, ada seseorang yang sudah terlanjur mengunggah video dan kemudian mendapatkan keberatan gitu, apakah video yang direkam ini sebaiknya itu langsung dihapus atau bagaimana gitu? Kalau karena kan sudah tersebar gitu video yang kita upload, kita yang pertama kali upload, tapi ternyata terus orang yang ada di video itu kayaknya nggak terima gitu kita upload gitu. Yang harus kita lakukan apa? Karena kan kalau sudah tersebar ke seluruh Indonesia susah juga ya. Apakah cukup hanya dengan kita menghapus yang ada di video kita atau bagaimana gitu? Silakan Kak Yuni atau Kak Elora mungkin. Silakan.
4: Okay. Kalau secara hukum pidana, tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf secara otomatis gitu ya. Tetap harus melakukan pertanggungjawaban gitu. Itu yang harus dilakukan. Contoh tadi yang Karya sempat singgung bahwa saya posting satu kegiatan yang saya tahu itu adalah kegiatan privacy. Terus akhirnya saya hapus, tadi juga disinggung bahwa secara digital itu pasti akan terdetek gitu ya. Nah, tadi unsur pembuktiannya adalah saya udah tahu itu adalah sesuatu hal yang privacy. Contoh video pribadi gitu ya, tetapi terlalu pribadi, terlalu deep gitu. Nah, waktu saya posting berarti kan saya mempersilahkan kepada penonton untuk memberikan komentar gitu ya. Terkecuali memang video itu saya hanya private, kan sekarang kan banyak yang private-private gitu ya, untuk 2 orang, 3 orang gitu ya, di hijau-hijau ini gitu, apa di khusus-khusus untuk siapa gitu. Nah, sama kalau misalnya terlanjur, nah itu tetap sama. Makanya tadi dibilang contoh kadang-kadang anak-anak kalau pakai handphone kita suka asal-asal aja gitu kan. Ternyata salah pencet. Nah, itu tetap sama sih kenanya pertanggungjawaban. Jadi yang dilihat adalah unsur memang niatnya itu untuk apa, dia melakukan postingan itu untuk apa. Selama dia tidak melakukan melakukannya itu dengan niat jahat gitu ya, dengan tidak ada unsur untuk memang merugikan orang lain, menyalahi satu aturan hukum ataupun kesusilaan gitu ya, selama tidak memenuhi itu, maka itu tidak kenapa-napa sebetulnya, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi waktu dia memang sudah mengetahui bahwa ini adalah sesuatu hal yang private, lalu dia sengaja posting, lalu ternyata itu tersebar gitu ya, tetap orang itu wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Hukuman pidananya tetap dia harus penuhi karena dia adalah sumber dari yang memiliki, tadi sempat disinggung di pertama, dia tetap harus mempertanggungjawabkan cara dia memperolehnya itu seperti apa gitu. Jadi bukan publikasinya, tapi yang harus dia pertanggungjawabkan itu adalah niat dia waktu merekam itu apa, lalu cara dia seperti apa, dan lain sebagainya, khusus untuk data-data pribadi.
1: Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita tutup perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin dari Kak Revi nih, terakhir nih, satu pesan untuk masyarakat agar tetap bisa aktif di media sosial tetapi tidak mudah berurusan dengan hukum. Silakan Kak Revi.
2: Ya, kalau misalkan untuk rekan musim, teman-teman di sini ya, kalau misalkan mengunggah atau misal merekam, ya baiknya kita perhatikan kembali ya, cek lagi videonya. Kalau misalkan ingin diunggah, apakah rekaman tersebut mengandung unsur orang lain, misalkan apakah itu memang ada subjek pihak lain, dan kalau bisa sih minta izin ya secara sah kepada pihak tersebut begitu, karena jangan sampai video tersebut itu justru jadinya bumerang juga buat kita, jadinya nantinya menimbulkan kerugian bagi orang tersebut atau misalkan mengganggu martabat orang lain tersebut. Jadi lebih baik sih kita cek kembali apa unggahan kita, kalau misalkan rekamannya memang menurut kita kurang baik, ya sebaiknya jangan dipublikasikan, seperti itu.
1: Baik. Dari Kak Elora, silakan Kak Elora, satu pesan untuk masyarakat Indonesia.
0: Kehati-hatian pertama ya, karena sekarang itu masyarakat itu cuek. Misal contoh ya, ini saya tadi mau sampaikan juga, misalnya contoh kecelakaan. Orang-orang tuh kecelakaan tuh bikin macet, kenapa? Karena orang-orang pada ngeliat dan ngerekam. Ya kan, padahal kecelakaan itu di pinggir. Kalau di tol tuh di pinggir, dia nggak ganggu jalan, tapi karena orang pada ngerekam terus ngeliat, jadi akhirnya macet. Di beberapa negara tuh udah ada loh yang ngelanggar, melarang bahwa orang itu nggak boleh ngerekam yang namanya kecelakaan. Tapi di Indonesia itu sekarang bebas banget ngerekam kecelakaan. Pada banyak juga yang nggak disensor pula ya, orang luka-lukanya itu kan hal sensitif itu sebenarnya juga gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan pertama adalah beretika ya, hati-hati. Terus mungkin orang-orang bilang gini ya, think before you post something gitu ya. Jadi saat sebelum nge-post something itu harus pikir dulu, apakah yang saya post ini sesuai nggak dengan faktanya atau ini cuman hoax-hoax belaka ya. Jadi bijak bermedia sosial, karena hoax itu sekarang juga merajalela. Nggak semua informasi yang tersebar di media sosial itu benar. Jadi kita harus cari dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang udah hoax, kita sebarin lagi, disebarin lagi. Itu tadi jadi akhirnya domino effect kemana-mana. Gitu. Terus abis itu jadilah orang yang lebih respect ya dengan keadaan. Gitu. Bukan berarti kita jadi seseorang yang bangga. Setiap tahu sesuatu kita bangga. Oh, ini fakta yang saya mau sampaikan nih. Padahal belum tentu juga loh. Ya kan, kita kadang melihat cuma setengah doang kejadiannya. Ternyata di balik itu tuh ada cerita yang kita tidak tahu. Tapi ternyata di post-post akhirnya menggiring opini seseorang. Jadi lebih ke respect orang juga. Terus juga ini ya, privacy. Jadi menghargai privacy seseorang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kehati-hatian. Pikir dulu. Bijak bermedia sosial, melihat dulu, mencari tahu gitu ya. Jangan sampai kita itu istilahnya kalau di kayak misalnya maling digebukin itu kan kayak main hakim sendiri. Nah, ternyata kan di sosial media pun juga sama. Kita nggak ngegebuk secara langsung. Tapi secara langsung dengan media sosial kita tuh menyakiti orang juga loh. Seperti itu. Jadi itu yang perlu dihati-hati. Dan juga ya respect sih. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan.
1: Oke, dari Kak Yuni silakan.
4: Oke, tadi yang pertama sebetulnya adalah periksa dulu isi konten yang mau kita posting gitu ya, sebagai kita pengguna media sosial. Kita harus periksa dulu, kita pahami apa yang kita sebarkan. Lalu sebagai pengguna juga selain daripada memeriksa isi konten yang mau kita unggah, yang kedua teman-teman juga karena tadi kita udah singgung terkait dengan repost, teman-teman juga jangan untuk sembarangan merepost gitu. Merepost itu kan berarti artinya adalah menyebarkan. Lalu yang ketiga sebetulnya ini adalah sebagai pengetahuan juga. Teman-teman, segala sesuatu terkait dengan konten viral gitu ya, kita memang tidak punya untuk memastikan bahwa kebenarannya, tetapi itu harus dihindarkan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan kebenaran dokumen yang akan kita repost. Kalau misalnya boleh repost gitu ya, mungkin kalau misalnya kita repost secara otomatis kan tidak bisa mencantumkan sumber, tapi kalau kayak kita menulis di status, sebetulnya kita juga bisa tulis sumbernya itu dari mana. Jadi kita udah mulai bijak menyebarkan satu konten yang memang teman-teman paham juga bahwa itu sebetulnya merugikan, mempermalukan atau membahayakan bukan hanya kepada yang ada di dalam konten itu, tetapi juga bisa jadi merugikan pihak keluarga terkait dengan konten yang disebarkan. Gitu.
1: Oke. Terima kasih Kak Yuni, Kak Elora dan juga Kak Revi ya buat waktunya. Sudah menemani kita semuanya di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu yang terbatas juga, kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pagi hari ini, ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Akhir kata saya Ragilzi
3: dan saya Dika Aruan bersama narasumber kita di pagi hari ini, pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye. Thank you.
1: Terima kasih
3: Kak Yuni, Kak Elora,
0: Kak Revi,
3: thank you.
0: Terima kasih.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Heartliner, kadang rumah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat rasa yang perlahan kita lupakan. Ada rumah yang setiap hari terdengar ramai, pintu dibuka, TV menyala, suara piring dan percakapan bercampur menjadi satu. Tapi anehnya tidak semua rumah yang ramai terasa hangat. Di satu rumah, seorang anak duduk di ruang tamu. Orang tuanya ada di dapur, saudaranya di kamar, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka satu atap tapi seperti hidup di ruang yang berbeda. Suatu malam, listrik padam. Tidak ada TV, tidak ada gawai, tidak ada suara lain selain angin. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling melihat. Obrolan sederhana muncul, tentang hari yang melelahkan, tentang hal kecil yang biasanya tidak pernah dibahas. Ternyata yang hilang bukan kebersamaan, tapi perhatian. Rumah tidak butuh kemewahan untuk terasa hidup. Kadang yang dibutuhkan hanya berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Hardliner, orang yang paling kuat di rumah, juga bisa paling lelah tanpa kita sadari. Seorang anak sering melihat orang tuanya sebagai sosok yang selalu tahu segalanya, selalu benar, selalu kuat, sampai suatu hari ia melihat ayahnya duduk diam setelah pulang kerja. Wajahnya lelah, matanya kosong, atau ibunya yang menangis diam-diam di dapur, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di momen itu, anak itu mulai sadar, orang tua juga manusia. Mereka pernah muda, pernah bingung, pernah takut, dan mereka tetap belajar menjadi orang tua setiap hari tanpa buku panduan. Kesalahan mereka bukan kurang cerita, tapi kadang cara mencintai yang belum sempurna.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Herlaner, ada kata yang sering kita tahan terlalu lama hingga akhirnya menjadi jarak. Ada kata yang paling sering ditunda dalam keluarga, yaitu kata maaf. Karena kita merasa terlalu dekat untuk meminta maaf, karena kita berpikir nanti juga baik sendiri. Tapi tidak semua luka sembuh sendiri. Seorang kakak pernah membentak adiknya, seorang anak pernah membantah orang tuanya dengan keras. Hal kecil, tapi meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu tidak ada yang membahasnya, tapi suasana di rumah sedikit berubah. Sampai suatu hari satu kata sederhana akhirnya keluar, maaf. Tidak menghapus masa lalu, tapi membuka jalan untuk memulai lagi.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
5: This is Heartline Radio.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.
3: Walaupun ku tak dapat
4: Halo, kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
5: Dengarkan lagu Miliki Makna
6: di 100,6 FM Heartline Radio.
4: Your family.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali nih saya Oktrin kembali hadir menemani Anda di program Heartline Request, tentunya dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Dan Heartliner tentu saja dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya, menemani kamu menikmati setiap pekerjaan, melakukan setiap pekerjaan. Apa kabarnya nih Heartliner semua? Berharap ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita melakukan setiap aktivitasnya. Mungkin untuk kamu yang baru kembali setelah makan siang, atau mungkin masih di jalan nih, atau yang lagi di rumah aja baring-baring cantik, duduk-duduk manja, sudah pasti Oktrin akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu Barat dan Indo tahun 2000-annya. Jadi untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di 100,6 FM, di www.heartline.co.id, via aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan di radionya masing-masing, di radio mobil juga ya, ingin request lagunya dong Oktrin tahun 2000-an, boleh banget langsung gabungan bersama dengan Oktrin. Bisa di line WhatsApp di 0819269000, juga bisa bergabung bersama dengan Oktrin langsung saja. Kalau penasaran ya, masih penasaran yang mana Oktrin nih, atau ingin bercengkrama juga dengan Heartliner lainnya, bisa beralih ke akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Jadi jangan ditunggu lama-lama lagi nih Heartliner, jangan ditunda-tunda lagi. Karena apa? Takutnya nih banyak antrian tidak bisa keputer lagunya. Jadi sebelum itu terjadi, yang udah masuk di TikTok juga langsung saja kirimkan requestan kamu di kolom komentar di live chatnya kita. Kita dengarkan lagu yang pertama nih, ada Bunga Reza Mingse dengan Astaga Bercanda, menemani kita di awal perjumpaan kita di siang hari.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Dulu, para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sandra and the Backbone dengan sempurna menemani kita di awal perjumpaan kita di 10 menit pertama. Lagu yang cukup ikonik ya, di pertengahan tahun 2000-an, dirilis tepatnya pada tahun 2007 dan sebagai bagian dari album debut self-titlenya Andra and the Backbone. Lagu ini ditulis oleh Andra Ramadan dan juga Stevie Adam. Dan ternyata ya, menariknya sempurna di sini bukan berarti ya kepada pasangan saja ya yang punya kelebihan, tetapi adanya kekurangan juga. Dari perspektif orang yang sedang jatuh cinta sih, kehadiran orang itu membuat hidup terasa lengkap. Oh, gimana nih? Lagu ini di request dari Pak Iyo di live akun TikTok kita di Hardline FM. Benar nggak? Ini hardliner setuju nggak? Setuju ketik 1, tidak setuju ketik 2. Setuju atau tidak nih, boleh diramaikan di kolom komentar kita. Lagunya Andra and the Backbone dengan sempurna ini adalah salah satu lagu romantis yang recommended nih dinyanyikan ketika kamu lagi kasmaran. Oke, Kak Rizky nih langsung merespon 1, berarti setuju ya Kak ya. Oke lah, apakah punya pengalaman pribadi nih hardliner lainnya pernah membawakan lagu ini gitu ya? Karena ini kan lagunya tahun 2000 awal ya, 2007 tadi tepatnya. Pak Yo juga bilang satu, setuju banget. Setuju, U-nya panjang banget sih, udah gak terhitung lagi nih ke Pak Yo responnya. Sempurna, sempurnanya juga panjangnya dari sini sampai Semarang. Oke, setuju ya. Begitu juga dengan Octrin, sangat setuju kalau lagu Sempurna ini adalah salah satu lagu romantis dan enak banget didengerin, enak banget dibawain. Kenapa? Karena dia kan dengan alunan-alunan akustik ya, enggak yang bunyi-bunyian yang terlalu rame gitu. Jadi ya sangat enak didengerin, easy listening ya, di telinga pun enak. Kata Pak Yoni, bukan Semarang lagi, sampai Pati. Jadi Pati hardliner ada salah satu kota di Jawa Tengah juga ya. Jadi Semarang agak geser dikit lah dia posisinya. Terima kasih Pak Yo. Dan juga Octrin ingin menyapa-nyapa untuk hardliner yang bergabung bersama dengan Octrin di akun TikTok kita. Tadi ada Pak Yo juga dengan requestannya. Dan ada Kak Hardi juga. Halo Kak Hardi, selamat siang. Kak Hardi mendengarkan kita dari Ciputat. Oke. Lalu ada Kak Road to Champion juga, selamat siang. Info mendung di sekitaran Cisadane Walk di sini. Oke. Baiklah, terima kasih. Kak Road to Champion tadi mau request lagunya Yang Terdalam dari Peter Pan. Oke, nanti Octrin puterin ya. Lalu kita lihat ada siapa lagi. Ada Pak Ishak juga. Selamat siang Pak Ishak. Pak Ishak ingin mendengarkan lagu dari Ungu dengan Demi Waktu. Oke, baiklah. Dan ada Kak Rizky Reva juga. Selamat siang. Selamat siang kembali. Kabarnya baik di sana ya. Dari Jakarta Selatan nih. Oke, mendengarkan kita dari Jakarta Selatan. Terima kasih Kak Rizky. Ada Kak Jo juga. Halo Kak Jo, selamat siang. Kak Jo bilang masih sendiri aja. Gimana ya ngomongnya ya, ya gimana, memang sudah takdir. Tapi gak apa-apa nih Kak Jo, aku sendiri pun enjoy juga, berdua lebih baik. Tapi kalau gak ada temennya gak apa-apa, sendiri juga tidak menyurutkan semangat Octrin menemani hardliner semua hingga pukul 3 sore. Tentunya dengan lagu-lagu yang akan di request hardliner juga di tahun 2000-an ya. Dan untuk hardliner yang sudah bergabung nih, ada siapa lagi? Ada Kak Dinan, ada Kak Jenti juga. Selamat siang semuanya. Boleh langsung request lagunya deh. Judulnya, penyanyinya, dipastikan itu tahun 2000-an. Kak Rizky bilang semangat ya, semangat pastinya. Terima kasih Kak Rizky. Lalu kita beralih ke line WhatsApp nih. Tadi ada siapa yang ikut berkomentar ini ya. Sebentar, namanya siapa ini? Dia komentar satu, sempurna bagus, pakai emot love warna merah. Dengan siapakah ini? Tidak ada namanya ya Octrin. Jadi mau bacain namanya, yang penting salah satu dari pendengar kita. Mungkin boleh nih
Diperkenalkan namanya siapa supaya hardliner juga tahu. Wah, terima kasih untuk komentarnya ya. Lalu ada Ibu Iren juga menyapa kita, hardline request. Selamat siang Mbak Oktrin. Selamat siang juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Audi Kita Tak Mungkin Bersama. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman yang ada di grup GGA. Dan salam spesialnya untuk Mbak Oktrin serta kru penyiar Hardline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Iren. Ditunggu ya lagunya, nanti akan Oktrin puterin. Lalu ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Sama-sama nih sama Kak Rizky dari Jakarta Selatan juga nih. Kak Yohana menyapa kita, selamat siang Oktrin, selamat siang juga Kak Yohana. Lalu dia ingin request lagu dari Chris Brown dengan With You. Oke, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapan salam kompak di udara buat Oktrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Thursday and God bless us always. Menginformasikan cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Oke, terima kasih informasi cuacanya Kak Yohana Rumagit, dan juga ditunggu lagunya ya. Nanti Oktrin akan puterin. Lalu kita beralih masih di TikTok ya. Ada siapa lagi ini? Ada Kak Hikari. Selamat siang Kak, selamat siang juga Kak Hikari. Tolong leto dong Ruang Rindu. Terima kasih. Oke, baik, siap. Lalu ada Pak Yo bilang sound penyiarnya acep. Enak didengerin siang ini. Oh iya, bener kah? Baiklah, terima kasih Pak Yo. Ada Pak Erik juga, halo. Halo juga Pak Erik, terima kasih juga Kak Jo sudah share. Ada Kak Gadis, ada Kak Teknisi, ada siapa lagi ini? Ada Kak Andri Nova juga, ada Mase. Hai hai, selamat siang semuanya. Yuk yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di radionya masing-masing ya, di 100,6 FM, mendengarkan di www.hardline.co.id via aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang mendengarkan di live akun TikTok juga ya, di akunnya Hardline FM. Segera kirimkan requestan kamu. Boleh banget kirim salam, boleh juga menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, atau ada update dan berita terkini di sekitaran kamu, bisa menghubungi Oktrin ya di WhatsApp di 0819269000. Bisa juga bergabung nih di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Langsung saja nih kita dengerin lagu yang di request oleh Kak Lo Champion dengan Yang Terdalam dari Peter Pan.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Iklan jadi mahal bila Anda tidak paham customer. Pernahkah Anda merasa biaya iklan makin mahal? Budget naik, klik banyak, view tinggi, tapi penjualan tetap segitu-segitu aja. Lalu siapa yang disalahkan? Platform iklan, algoritma, trim promosi dan marketing? Padahal masalahnya bisa jadi sangat sederhana. Anda tidak benar-benar paham customer. Banyak pebisnis tahu produknya sampai detail, tapi tidak tahu apa masalah yang dihadapi calon pembelinya. Tidak tahu apa yang mereka takutkan, tidak tahu apa yang mereka inginkan. Akibatnya, iklan hanya berisi tentang produk, kualitas terbaik, harga terjangkau, sudah berdiri sekian tahun, punya sekian cabang, dan seterusnya. Padahal customer tidak peduli. Mereka peduli pada dirinya sendiri. Mereka peduli pada masalah yang sedang mereka hadapi. Orang sedang sakit tidak mencari obat yang paling canggih. Mereka mencari kesembuhan. Orang kelebihan berat badan tidak membeli program diet. Mereka membeli rasa percaya diri. Orang membeli ponsel mahal bukan sekedar membeli ponsel. Mereka membeli hasil foto yang membuat mereka bangga. Inilah kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis. Menjual fitur, padahal customer membeli manfaat produk. Menjual produk, padahal customer membeli perubahan. Jadi, kalau biaya iklan semakin membesar, jangan bertanya lagi bagaimana cara memperbesar budget iklan. Mulailah bertanya, apakah saya benar-benar mengenal customer saya? Bisnis yang mengenal customer akan tahu bahasa yang tepat, tahu kapan berbicara, tahu apa yang harus ditawarkan, dan yang paling penting, tahu apa yang harus dihindari. Karena iklan yang tepat sasaran tidak perlu berteriak. Iklan tepat sasaran akan terasa seperti jawaban yang sudah lama dicari. Dan ingat hardliners, semakin dalam Anda memahami customer, semakin murah biaya iklannya. Jangan hanya belajar cara membuat iklan, belajarlah memahami perilaku pelanggan Anda. Karena bisnis yang mengerti pelanggan tidak perlu mengejar pasar. Pasarlah yang akan datang mencari Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa, khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. 600 kecelakaan kapal terjadi pada 2026 ini, Dirjen Hupla didesak mundur. Penanganan gempa NTT diminta dipercepat. Dari KPK yang menyita aset 150 miliar rupiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Anggota Komisi 5 DPR RI, Yasti Suprejo, pada Rabu kemarin mendesak Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyud, mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul setelah tercatat 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. Dalam rapat di Senayan, Yasti menyoroti dugaan manipulasi manifest penumpang serta kelalaian kantor kesyah bandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP yang tetap memberikan izin berlayar meski jumlah penumpang melebihi kapasitas. Yasti menilai tingginya angka kecelakaan menunjukkan perlunya pertanggungjawaban dari Dirjen Hupla. Jika Masyud tidak mengundurkan diri, Yasti meminta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengevaluasi hingga mencopotnya. Menanggapi desakan ini, Dudi memastikan evaluasi rutin akan dilakukan termasuk mempertimbangkan kinerja setiap pejabat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari kabar Nusantara, 4 hari setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT, gempa susulan masih terus terjadi. BMKG mencatat sebanyak 2.768 gempa susulan dengan kekuatan hingga magnitudo 6,2. Karena kondisi ini membuat atau menjadi tantangan bagi proses penanganan bencana karena petugas harus menyelamatkan korban sekaligus memastikan keselamatan penyintas. Hingga 18 Agustus lalu, BNPB mencatat sedikitnya 70 korban meninggal dunia dan 11.925 rumah mengalami kerusakan. Pemerintah daerah diminta memperbarui data kondisi lapangan secara cepat dan akurat agar distribusi bantuan tepat sasaran. Erlaner, pemerintah pusat dan daerah juga didorong memperkuat koordinasi bantuan. Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan senilai 14 miliar rupiah, namun jumlah ini dinilai masih perlu ditambah melihat besarnya kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dan untuk informasi selanjutnya, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada Kamis minggu ini menyampaikan KPK telah menyita sejumlah aset senilai sekitar 150 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA dan penerimaan gratifikasi pada periode 2022 hingga 2026. Penyitaan dilakukan dalam penyidikan kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Aset yang disita berupa kendaraan, tanah, serta tanah dan bangunan. KPK juga mendalami sejumlah aset yang menggunakan nama pihak lain untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Ahmad Taufik Husein menyatakan, penyidikan kini memasuki tahap akhir dengan fokus pada konstruksi dugaan pemerasan dalam proses penerbitan izin tinggal WNA.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang bisa tiru usahamu, orang bisa tiru jenis produkmu, tapi berkat tidak bisa ditiru. Berkat tahu kemana dia akan pergi dan tidak pernah salah alamat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jika kita rukun hidup bersama, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Suami istri jangan saling berantem. Suami istri

karena kami tahu dan percaya hukumnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya Kelvin Latono, generasi kedua Gadu-Gadu Poplu.

Ada sepanjang hidupku menemani kita di pukul 13:49 di studio kita. Wow, kurang lebih ya hampir 49 menit pertama ya. Aktrin menemani Anda di program Heartland Request tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Aktrin putarkan untuk hardliner dimanapun berada. Aktrin ingin menyapa untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati di jalan hardliner, menaati hal lalu lintas ya, peraturan lalu lintas. Dan sudah pasti keamanan dan keselamatan itu yang terutama. Jadi kalau ingin request lagunya, sedang mendengarkan di radio mobil mungkin ya, bisa di pinggir dulu gitu. Jangan main handphone di saat berkendara karena itu berbahaya. Oke. Okay? Kalau memang belum ketemu waktunya untuk bisa dipinggirin dulu mobilnya, berhenti dulu, ya udah dengerin aja dulu, enggak apa-apa banget. Dan juga Oktrin ingin menyapa untuk hardliner yang sedang melakukan aktivitasnya, mungkin yang lagi bekerja di rumahnya masing-masing, atau yang lagi duduk-duduk santai saja, atau yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya nih, tugas sekolahnya, atau yang sedang duduk manis juga, gak manis-manis banget sih, duduk di kantornya sedang bekerja ya setelah makan siang nih. Tetap semangat melakukan setiap aktivitas dan pekerjaannya ya hardliner ya. Kita berharap setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan, dilakukan dengan penuh sukacita tentunya. Oktrin juga ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung bersama dengan kita di akun TikTok kita, di akunnya Hardline FM. Mari kita scroll dulu dari atas ya, karena sepertinya takutnya nanti ada yang lupa disapa. Ada yang kelewat nanti. Oke, tadi dengan sepanjang hidupku, requestan dari Kak Dinan ya. Lalu ada Pak Erik juga, selamat siang Pak Erik. Ada Kak Kawai juga, selamat siang Kak Kawai. Kak Kawai ingin mendengarkan lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Oke, ada Kak Jo juga ingin mendengarkan lagunya dari Pitbull featuring Kesha dengan Timber. Lalu ada siapa lagi? Kak Dinan mendengarkan kita dari Serpong BSD. Oke, baiklah. Mungkin bisa diinformasikan nih hardliner di tempat kamu masing-masing, bagaimana nih cuacanya? Kemarin sih di Karawaci sore ya, itu sekitaran jam 6 kurang lebih, hujan deras. Nah, gimana tempat kamu? Apakah sama nih kemarin hujan juga? Atau masih panas-panas aja nih cuacanya? Boleh diinformasikan nih ya untuk hardliner semua. Lalu ada siapa nih? Kak Rizky tadi ya, ingin mendengarkan lagu dari Mahen, Seamin Tak Seiman. Aduh, gimana ya jelasinnya ya ini ya? Tetap semangat lah pokoknya ya. Lalu ada siapa lagi ini? Ada Pak Erik. Halo Pak Erik, selamat siang Pak Erik. Mau request lagu apa nih Pak Erik? Boleh banget ya. Lalu, oh Pak Erik tadi mau puterin lagu dari Ungu, Waktu Yang Dinanti. Ya, tapi sayangnya nih Pak Erik, lagu dari Ungu tadi udah diputerin ya, judulnya Demi Waktu, di request oleh Pak Ishak. Jadi dengan penyanyi yang sama tidak bisa Oktrin puterin nih. Jadi boleh ya Pak Erik lagunya diganti ya, nanti masih Oktrin tunggu. Ada Pak Mula Perdemuan ingin mendengarkan lagu Dewa 19, Separuh Napas. Oke, baiklah, nanti Oktrin carikan dulu ya. Lalu tadi ada siapa lagi di atas ya yang sudah masuk? Ada Kak Glenn. Halo Kak Glenn, selamat siang. Lalu ada Kak Roy Dumplak juga, selamat siang Kak Roy. Ada siapa lagi ini yang bersama dengan kita? Ada, bentar, ada Kakak Baba Yaga, selamat siang. Ada The Thrill, ada White Pepper, ada Kak Jong Chief juga. Ada siapa lagi nih ya, masih stay bersama dengan kita? Ada Kasih Tumorang, selamat siang semuanya. Yuk yang sedang stay bersama dengan Oktrin di live akun TikTok ya, boleh banget request lagunya. Saya tadi BCL featuring Noah, Menghapus Jejakmu. Yes, ditunggu ya Pak Erik. Oh iya benar banget Pak Erik tadi, Menghapus Jejakmu, ditunggu ya Pak Erik. Lalu tadi ada siapa lagi ya? Kita beralih ke line WhatsApp kita. Ada Kak Aron dengan Kak Oktrin kah? Benar sekali Kak Aron. Kak Aron ingin lagu dari Eklat dan Eklat Story, Yang Bentuk Cinta judulnya. Terima kasih Kak Oktrin, terima kasih kembali Kak Aron. Ditunggu ya lagunya ya. Lalu masih di WhatsApp kita bersama dengan Mbak Sari. Halo, selamat siang Kak Oktrin, selamat bertugas. Partnernya kemana aja?
partnernya? Tidak ada, hanya ada Oktrin saja nih Mbak Sari. Selamat siang juga ya. Mau request lagu dari ada band dengan Masih Sahabatku. Oke, salamnya dikirimkan untuk Ibu Iren, Ibu Rita, Ibu Rince, Pak Agus, Pak Wardiono, Opung Roy, Bung Yus, Bung Yusmanto, Bung Jeff, Bung Peter, Bung Toga, dan kawan-kawan semuanya. Semoga terhibur, salam bahagia dan sukses selalu. Sukacita selalu buat yang jauh di mata dekat di hati. Selamat beraktivitas. Buat Kak Oktrin tetap semangat ya. Thank you sudah dibacain se-RT sapanya. Se-RT enggak tuh. Terima kasih. God bless you. God bless you too Mbak Sari. Ditunggu ya lagunya ya. Mbak Sari dari Jakarta Selatan. Oke, lalu masih di WhatsApp juga ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin, selamat melayani pendengar Heartlight semuanya. Mau request lagu Matahariku dikirimkan untuk sobatku GGA semuanya. Omanya Ti yang di Batam, Om Sigit, Pak Doni, Bang Dika, Bang Toga, Bang Aji, Bang Roman, Mbak Versiana, Mbak Ragilzi, Kak Eva, dan yang lainnya. Dan juga untuk Oktrin, terima kasih sudah di absen semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rita, ditunggu ya lagunya ya. Dan juga Oktrin masih menunggu hardliner yang ingin request lagunya ya. Pak Erik menginformasikan, ini kota Semarang cuacanya panas. Sejak saya sampai Semarang jam 2 malam sampai siang ini tidak hujan. Oke, terima kasih Pak Erik informasinya ya. Ditunggu juga untuk lagu-lagu yang sudah hardliner request. Sambil lagunya di request, boleh banget menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, atau mungkin ada update-update terkini di sekitaran kamu. Karena itu stay tune di 100,6 FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih dengan Heartline Request yang menemani Anda nih Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Dan yang ingin request lagunya masih boleh dan masih bisa banget ya gabungan bersama dengan Oktrin. Ingin menyapa untuk Heartliner yang bergabung di live akun TikTok kita. Tadi ada Pak Erik Mailuhu ingin mendengarkan lagu dari Blackout dengan judulnya Selalu Ada. Dan ada Kak Kawa juga dari Judika, jadi aku sebentar saja. Lalu ada Kak Detril juga, halo Kak Detril, mau request lagu Everything You Are dari Hindia. Pak Erik Liliawan, jadinya Britney Spears, jadi diganti nih Pak Erik ya, boleh juga. Oke, lalu ada Ibu Icu juga. Halo Ibu Icu, selamat siang. Ada Kak Kuy, halo katanya. Halo Kak Kuy, request Goliath. Oke, baiklah. Nanti akan aku carikan ya. Ibu Icu tadi mau request lagu dari Glenn Fredly, judulnya Cinta Putih. Oke, nanti aku carikan dulu ya Ibu Icu. Lalu ada siapa lagi yang masih stay bersama dengan kita ya? Ada sebentar, ada Kak Fiska. Halo Kak Fiska. Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari Warna dengan judulnya Masih Ada. Oke. Nanti akan aktrin putarin ya. Udah masuk dalam antriannya nih. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak White Pepper juga masih stay bersama dengan kita. Ada Kak Dinan, ada Kak Daud Yusuf juga. Terima kasih. Dan ini bacanya gimana ya ampun, username-nya susah banget ya Kak Fadsana, Fadilasana ya, benar gak sih ini, apa aku salah baca nih? Request lagu dong Saat Bahagia, Ebi dan Zahra Kak. Oke, baiklah, ditunggu ya Kak. Kakak apa sih tadi namanya? Susah banget nih username-nya Heartliner semua ini ya. Fadila Shana. Bahasanya bukan bahasa Indo. Jadi aku harus buka dulu. Oh, benar Kak, Fadila Hasana. Oh, lebih tepatnya Kakak Fadila Hasana. Oke, baiklah. Terima kasih. Ditunggu ya lagunya ya. Aku carikan dulu. Dan juga untuk Heartliner yang masih ingin request lagu di 0819269000 juga bergabung via aplikasi yang sedang bergabung dan mendengarkan kita via aplikasi Jalur Hati, mendengarkan di www.heartland.co.id, atau yang sedang dalam perjalanan nih, sedang mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, yang sedang mendengarkan di radionya di rumahnya masing-masing juga ya, sedang setel frekuensi kita di 100,6 FM. Ingin request lagu? Langsung saja. Judul dan penyanyinya siapa? Dipastikan itu tahun 2000-an. Kalau ingin lebih interaktif lagi nih, langsung gabungan aja di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Masih aku tunggu ya Heartliner. Namun kita dengarkan dulu lagu dari Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari Wapres Gibran tinjau pemulihan bencana NTT. Bukan emas 74 kg, Febri hanya meminta barang pribadi dikembalikan. Pembatasan BBM subsidi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak menuju Nusa Tenggara Timur pada hari ini untuk meninjau langsung penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa. Gibran dijadwalkan mengunjungi sejumlah titik di Kabupaten Sika Manggarai dan Manggarai Timur dengan fokus pada distribusi bantuan serta pemulihan masyarakat terdampak. Selain bantuan fisik, pemerintah juga memperhatikan kondisi psikologis korban. Gibran menggandeng mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk memberikan layanan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Gibran menilai keterlibatan generasi muda menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dalam membantu masyarakat terutama dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pemerintah memastikan hasil peninjauan langsung ini akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan agar bantuan dan proses pemulihan sesuai dengan kebutuhan warga di setiap wilayah yang terdampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Febri Diansyah pada hari ini menegaskan kliennya tidak pernah meminta pengembalian uang maupun barang bukti berupa 74 kg emas yang disita kepolisian. Febri mengatakan barang yang diminta untuk dikembalikan hanya barang pribadi milik Febri yang tidak berkaitan langsung dengan perkara termasuk foto keluarga yang disita dari rumah pribadinya di Sentul, Kabupaten Bogor. Permintaan ini berkaitan dengan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menguji keabsahan penggeledahan dan penyitaan di rumah keluarga Febri. Dalam sidang pra-peradilan, tim kuasa hukum meminta penyidik mengembalikan seluruh barang milik Febri dan keluarga yang disita pada 9 Juli 2026 lalu. Sementara itu Febri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Kejaksaan Agung, Polri pun menetapkan Febri sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Asabri periode 2022 hingga 2024. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah menyiapkan kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, langkah ini dilakukan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran dan manfaatnya tetap diterima masyarakat yang membutuhkan. Purbaya menyampaikan rencana ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis ini. Pemerintah akan melakukan uji coba dalam beberapa bulan ke depan dengan membatasi akses BBM subsidi bagi kelompok desil 10 yang merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat anggaran meski jumlah pastinya masih dalam perhitungan. Sementara itu kuota BBM subsidi yang ditetapkan untuk tahun 2026 mencapai 20,09 juta kiloliter, turun dari proyeksi 48 juta kiloliter pada tahun 2025 lalu. Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan, melainkan memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran dan mengurangi beban anggaran negara.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

Masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM The Black Out dengan selalu ada menemani kita di pukul 13.14 14.38 menit. Oh, hampir 1,5 jam ya. 1,5 jam lebih Octrin menemani Anda di program Hotline Request. Tentunya menyajikan lagu-lagu tahun 2000-an yang diputarkan, disuguhkan untuk hardliner semua dimanapun berada. Octrin masih ingin menyapa untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan ya, menuju tempat tertentu. Tetap hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan yang penting mengutamakan keselamatan dan keamanan ya hardliner ya. Gunakan sabuk pengamannya, ditaati semua peraturan lalu lintasnya. Tidak boleh melanggar gitu ya. Kalau ingin request lagu, nanti dulu deh. Fokus berkendara dulu. Octrin juga ingin menyapa untuk hardliner yang masih stay bersama dengan Octrin di live akun TikTok di akunnya Hardline FM. Ingin menyapa, masih stay bersama dengan kita. Ada Kak Jo, ada Pak Yo juga, ada Pak Isyak, ada Mbak Sari, Kak Dinan, Pak Erik juga, ada Kak Daud, ada Kak Chong Chief, dan Kak White Pepper juga. Yuk yang belum follow akun kita di akun Hardline FM di TikTok ya, boleh di follow dulu supaya nggak ketinggalan setiap program, setiap live kita juga pastinya ya. Lalu ingin menyapa juga tadi, ada yang masuk bersama dengan kita, ada Kak Ana Gunawan. Saya penggemar, sudah lama katanya. Oke, okay. Kak Oyas juga, kalau Kak Oyas ngakunya saya penggemar terselubung. Baiklah. Lalu Pak Yo juga timpalin nih, aku juga kok penggemar baru. Maksudnya Pak Yo ini baru muncul komenannya. Kalau Pak Kak Rizky, aku pemuja rahasia. Oke lah, ada-ada aja ya itu ya. Setiap hardliner nih, sebagai apa baru masuk itu. Lalu ada siapa lagi?

akan Octrin puterin lagu-lagu yang sudah di request. Ada dari Kak Fiska, judulnya masih ada. Lalu ada dari siapa lagi ini ya? Everything You Are dari Kak Detril. Dan ada Kak Kuy, masih di sini, masih denganmu. Juga Ibu Icu, Cinta Sejati. Terima kasih Kak Cueng sudah follow akun kita ya, dan ini membuat supaya nggak ketinggalan nih setiap program-programnya. Langsung saja kita dengarkan lagu yang direquest oleh Kak Fiska dari Warna dengan Masih Ada.

Horas Bangso Bata. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan?

Jangan lewatkan program Horas Bonapasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur, bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur. Ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati menemani kita di pukul 14:53. Tidak terasa Heartliner, hampir 2 jam Oktrin menemani Anda di program Heartline Request, tentunya menyajikan lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah Anda request. Terima kasih untuk Heartliner yang sudah bergabung di 2 jam terakhir ini, sudah request lagu, menginformasikan cuaca, menginformasikan lalu lintas juga, dan juga sudah menginformasikan ya berita-berita terkini, informasi-informasi terkini. Sudah jam segini Heartliner ya, tidak terasa waktunya Aktrin harus pamit undur diri. Dan tetap bersemangat untuk Anda melakukan setiap aktivitas dan pekerjaannya, dan juga jaga kesehatan tentunya ya Heartliner. Oktrin harus pamit undur diri. Tadi juga sudah, apa nih, Kak Jo bilang jangan lupa bahagia. Oke, baiklah. Tadi di lagu terakhirnya ternyata banyak kenangannya ya. Pak Yo juga bilang, ini persis kisah aku, keingat masa-masa indah bersama. Oke lah, baiklah. Emang semua ada masanya, semua ada waktunya ya Heartliner. Karena itu juga Oktrin ada waktunya ya. Dan waktunya tinggal, ya sudah habis. Namun jangan khawatir ya Heartliner, setelah ini ada program Cemilan Sore bersama dengan Versiana menemani kamu dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti. Dan juga akan live TikTok di akunnya Heartline FM. Jadi nanti boleh bergabung lagi. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya. Tadi ya udah terima kasih sekali lagi, terima kasih lagi. Gimana nih Oktrin? Nah, tetap semangat ya melanjutkan setiap aktivitas Anda. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Heartland Radio, your family station. Ay. Apa kabar Heartliner? Wuih, sama Versiana lagi. Sampai nanti di jam berapa? Jam 5 sore bakal temenin lo di jam-jam ngantuknya lo. Siapa yang ngantuk, Fer? Lo aja kali. Gue sih udah gak ngantuk, udah 2 cangkir gue kopinya. Bakal temenin kalian semua sampai nanti di jam berapa? Jam 5 sore. So, udah gue siapin lagu-lagu yang bagus dan juga topik yang menarik. Kali ini gue pengen, gue lagi ngikutin banyak konten yang bilang kehilangan seporsi adab. Menarik sih ngomongin adab ya. Jadi gue pengen tanya ke kalian nih, Heartliner, menurut lo seporsi adab yang bergeser itu apa aja sih yang kalian lihat-lihat, yang kalian terawang-terawang, yang kalian perhatiin? Atau kalian rasa wajar-wajar aja ya, namanya zaman berubah ya, kebiasaan, value, karakter bergeser, dan ya itu adab tadi juga ikutan geser. Ya wajar lah ya. Oh wajar. Oke, kita bahas sama-sama.

kau buatku penasaran, tulus dengan tergila-gila. Ah, gak usah lah ya, tergila-gila. Tergila-gila itu nanti buntutnya sakit hati loh. Kak Sena, halo Kak Sena. Wah, mampir bentar terus pergi nih Kak Sena. Kenapa tuh pergi? Ya mampir yang lamaan dikit, tap-tap love dulu, iya kan? Terus sambil nanggapi topik kita, karena katanya di zaman now ada seporsi adab yang bergeser nih. Porsi yang mana nih menurut kalian yang bergeser? Karena pastinya setiap orang punya experience yang beda-beda. Ya ada Ko Sandri, halo. Kemudian yang lain-lainnya juga, welcome di TikTok. Nya Hamlan, thank you Kakak Isa, Kakak Iyo untuk tap-tap love-nya. Sambil dibantu share, itu katanya lebih powerful loh buat naikin viewers, katanya ya. Apalagi kok komen yang banyak, komen aja yang banyak. Terkait topik kita, ya. Kalian ngerasa gak sih zaman now itu ada seporsi adab yang bergeser? Katanya kalau dulu orang pegang value seperti apa, kok makin kesini pudar. Ya memang gak bisa dipungkiri sih, namanya teknologi makin maju, itu kayak beberapa kebiasaan tuh jadi kayak luntur, pudar, mundur. Ada Kak Kawai, hai. Ada hal yang menarik tentang kehidupan yang ya itu dia. Di zaman yang makin modern justru kayak value hidup orang tuh makin bergeser gak sih? Kalian ngerasa gak? Dan ini banyak yang kontenin di sosial media, Arlainer, di mana teknologi makin canggih, informasi bisa kita dapat hitungan detik, kita bisa komunikasi dari orang belahan dunia lain, kutub utara, kutub timur, kutub manapun, gitu kan. Pendidikan juga kayaknya lebih mudah diakses, bukan hanya pendidikan formal, kayak kursus-kursus, training-training, ya kan. Banyak hal yang menjadi jauh lebih praktis buat belajar, cari ilmu, dan yang lain-lainnya tuh lebih mudah. Tapi di tengah segala yang dibilang tuh, versi bilang tadi, mudah ini, mudah itu, ada pertanyaan yang kayaknya mesti jadi refleksi kita semua deh. Apakah kita juga semakin beradab? Ini menarik nih, karena memang banyak yang bahas, banyak yang concern untuk ngebahas ini. Karena katanya pintar belum tentu bijaksana, berani bicara belum tentu tahu cara yang bicara yang baik, bebas berpendapat belum tentu bebas nyakitin. Punya banyak teman di sosial media, ya belum tentu dia juga pandai memperlakukan orang di kehidupan nyata. Dan mungkin perlahan hilang bukan hal-hal yang besar gitu loh hardliner, tapi justru hal-hal yang kecil ternyata. Ngasih thank you, baik kakawai gimana? Minta maaf, nyapa orang lebih dulu, dengerin ketika orang lain lagi bicara, gak motong-motong, ngargain orang yang lebih tua, tidak motong pembicaraan ya lagi-lagi. Dan ya banyak adab yang kayaknya bergeser deh, kalau kalian sadar gak sih. Hal-hal sederhana yang dianggap dulunya itu kayak jadi adab, sesuatu yang kayak wajib banget gitu harus dilakuin, sekarang kadang dianggap apa sih? Les Minong, halo. Nah, makanya gue pengen bahas itu sama kalian. Seporsi adab yang terkikis deh. Ini sama sekali gak ada niat menghakimi generasi tertentu. Big no ya. Karena semua generasi punya PR soal adab. Gue mesti garis bawahi ini ya. Semua generasi punya PR soal adab. Yang berubah adalah lingkungannya, teknologinya, cara kita berkomunikasi, mau pola asuhnya juga, dan nilai-nilai yang dulunya kita anggap penting loh, kok sekarang jadi gini? Sekali lagi, ini bukan untuk menghakimi generasi tertentu, karena semua generasi punya PR-nya soal yang satu ini, si adab ini. Dap, sini dap. Oke, misalnya nih gue kasih contoh nih, kalian pasti punya experience tersendiri soal adab ini gitu. Dulu kayak gimana, sekarang tuh kayak gimana, bergeser nilainya. Dulu kayak antri itu jadi kayak budaya banget, nunggu giliran.
sekarang kayak semua orang, please dengerin gua. Gua mau ngomong. Aduh, gua geleng-geleng pala dah. Ya. Salah satu adab yang kayak kesininya tuh makin mahal adalah nunggu giliran untuk bicara. Nunggu giliran untuk ngomong. Karena semua orang makin kesini kayak mau makin didengar. Ayo dengerin gua aja gitu loh. Oke. Kemarin ada gini. Kita biar lebih paham. Orang lagi ngobrol, kita gak benar-benar dengerin. Orang baru cerita sedikit aja. Ya. Orang baru cerita sedikit aja. Aduh, kemarin gua lagi ada masalah, lagi pusing banget. Terus belum selesai bicara, yang lagi dengerin udah kayak jawab, alah gitu aja gue pernah. Atau, ah itu mah gak seberapa, ya elah gue juga pernah gini-gini, bahkan kayak gini-gini. Kalau gue jadi lo sih, padahal mungkin orang itu tidak sedang minta solusi lo. Lagi gak mau dinasehati. Iya, beli sama Kak Kayu, mah gue mau dinasehati sama Kak Kayu, tapi Kak Kayu sibuk banget. Orang tuh rata-rata kan mau cerita tuh karena pengen nuangin doang, ya. Orang rata-rata kecuali dia, wah gue lagi butuh saran nih. Emang pengen minta saran. Tetapi kebanyakan orang kan pengen didengerin. Dengerin orang lain cerita masalahnya bukan berarti kita setuju juga, ya kan. Dengerin itu berarti kita mau kasih ruang ke orang lain untuk nyelesain kalimatnya. Nyelesain yang dia mau cerita itu gitu loh. Di dunia yang semua orang pengen didengerin, orang yang mampu mendengarkan justru semakin berharga. Di mana semua orang, please dengerin gue, please gue mau cerita. Dan mereka ngasih waktu untuk sekedar dengerin aja tanpa buru-buru untuk menasehati. Itu udah mahal sekarang. Ada apa lagi yang bergeser? Coba kalian sesuai experience masing-masing kasih opini kalian, tanggapan kalian tersendiri, karena pasti kalian pun punya experience tertentu di mana kok gini ya sekarang. Dulu kan kita yang motong pembicaraan tuh jadi sesuatu yang aduh mohon maaf nih ya. Ya, mohon maaf nih. Gua potong sebentar nih, mohon maaf. Ya. Kita sering melihat orang bicara kemudian dipotong. Tapi menurut gue sebentar. Gue tahu maksudnya kok. Iya. Ya gue paham. Padahal orang belum selesai ngomong. Ya gue paham. Gue ngerti gue. Karena kita motong bukan karena gak sopan. Karena yang terlalu antusias sih gue bilang. Bukan karena gak sopan, gak sungkan, gak sopan atau apapun namanya itulah ya. Kita kadang-kadang orang terlalu excited sih, terlalu semangat. Kita takut aja lupa apa yang mau dikatakan. Ya, kalau versi kadang-kadang, gue takut lupa, boleh gak gue motong sebentar sih? Atau kita merasa, ya ini sih yang salah. Kalau kita ngerasa, bentar, pendapat gue rasa lebih benar deh. Pendapat gue lebih talk chair, ya. Pendapat gue lebih penting, lu dengerin gue dulu. Tapi bagi orang yang lagi bicara, pesan yang diterima bisa sederhana aja. Apa yang gua katakan tidak sepenting apa yang lo katakan. Yang lo sampaikan itu receh, lebih penting apa yang gua mau bilang ini. Jadi adab sederhananya sebenarnya biarkan dulu sih orang lain selesain, ya kan. Kalau gak setuju tunggu sampai dia selesai. Ya kalau lo ribet ya lo catat. Biasanya gua catat dulu. Biasanya gue catat dulu apa yang mau gue sampaikan ketika orang lagi ngomong. Biar gue gak nyelah gitu. Sambil gue catat. Ya itu mesti disiplin sih tiap hari. Apalagi yang namanya adab minta maaf. Oh my. Gak boleh diterusin deh. Bergeser banget. Dulu ya kalau salah. Maaf ya gue salah ya. Maaf ya saya salah kayaknya ya. Apalagi kalau merasa, gue salah nih. Langsung deh buru-buru minta maaf. Biar gak selek kitanya, ya kan. Maaf deh kayaknya gue salah sekarang. Jadi, maaf ya kalau lo tersinggung. Kedengarannya kayak minta maaf. Tapi sebenarnya belum tentu say. Karena kalimat itu bisa berarti, ya gue gak merasa salah juga. Tapi kalau lo yang tersinggung ya gue minta maaf dah.
Yang bermasalah itu kayaknya perasaan lo, ya. Permintaan maaf yang sehat tidak harus panjang-panjang sebenarnya kan hardliner ya. Cukup ya gue salah maaf ya. Kemudian diperbaiki, iya kan? Karena maaf yang paling berarti bukan yang paling indah kalimatnya kan. Bukan email panjang kali lebar kali tinggi kan. Atau zaman surat itu zaman dahulu kala kan. Tapi yang penting kan maaf yang diikutin sama perubahan perilaku. Itu yang lebih penting ya kan. Bahkan orang sesimpel orang say thank you lah. Ya kan. Thank you, makasih. Kayaknya makin sini makin sepele deh. Hal kecil yang bilang makasih tuh kayak ada yang nolongin bilang makasih. Ada yang nganterin, ada yang bikinin makanan, kasih informasi, ada yang dengerin cerita, ada yang ngerjain sesuatu buat kita. Tapi karena sudah terbiasa mungkin ya, udah kebiasaan dibantu, akhirnya bantuan dianggap sebagai, ya lu kan biasa bantu, wajib dong sekarang bantu juga. Padahal sesuatu yang sering kita terima bukan berarti sesuatu yang tidak perlu kita hargai kan. Kata Kak Beonebe, Kak kalau orang yang ngajak resign kerja atau keluar kuliah gimana? Orang yang ngajar resign kerja sih, kecuali dia mau ngajakin ke tempat lebih baik ya, Kakak Beo ya, Kak Beonebe ya. Kalau dia ngajarin ke tempat lebih baik, udah terjamin masalah lo. Masa depan lo ikut say. Kalau jaminannya lebih baik ya, why not? Tapi kalau gak menjanjikan apapun, lu masih dalam bayang-bayang ketidakpastian, lah lu pikir-pikir lagi aja. Ya kan? Belum pasti sesuatu, mental lu belum cukup kuat, ya kan? Nanti juga gak cukup settle, gimana tuh? Kayak bener-bener, dia ngajak nganggur sama nongkrong, Kak. Katanya kita bukan sapi. Janganlah atuh itu mah Kak. Janganlah ngajak nongkrong, ngajak nganggur buat apa? Kalau gua mah gua enggak mau. Ya mending kerja kalau kayak gitu mah. Mending kerja ada aktivitas, ada tanggung jawab. Iya enggak sih? Bukan hanya itu juga berasa ya simple sesimpel orang bilang kerja tuh ya kalau lu belum ketemu calling lu ya kerja tuh aktualisasi diri kalau belum ketemu calling ya. Aktualisasi diri setiap orang perlu yang namanya aktualisasi diri say. Jangan bunuh diri. Ya kalau lo diajak ke jurang, ya lo kalau bisa mikir masa ikut ke jurang.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Ibraka Kota Tangerang jalani wisata juang ke Blitar dan Yogyakarta. RSUD Tiga Raksa edukasi kontrasepsi jangka panjang untuk perencanaan keluarga sehat. Dalam satu hari, dua karhutla terjadi di Penajam Pasir Utara. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemkot Tangerang melepas anggota Paskibraka Kota Tangerang untuk mengikuti wisata juang ke Blitar, Jawa Timur dan Yogyakarta mulai Kamis ini hingga Sabtu mendatang. Kepala Kesbangpol Kota Tangerang Wawan Fauzi menyatakan, kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Paskibraka menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RI. Dalam kegiatan tersebut, para anggota Paskibraka akan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, di antaranya Makam Bung Karno di Blitar, Akademi Militer di Magelang, serta Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Wisata juang bertujuan menambah wawasan kebangsaan, sekaligus menanamkan nilai kepahlawanan kepada generasi muda. Pemkot Tangerang berharap pengalaman ini dapat diterapkan para anggota Paskibraka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Tangerang. Beralih ke informasi selanjutnya, RSUD Tiga Raksa memberikan edukasi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP untuk membantu masyarakat merencanakan keluarga yang lebih sehat. Kegiatan penyuluhan berlangsung pada Kamis ini di ruang tunggu Poliklinik Kebidanan dan Kandungan RSUD Tiga Raksa dengan menghadirkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Meika Daphonsa sebagai narasumber. Dalam edukasinya, Dr. Meika menjelaskan MKJP sebagai metode kontrasepsi yang memberikan perlindungan kehamilan dalam jangka panjang tanpa harus digunakan setiap hari maupun setiap bulan. Beberapa jenis MKJP yang diperkenalkan meliputi IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Masyarakat diingatkan agar tidak memilih kontrasepsi hanya berdasarkan informasi dari lingkungan sekitar. Setiap metode memiliki manfaat dan pertimbangan yang berbeda, sehingga konsultasi dengan tenaga kesehatan diperlukan sebelum menentukan pilihan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, dua peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Rabu kemarin. Total lahan yang terbakar mencapai lebih dari 11 hektar. Kejadian pertama berlangsung di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam dengan luas lahan terbakar sekitar 10,65 hektar. Tim gabungan harus melakukan pemadaman hingga Kamis dini hari tadi. Kondisi lahan dipenuhi semak belukar dan kayu kering. Sementara kejadian kedua terjadi di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, dengan luas lahan sekitar 1 hektar. Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah yang dilakukan sejak sore hari. Kemudian api menjalar ke area sekitar. Polisi pun mengamankan pelaku untuk diproses.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GPI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GPI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Hardliners, apa kabarnya nih? Saya mulai ya untuk sharingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih kaya?" Caranya adalah dengan memperkerjakan orang yang lebih pintar daripada kita. Terus bagaimana Pak membayarnya kalau mereka lebih kaya daripada kita? Ya, tawarkan bagi hasil dan memperkerjakan mereka. Saya saat ini juga dipekerjakan oleh Radio Hardline melalui sharing inspirasi ngulek bisnisnya di 100,6 FM. Berkenalanlah dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita dengan postur "Can I help you?" kepada mereka. Artinya, kita menawarkan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Bukan dengan minta uang, minta pekerjaan, dan minta sumbangan. Karena dengan melakukan ketiga permintaan tadi, itu akan membuat Anda dijauhi oleh mereka. Ingatlah, orang sukses dan hebat juga suka ketika kita membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur "Can I help you?" Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

44 menit lepas dari jam 3 sore. Itu Judika dengan bagaimana aku bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Aduh, jangan dimulai. Kalau akhirnya nanti gak baik-baik aja ya kan. Masih sama versi Ana di CS 9 sore edisi hari ini. Udah tanggal 20 Agustus 2026. Dan masih dengan topik yang sama ngajakin kalian. Sebuah obrolan yang menarik banget yang lagi banyak dibicarakan, banyak dikontenkan tentang seporsi adab. Seporsi adab yang hilang, seporsi adab yang terkikis, seporsi adab yang apapun namanya itu. Kayaknya kalian pasti punya experience tersendiri terhadap apa pergeseran nilai yang dahulu pernah ada dan sekarang ini terkikis oleh waktu dan zaman. Sekali lagi ini bukan untuk ngejudge generasi tertentu, no, tetapi untuk karena balik lagi semua generasi punya PR soal adab ya. Termasuk sopan santun di media sosial. Media sosial kan bikin kita punya keberanian yang kadang kita gak punya ketika kita berhadapan langsung sama orangnya. Di dunia nyata kita mungkin gak akan bilang dasar ya, apa itu, gak sanggup juga gue bilang dasar ini dasar itu kepada orang yang mungkin baru kita kenal ya. Tapi di kolom komentar, kalimat kalian seperti itu keluar dengan sangat mudah. Padahal ya orang yang punya akun kan juga manusia yang bisa baca ya kan. Apalagi layar bikin jarak kan. Jarak bikin kita mudah lupa kalau kata-kata kita punya impact yang luar biasa loh. Karena itu adab di media sosial tetap diperhitungkan dan harus.

0: diperhitungkan. Kan nggak semua hal mesti dikomentarin ya kan. Tidak semua kesalahan orang juga harus jadi tontonan banyak orang juga kan. Dan nggak semua pendapat yang beda itu harus diserang juga. Atau semua informasi harus disebarkan. Nah, ada nih komentar dari kakak Yo yang udah ngirimin voice note-nya.
1: Sore kak, versi sore yang mendung-mendung gimana ya kemarin hujan. Oke, okay, semoga bisa menyegarkan semua bisa keadaan di sekeliling kita. Ya, adab itu sekarang ini tidak hanya untuk anak muda ya. Kadang saya ketemu orang yang lebih tua dari saya, seumuran dengan saya. Adabnya enggak bagus. Nerima barang, saya kasih tangan kanan, dia terima dari tangan kiri. Setengnya itu enggak tulus. Atau minta tolongnya itu merintah. Atau dia seperti tadi bahwa oh sabar nih harus antri. Terus oke deh kita kasih jalan orang lain yang lebih tua atau yang lebih membutuhkan. Sepertinya enggak mau, kekeh banget. Ya memang benar secara tanda kutip, tapi kadangkala kita juga harus ngerti nih di mana kita harus berucap, di mana kita harus bertindak, di mana kita harus mendahulukan. Jadi semuanya itu bergeser sih. Saya bilang bergeser. Enggak hanya untuk anak-anak Gen Z, Gen milenial, tapi semuanya kok. Itu kembali ke kita saat kita tidak melekat dan pada Tuhan. Hidup kita ya seperti dunia ini, wajar-wajar aja memang kayak gitu. Antri ya sabar. Ya walaupun antri kalau kita lihat ada orang tua yang lebih membutuhkan kita kasih. Atau saat di KRL ada orang tua yang lebih memerlukan tempat duduk kita kasih. Atau kita bisa berbagi apapun yang mungkin bisa kita bagi. Walaupun sebetulnya bukan tanggung jawab kita atau apapun gitu. Oke Kak Versi, makanya dari itu hari ini kita belajar adab kita kembalikan ke jalur yang tepat, ke frekuensi yang tepat, ke tempat yang sesuai. Oke, selamat nyemil sore hari di Hotline Tangerang.
0: Terima kasih Kakak Yo. Nah di WhatsApp juga kita punya Kakak Rince nih. Kakak Rince juga ikutan komentar. Menarik ya komentar Kakak Yo tuh menarik. Thank you so much. Kemudian ada Kakak Rince juga. Selamat sore, kalau menurut saya adab itu kadang orang lupa dan sulit untuk dipahami. Karena merasa punya ilmu setelah pendidikan yang tinggi atau gelar. Nah mungkin maksudnya Bu Rince orang adab sopan santun. Oke, adab sopan santunnya kurang baik secara moral maupun secara fisik. Oke deh, ya siap. Terima kasih Kak Rince. Thank you udah menanggapi topiknya. Lagi-lagi kita ngomongin soal adab yang bergeser. Bukan untuk ngejudge generasi manapun, tetapi sekali lagi setiap generasi itu punya PR soal adab ya. Jadi dari pengalaman kalian sendiri, adab yang bergeser dari tahun-tahun kemarin makin kesini tuh apa aja sih? Ada opini tersendiri gak? Boleh di komen-komen ya. Apalagi kita lagi live di TikToknya Hotline FM. Kadang-kadang ada soal viral itu mengalahkan yang namanya beretika. Ini termasuk fenomena yang menarik. Ketika sesuatu jadi viral, banyak orang langsung ingin ikut beramai-ramai berkomentar. Padahal belum tahu konteks dan kronologi kebenaran, ikut menghakimi. Padahal cepat bukan berarti benar kan. Ya apapun yang tersebar, berita apapun ada kalanya justru perlu berhenti. Kita cek dulu informasinya. Kemudian kita pahami konteksnya. Baru deh kita ngomong. Karena satu komentar bisa hanya butuh 5 detik untuk kita tulis. Dengan komentar apapun sesuka kita. Tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang, lebar. Apalagi soal privacy ya. Makin kesini adab soal privacy kayaknya bergeser banget deh. Kalian sadar gak sadar? Dulu nah kayaknya orang menghargai sekali privacy. Kesininya orang makin ngelanggar privacy orang lain. Dulu kayaknya ada batasan di mana urusan pribadi, urusan bersama, kelompok, atau urusan publik ya kan. Ya, Kak Akam Evan bilang sama saja gosip. Jadi adab juga, ya kan? Ya betul juga sih Kak Akam, ya kan? Gosip. Mungkin Kak Akam boleh lebih detail lagi kasih penjelasan yang Kak Akam maksud ini seperti apa gitu loh. Batasnya antara urusan pribadi, urusan kelompok sama urusan publik itu kayaknya makin kesini makin tipis. Ada orang yang merit di foto, ada yang orang bertengkar direkam, ada orang yang nangis dibikinin konten gitu kan. Ada orang sakit, ya kan, dianya gak mau dipublish sama keluarganya. Ada orang yang lakuin kesalahan kecil dikit aja disebar luaskan padahal mungkin itu adalah bagian kecil dari keberhasilan yang dia buat. Jadi timbul pertanyaan deh. Apa karena kita merekam sesuatu berarti kita berhak untuk menyebarkan apapun itu? Karena kita rekam orang lagi nangis, orang lagi private wedding mungkin yang nggak semua dia undang. Orang belum publish apapun kita udah publish. Belum tentu. Ya, apapun yang kita rekam dengan handphone kita, smartphone atau apapun namanya, tidak semua yang kita lihat harus diposting kok. Tidak semua momen orang lain bisa kita kontenkan. Kadang bentuk adab tertinggi adalah kita tahu sesuatu, tapi kita memilih untuk nggak nyebarin. Sama kayak Kak Akam bilang, Kak Akam Evan. Kita tahu sesuatu, kita tahu fakta tentang sesuatu, tapi bukan berarti harus kita publish ke sana kemari gitu kan. Harus kita viralkan. Ya, oke. Menyimak aja, oh Kak Rita nyimak aja, ikutan komen dong. Adab yang geser menurut Kak Rita apa gitu Kak Rita? Karena biasanya orang yang lebih mature punya tanggapan yang lebih wise gitu kan. Menghormati orang yang melayani kita. Coba deh perhatikan nih hardliner. Bagaimana cara kita memperlakukan yang namanya orang-orang di sekeliling kita yang melayani. Ya, yang melayani yang gua maksud di sini ada kayak OB, security, customer service, kurir, ya, driver, atau kasir. Ya, orang-orang yang punya mungkin pekerjaan kecil yang ada di sekitar kita. Seringkali gini loh, ukuran karakter orang itu bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan orang yang dibawa dia. Bagaimana dia memperlakukan yang secara mungkin level statusnya di bawah dia. Ya gak bisa memberikan keuntungan atau kontribusi apapun kepadanya. Kita mungkin bisa ramah ke bos kita ya. Kita bisa ramah ke pejabat. Ya kan? Atau mungkin sangat manis ke orang yang kita lagi butuh nih tenaganya. Kita lagi butuh nih kontribusinya. Kita lagi butuh bantuannya. Ya kan? Tapi bagaimana dengan orang yang pekerjaannya melayani kita? Emang udah jobnya gitu ngelayanin kita? Nah, di situ deh gimana orang-orang yang sebenarnya udah pekerjaan yang ngelayanin kita, kita memperlakukan orang-orang ini seperti apa? Di situ kelihatan karakternya. Karena semua pekerjaan menurut gue ya layak dihargai dong. Sekecil-kecilnya apapun itu. Ya, bahkan kadang-kadang gini loh. Bahkan kadang-kadang orang merasa udah cukup punya pengalaman, udah jauh lebih tua gitu ya. Merasa lebih punya banyak pengalaman, kayak merasa ah kalau gua mah boleh. Karena gua udah lebih tua. Adab juga bukan berarti orang yang lebih muda harus selalu diam dan tunduk loh, bukan juga. Orang yang lebih tua kan sometimes bisa salah kan. Enggak peduli lu jabatan apapun, umur lu kelipatan berapa. Orang yang lebih muda juga bisa aja orang yang lagi ada di waktu di mana yang lebih muda ini lebih benar kan. Yang perlu dijaga gimana cara nyampainnya. Menghormati orang yang lebih tua bukan berarti kita kehilangan hak untuk bisa berbeda pendapat, tapi cara menyampaikannya juga yang harus benar di sini sih. Karena gini loh. Kita bisa bilang gue punya pandangan yang berbeda nih kayaknya. Tanpa bilang, ah lu gak ngerti. Ya kan itu cara yang beda dong. Kayaknya gue punya pandangan yang berbeda. Jadi menyampaikannya dengan baik bukan mengatakan, ah lu gak ngerti. Gue lebih paham deh kalau soal part ini. Beda pendapat gak harus berarti lu menghina apa yang menjadi pendapat orang dong. Gak harus berubah menjadi sebuah statement yang merendahkan atau apapun. Tapi hati-hati, hati-hati juga. Sebaliknya nih, yang muda juga gak otomatis always benar kan, iya kan? Ya, yang baru gabung welcome, selamat bergabung. Kita lagi ngomongin yang lagi viral nih belakangan kesininya, adab yang bergeser katanya. Orang yang lebih muda juga gak otomatis selalu benar kok. Kalau kita masih ngerasa kapan saja kita bisa bikin salah, karena sekarang generasi muda lebih cepat ngedapatin informasi, ya kan? Kadang suka ngerasa, oh gue lebih tahu, oh gue udah ikutin semua, oh gue udah baca nih, oh gue udah tanya AI. Padahal untuk dapetin informasi lebih cepat tidak otomatis bikin kita lebih wise dalam menghadapi sebanyak apapun informasi yang kita terima kan. Orang tua mungkin bisa ngerti teknologi baru ya, tetapi maksud gue orang tua mungkin bisa gak secepat kita tuh mengerti teknologi baru, AI, smartphone, atau teknologi-teknologi yang sedang berkembang sekarang. Tetapi mereka bisa punya pengalaman hidup yang gak bisa kita beli sama uang dong. Jadi gimana dong, yang benar yang mana dong ya? Jadi seharusnya bukan generasi tua melawan generasi muda atau sebaliknya. Tetapi generasi tua ngasih pengalamannya, generasi muda memberikan perspektif barunya, ya kan? Yang penting kan dua-duanya nih yang sama-sama belajar, bukan siapa yang lebih hebat dan siapa yang harus didahulukan. Tapi ini dua orang, setiap generasi-generasi apapun itu ya sama-sama orang yang mau merendahkan hati sebenarnya ya. Ya, apalagi adab yang bergeser, boleh kalian komen-komen ya. Apalagi sih zaman now yang katanya adabnya pada bergeser semua. Sambil komen-komen boleh ya, yang lagi gabung ya. Adab ketika beda pendapat, nah ini juga nih menarik nih. Ini mungkin bisa jadi salah satu adab yang paling mahal hari ini. Bisa jadi adab yang paling mahal, kayaknya gue bold dia, bukan gue garis bawahi lagi, gue bold. Kita semakin kesini kayak semakin sulit untuk bilang gue gak setuju, tapi gue menghargain lo. Gak setuju gak apa-apa, tapi tetap menghargai, itu beda cerita. Karena seringkali perbedaan pendapat dianggap sebagai serangan pribadi. Ini menyerang nih. Ya. Lu beda berarti lu nyerang gua. Padahal seseorang bisa berbeda pendapat dengan kita tanpa jadi musuh. Ya ngapain juga, ya kan? Nambah-nambahin musuh. Hidup udah berat. Makin berat kalau nambah musuh. Let's say di dalam family aja deh, di dalam family suami bisa beda sama istrinya. Orang tua bisa beda sama anak, apalagi beda generasi jauh banget ya. Teman bisa beda sama teman, rekan kerja bisa beda sama rekan kerja. Dan gak sekali lagi, gue sering bilang ini, gak semua perbedaan harus dimenangkan. Gak semua perbedaan harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kadang hubungan lebih penting daripada kemenangan di dalam debat apapun. Masalahnya banyak orang ya harus menang, memilih harus menang. Jadi ya udah nggak ada habis-habis dah. Atau menurut lo kali dia, thank you lo tap-tapnya yang masih stay, thank you lo, banyakin dong dibantu sampai 8K dong, tap-tap love di TikToknya Heartline ya kan, kopi susu, kopi hitam tuh lebih enak, lebih sehat. Adab dalam berkomunikasi dengan pasangan menurut gue lebih menarik lagi. Kita sering sopan sama orang luar, kita sering sopan sama rekan kerja mungkin, bos di kantor, ya teman-teman di komunitas. Tapi justru kadang-kadang ada orang-orang yang lebih kasar sama orang yang di rumahnya. Dengan bos, siap pak, gas, sama teman gas, gas terus. Siapa tuh yang suka ngegas mulu? Sama teman thank you ya, sama-sama serah. Sama orang rumah serah. Iya. Atau sama anak. Padahal orang terdekat kita justru paling sering bisa menerima versi diri kita yang paling tidak kita jaga. Paling kita biarkan los aja gitu. Orang terdekat bisa menerima kita di versi kita lagi low banget. paling lagi gak bisa ngontrol emosi dan apapun. Tetapi ya lagi-lagi gue bold ya, gue bold bukan hanya garis bawahin nih. Cinta seharusnya, cinta, sayang, seharusnya bukan alasan kita menghilangkan adab itu sendiri. Ya kayak dia udah paham gue, seharusnya dia ngerti. Karena dia udah kenal gue, harusnya dia udah paham gue capek, gak perlu gue bilang. Justru karena dekat, seharusnya semakin hati-hati. Kalau menurut gue sih ya, gak tau sama orang, los aja los. Terus lagi, yang bergesep seporsi adab, udah banyak porsi ya dari tadi ya, handliner ya. Seporsi adab yang bergeser menurut kalian tuh apalagi, hardliner, komen-komen dulu ya. Yang bisa bantu share, di share juga ya. Yang belum follow, follow dulu. Adab dalam hal bertamu ya, siapa yang dikit-dikit bertamu ke rumah orang, aduh gua paling males. Datang ke rumah orang bukan berarti rumah itu jadi ruang publik, ya kan? Ada batas yang mesti dihormati, ya kan? Karena gini loh, ada orang-orang yang kita nggak kenal datang, misalnya tukang paket, bawa paket itu paling hanya sampai di pagar doang. Ada orang yang kita, teman yang datang mainnya di teras doang. Ada yang mainnya di ruang tamu, oh itu udah kenal deket tuh kalau main di ruang tamu. Yang main di kamar itu udah bestie banget, ya kan? Tapi tetap ada batas pribadi yang perlu dihormati, say. Misalnya, ya, nggak buka barang orang tanpa izin. Misalnya baru datang langsung buka kulkas, ya kan? Ya, di mana adabnya tuh? Ya, apalagi nggak dekat. Langsung periksa kamarnya. Kamar lu modelnya kayak gimana sih? Kamar lu modelnya kayak gimana? Ada jendelanya atau kagak? Ya kan? Ya, terus dipotret, ini bagus kayaknya gue jadiin contoh rumah gue ya, rumah gue yang ke-17 ya. Gue mau bikin rumah kayak gini, gue foto dulu ya. Difoto semua sudut ruangannya. Padahal sebenarnya kan rumah seorang itu area private-nya dia. Ya kan? Mungkin dia gak enak difoto karena misalnya lagi berantakan dan sebagainya. Atau mungkin, oh ini kayaknya privacy gue deh. Ini apalagi ruang keluarga. Ada barang-barang yang gue gak mau publish. Gue punya ini, punya itu, dan sebagainya. Apalagi kita datang terus kita komentari. Kenapa sih lu taruh ini di sini? Ini jelek tahu. Bukannya bagusnya di sudut itu ya. Ini kayaknya kotor deh. Kalau lewat ini cepat kotor apa segala. Suka-suka dia, rumah-rumah dia. Ya kan? Rumah kita, rumah orang kita komentari berlebihan kayaknya itu ngegeser adab juga gak sih? Ya gak sih? Atau, udah bestie banget. Kayaknya gue mau nge-surprise-in deh. Main, bodo amat dia lagi tidur kek, lagi capek kek. Gue mau main-main aja. Udah bestie banget. Kayaknya datang tidak sesuka hati di jam yang kita nggak ngabarin dulu, itu perlu dipertimbangkan juga. Karena waktu bertamu juga sebenarnya ada adabnya. Hadir dengan menghargai ruang orang lain, waktu orang lain, itu juga nggak kalah pentingnya loh. Okay. Dari tadi udah banyak yang ikutan gabung, tapi yang komentar baru Kak Rita, Kak Akam, Kak John, Kak Isak, sama kakak siapa kakak yang lain. Yang lain yang mau komentar boleh sambil entep-entep layarnya ya. Terus apalagi adabnya nih yang geser-geser, seporsi adab yang bergeser katanya. Adab terhadap waktu orang lain, ini sering terjadi loh, apalagi orang Indonesia ya kan. Gua mah orang ini bukan orang Indonesia, gua orang ini apa namanya? Wakanda gua. Kak Nur, terima kasih udah follow lo. Ya, gua mah warga Wakanda. Ya, adab terhadap waktu orang lain. Janjinya jam 10, ya ampun datang 10.45. Mending 10.45, 11.30. Lalu dengan santai kita ngomong, ya kan gue telat dikit doang, ini macet. Padahal waktu orang lain itu berharga, ini kata orang bijak mah. Dalam hidup ini yang kita gak bisa beli ya waktu gitu loh. Dia nge-skip acaranya yang lain buat datang ketemu lo. Tapi lu nya datangnya 11.45, janji jam 10. Terus dia bilang telatnya telat dikit. Terlambat sekali-sekali boleh, gak apa-apa. Kita gak bisa prediksi kan tiba-tiba ada kontainer keguling di jalan tol gitu lah. Ya ceritanya atau apapun gak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau tiap hari itu terus-terusan lo telat janjian sama orang, itu bukan soal waktu lagi, say. Itu soal menghargai waktunya orang lain yang gak bisa lo beli. Menghargai waktu orang sebenarnya adalah bentuk lo menghargai orang itu, iya kan? Beda tuh, ada yang namanya on time sama in time. Kalau on time mending, in time juara. Tapi kalau bilang janjinya jam 10 datang 11.45 katanya cuma telat dikit, lo gak ngehargain waktu orang, say. Kayaknya ada yang perlu dievaluasi dari hidup lo.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Iklan jadi mahal bila Anda tidak paham customer. Pernahkah Anda merasa biaya iklan makin mahal? Budget naik, klik banyak, view tinggi, tapi penjualan tetap segitu-segitu aja. Lalu siapa yang disalahkan? Platform iklan, algoritma, trim promosi dan marketing? Padahal masalahnya bisa jadi sangat sederhana. Anda tidak benar-benar paham customer. Banyak pebisnis tahu produknya sampai detail, tapi tidak tahu apa masalah yang dihadapi calon pembelinya. Tidak tahu apa yang mereka takutkan. Tidak tahu apa yang mereka inginkan. Akibatnya iklan hanya berisi tentang produk, kualitas terbaik, harga terjangkau, sudah berdiri sekian tahun, punya sekian cabang, dan seterusnya. Padahal customer tidak peduli. Mereka peduli pada dirinya sendiri. Mereka peduli pada masalah yang sedang mereka hadapi. Orang sedang sakit tidak mencari obat yang paling canggih. Mereka mencari kesembuhan. Orang kelebihan berat badan tidak membeli program diet. Mereka membeli rasa percaya diri. Orang membeli ponsel mahal, bukan sekedar membeli ponsel. Mereka membeli hasil foto yang membuat mereka bangga. Inilah kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis. Menjual fitur, padahal customer membeli manfaat produk. Menjual produk, padahal customer membeli perubahan. Jadi, kalau biaya iklan semakin membesar, jangan bertanya lagi bagaimana cara memperbesar budget iklan. Mulailah bertanya, apakah saya benar-benar mengenal customer saya? Bisnis yang mengenal customer akan tahu bahasa yang tepat, tahu kapan berbicara, tahu apa yang harus ditawarkan, dan yang paling penting, tahu apa yang harus dihindari. Karena iklan yang tepat sasaran tidak perlu berteriak. Iklan tepat sasaran akan terasa seperti jawaban yang sudah lama dicari. Dan ingat hardliners, semakin dalam Anda memahami customer, semakin murah biaya iklannya. Jangan hanya belajar cara membuat iklan, belajarlah memahami perilaku pelanggan Anda. Karena bisnis yang mengerti pelanggan tidak perlu mengejar pasar. Pasarlah yang akan datang mencari Anda. Hotliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
5: 100.6 Heartline FM.

100.6 Heartland Radio, your family station. Masih sama Versiana di sini di CS 9 sore edisi 20 Agustus 2026. Kayaknya baru kemarin deh tanggal 1 Agustus, terus 17 Agustus, sekarang udah 20 Agustus. Ngomongin soal seporsi adab yang terkikis nih Heartliner, kalian punya pengalaman apa soal ini? Adab yang dulu diagung-agungkan makin kesini gitu makin gak ada artinya atau udah bergeser, udah terkikis atau apapun namanya itu dari adab itu sendiri. Adab soal apa? Kayaknya dari tadi kita udah banyak porsi yang kita bahas soal ini. Tetapi sekali lagi gue mau bilang ini bukan soal ngejudge satu generasi dan gak untuk ngejudge generasi tertentu. Karena semua generasi punya PR soal adab ya. Sekali lagi semua generasi itu punya PR soal adab. Gue dari tadi udah bahas soal privacy, melanggar privacy orang lain. Soal menghormati orang yang pekerjaannya melayani. Kemudian banyak hal yang sudah gue bahas. Tetapi yang gak kalah menarik adalah ngomongin soal adab itu adalah soal adab minjem barang. Nah, ini klasik sih, kayaknya klasik banget, tapi masih sangat relevan. Pinjem barangnya orang, dipakai rusak. Memang sudah rusak dari awal kan? Itu atau let's say nggak mau gitu ganti. Jadi adabnya sederhana ya. Kalau minjem rusak ya harus tanggung jawab ya kan, harus tanggung jawab, nggak perlu bilang udah rusak dari awal. Kemudian ini zaman now banyak orang yang bilang bahwa adab dalam memberikan nasihat juga penting banget. Kadang kita terlalu cepat ngasih nasihat ke orang. Orang cerita, wah gue lagi capek banget. Jawabannya, ya lu bersyukur lu punya kerjaan lah gua. Punya kerjaan tapi. Atau orang cerita, gue lagi punya masalah rumah tangga nih. Jawaban lu, makanya ngapain lu nikah? Iya kan? Nah, ada Kak Seulina tuh lagi curhat tuh ya. Karena privasinya Kak Seulina lagi dilanggar katanya, kata sama orang. Padahal mungkin orang itu hanya ingin didengarkan karena hanya mau cerita. Karena gak semua orang cerita butuh solusi atau nyari solusi kan. Kadang orang hanya butuh, gue ngerti, pasti berat ya. Baru deh, kalau misalnya lu mau saran, boleh gak gue bantu pikirin sama-sama kasih saran kalau mau saran, ya kan? Itu juga bentuk adab loh. Jangan orang baru sekalimat, dua kalimat, gue kalau jadi lu, gue lu tuh mah gak ada apa-apanya, ya. Oke, adab untuk tidak mempermalukan orang juga penting. Negur orang tidak selalu harus dilakukan depan orang banyak loh. Iya enggak? Kalau bisa 4 mata kenapa harus diumumkan? Kenapa harus dipublish kayak Kak Seulina? Kayaknya Kak Seulina harus japri orangnya deh, Kak. Karena misalnya Kak Seulina komen di sini juga, gua juga enggak paham nih ceritanya. Entar netizen pikirin gua nih orangnya. Entar dipikir netizen kayaknya ini Kak Versi deh, padahal bukan ya kan. Jadi bingung nanti orangnya. Kalau bisa 4 mata ya udah 4 mata aja, ya kan? Kita sering bilang, ya kan cuma bercanda ya elah, cuma bercanda kales ya. Tapi kalau orang jadi bahan bercandaan itu merasa dipermalukan, mungkin yang perlu diperiksa bukan ini lucu atau enggak lucu, ya kan? Tapi apakah candaan kita itu punya empati atau enggak ada empati sama sekali? Kalau candaan ya udah cuma untuk jadi bahan tertawaan itu udah enggak lucu lagi sih menurut gua. Itu udah candaan tanpa empati. Dan itu sama sekali gak menarik. Atau adab untuk tidak selalu menjadikan diri pusat perhatian. Ya, media sosial kayaknya ngajarin kita semua untuk lihat gua deh, lihat gua, lihat makanan gua, lihat liburan gua, lihat pencapaian gua, ya. Lihat apalagi, lihat keluarga gua, pendapatan gua, bahkan enggak sedikit ya orang yang pamer duit dapat berapa gitu kan. Sekes-kesnya dipamerin.
Gak ada yang salah dengan berbagi, tetapi kalau semuanya harus kembali ke diri sendiri, kita bisa kehilangan kemampuan untuk sekedar hadir dalam kehidupan orang lain. Karena gak semua momen harus menjadi konten. Gue tadi baca konten menarik sekali. Ya, gue makan enak juga, liburan juga, atau apapun juga. Tapi gak gue kontenin. Tidak semua keberhasilan harus dipamerkan kan. Atau gak semua kebaikan harus ada pengumumannya gitu. Wey, lihat gue. Bahkan ada orang yang punya kebahagiaan tertentu dalam hidupnya justru merasa lebih indah kalau gak perlu disaksikan. Makanya ada private wedding. Iya kan. Kemudian apalagi, ya banyak lagi. Ini internetnya lagi putus-putus. Adab untuk mengakui, wah gue gak tahu. Ini sederhana. Ya, sederhana tapi sulit. Karena kadang-kadang orang gak mau ngakuin kalau dia gak tahu. Dia gak mau ngakuin kalau dia baru tahu gitu. Karena kita hidup di zaman Google, apapun bisa dicari, apapun bisa diketahui. Akibatnya kita kadang ngerasa punya jawaban untuk semua pertanyaan. Padahal tidak tahu bukan berarti bodoh, ya kan? Bilang aja, gue belum tahu tuh kalau itu. Itu bentuk kejujuran loh. Bahkan bilang, oh ya gue salah nih, adalah bentuk keberanian juga. Orang dewasa bukan berarti orang yang selalu benar, tapi orang yang mampu mengaku ketika dirinya

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kemitraan dorong kesejahteraan petani tembakau di Rembang. Perjalanan KRL Bogor dan Tangerang terganggu akibat tertamper orang dan motor. UMKM Award 2026, Pemkot Tangerang beri penghargaan bagi pelaku usaha terbaik. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kementerian Pertanian pada Kamis ini bersama pelaku ekosistem tembakau menjalankan program kemitraan petani di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program bertujuan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, serta daya saing tembakau nasional. Melalui sistem produksi terpadu yang telah berjalan sejak 2009, petani mendapatkan pendampingan budidaya, penerapan praktik pertanian yang baik, serta kepastian penyerapan hasil panen oleh industri. Program ini juga membantu petani menghadapi kendala seperti cuaca, keterbatasan sarana produksi dan pemasaran. Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menyatakan kemitraan membantu petani meningkatkan mutu dan efisiensi usaha tani saat ini. Program kemitraan tembakau di Jawa Tengah telah menjangkau lebih dari 10.000 petani di Rembang, Grobogan, dan Wonogiri. Program tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas UMKM. Dan untuk informasi selanjutnya, perjalanan komuter lain atau lintas Bogor dan Tangerang mengalami gangguan pada hari ini akibat dua insiden berbeda yang melibatkan rangkaian KRL. Pada lintas Bogor, KRL nomor 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertemper di wilayah Cawang Tebet. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman kereta. Sementara di lintas Tangerang, KRL nomor 1914 relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi. Benturan mengakibatkan kerusakan pada bagian depan KRL. Untuk mengurangi keterlambatan, KAI Komuter melakukan rekayasa pola operasi dengan menggunakan satu jalur pada lintas Pasar Minggu hingga Manggarai. Petugas juga masih melakukan penanganan dan perbaikan sarana KRL hingga berita ini diturunkan. Untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang melalui Disperindak Kop UKM menyerahkan penghargaan kepada pelaku usaha terbaik dalam ajang UMKM Award 2026 di Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono menyatakan penghargaan ini membuktikan produk UMKM lokal memiliki kualitas dan mampu bersaing hingga pasar internasional. Penghargaan diberikan dalam 3 kategori, yaitu fashion, kerajinan, dan pangan. Kepala Disperindakop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi, menyebut ajang ini menjadi upaya pemerintah mendorong pelaku UMKM terus berprestasi. Dari sekitar 98 peserta, terpilih para finalis dan pemenang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
3: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
2: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
3: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, bangun bisnis itu harus kayak Disneyland. Maksudnya gimana, Pak? Gini, saat kita kerjakan satu bisnis, tapi di dalamnya ada bisnis tambahan lagi yang bisa menghasilkan pemasukan untuk usaha kita. Ingat ya, pas kita masuk ke Disneyland, kita pasti bayar tiket untuk masuk. Nah ini, pemasukan yang pertama buat Disneyland. Kedua, kita harus bayar parkir lagi jika kita mau dekat dengan lokasi Disneyland. Itu namanya parkir VIP. Ketiga, kalau nggak mau antri, bisa lagi kita beli tiket tanpa antri lagi. Namanya Express Line. Keempat, mereka jual merchandise untuk kenang-kenangan buat para pengunjung Disneyland saat kalian datang. Kelima, ada restoran di sana jika Anda lapar dan bisa makan di sana. Masukan keenam, ada hotel yang dekat dengan mereka atau di dalam lokasi Disneyland sehingga kita tidak perlu capek-capek jalan. Jadi kita tinggal jalan sedikit menuju ke Disneyland. Pemasukan yang ketujuh, ada fitur foto yang bagi teman-teman yang demen foto. Dan itu bayar lagi ya. Nah, itulah 7 pintu bisnis yang menyumbang banyak pemasukan bagi bisnis Disneyland. Bagaimana dengan Anda? Di Gado-Gado Boplo, kita ada penjualan bumbu instan bagi Anda yang ingin bikin Gado-Gado Boplo dimanapun Anda berada. Juga kita punya venue untuk Anda untuk bikin acara di Boplo. Untuk acara launching produk, ulang tahun, wedding anniversary, dan lain-lain. Jika Anda kepingin ada Gado-Gado Boplo di tempat atau di rumah Anda, Anda bisa pesan offset catering kami. Kami juga menyiapkan buku kisah perjuangan usaha Gado-Gado Boplo dari nol. Bagi Anda yang tertarik dengan merchandise Boplo, juga bisa membeli produk-produk itu di outlet-outlet kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Masih di 100,6 Heartline Radio, your family station, sama Versiana. Dan bentar lagi kita mau kelar di CS Cemilan Sore 20 Agustus 2026. Ngomongin adab yang bergeser, sekali lagi bukan untuk ngejudge satu generasi, karena ini PR nih. Ngomongin adab itu PR semua generasi. Adab yang kita ngomong, seporsi adab yang bergeser, seporsi adab yang terkikis, dan ternyata berporsi-porsi kita ngobrolin dari tadi ya. Ada Kak Rita Mutiara yang kasih selamat sore. Kemudian ada Kak Jose Timor juga di situ. Kemudian ada Kak Yo, masih setia entep-entep. Thank you. Ngomong-ngomong, Kak Rita juga kasih WhatsApp-nya nih. Kak Rita Mutiara kan ya. Kak Rita juga tadi bilang setuju banget, semuanya benar banget. Ya, setuju. Tapi kalau pengalaman Kak Rita sendiri gimana? Ada enggak timing hidup timing. Ya. Ada enggak fase hidup di mana Kak Rita ketemu, di mana kok ada pada bergeser ya? Yang dari dulu seperti apa sekarang kayak gimana ya? Nah, adab yang geser juga belakangan ini adalah adab terhadap orang yang berbeda. Beda pilihan, kayak kemarin tuh kita sempat kayak mau pemilu aja atau mau pildun aja, pilihan dunia ya. Beda pilihan timnya, beda karakter, latar belakang, cara pikir, lifestyle juga. Nggak semua orang harus kita sukai dan harus menyukai kita. Pastinya gak bisa semua orang, tetapi setiap orang layak untuk dihormati, ya kan? Menghormati bukan berarti setuju dengan pilihan, latar belakang, cara berpikir, dan gaya hidup orang. Ini lagi-lagi di bold ya, gue bold. Gak hanya gue garis bawahi, tapi gue bold juga. Udah 8K dong, thank you ya Kakak Yo. Karena kita tetap bisa punya prinsip tanpa kehilangan yang namanya kemanusiaan. Wow.

terhadap orang yang gak hadir. Nah, ini salah satu ukuran karakter yang menurut gue menarik banget. Bagaimana kita bicara tentang seorang ketika orang itu gak ada di situ. Kalau di depan, wah nice banget, baik, ya kan, hormat. Begitu orangnya pergi, sebenarnya dia tuh bla bla bla bla bla. Di situ sebenarnya kelihatan integritas orang itu seperti apa. Karena orang yang punya adab yang baik tidak merasa perlu ngerendahin orang lain untuk membuat dirinya terlihat tinggi di atas gunung daripada yang lain. Ya kan? Kak Jess Winata, hai, halo. Ada lagi nih adab menggunakan telepon. Ini biasanya di kantor suka gini nih. Ini kelihatannya sepele banget. Tetapi sangat kerasa banget. Lagi ngobrol sama orang tapi mata terus di handphone, iya kan? Ini adab zaman now banget deh ya. Sedang makan sama-sama tapi masih sibuk dengan handphone masing-masing. Suka kayaknya di restoran manapun juga ada deh berjejeran orang-orang zaman now yang kayak gini. Orang lagi bicara tapi kita sibuknya scrolling aja. Ya, secara fisik ada tetapi secara perhatian enggak hadir. Padahal ngasih perhatian penuh ke orang adalah bentuk penghargaan yang sebenarnya paling simpel. Paling simpel yang bisa kita berikan. Gak perlu hormat sampai nunduk-nunduk banget. Tetapi ketika orang lagi berbicara dalam satu hal yang penting dan kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, scroll dan sebagainya, kayaknya itu salah satu adab yang udah bergeser di zaman digital sekarang. Kalau lagi sama orang, sekali-sekali taruh handphone. Kalau perlu tutup handphonenya, lihat matanya, dengerin dan benar-benar hadir. Itu suatu adab yang harus diacungin jempol kalau udah di tahap seperti itu sih. And then, apalagi adab gak ganggu ketenangan orang lain. Kita pastinya hidup sama banyak orang ya. Hidup bertetangga, kayaknya sama ada internet, kayaknya kita masih hidup di tempat yang masih sangat beradab. Seharusnya kita hidup sama banyak orang di rumah, di kantor, apartemen, kendaraan umum, resto, ruang tunggu. Gak semua orang mau dengerin musik kita dan gak semua orang mau denger apa yang kita percakapkan, ya kan? Gak semua orang juga nyaman dengan suara keras kita. Ini adab sosial yang sederhana banget sebenarnya. Kesadaran bahwa kita hidup sama orang lain, bahwa kita lagi hidup sama orang lain, dunia bukan milik kita sendiri, ya, enggak ibarat sepasang yang lagi jatuh cinta, ya kan, yang lainnya pada ngekos. Bodoh amat orang bilang apa, orang lihat apa. Gua happy-happy aja. Kebebasan kita berhenti ketika mulai mengganggu hak orang lain untuk menikmati waktunya juga, musiknya juga, ketenangannya juga, dan lainnya. Iya kan? Ada apa lagi yang bergeser? Ada pakai fasilitas umum. Iya. Fasilitas umum bukan berarti gak ada yang punya dan bisa suka-suka dong. Iya kan? Justru karena dipakai sama-sama, kita harus lebih tanggung jawab. Buang sampah kayaknya sekarang udah jadi kayak value yang orang bodo amat yang lain-lain buang juga sembarangan. Kenapa gue harus ikutin buang pada tempatnya? Merusak fasilitas, terus apalagi parkir sesukanya, ya kan? Gak mau ngantri. Kayaknya hal-hal yang sebenarnya kelihatannya simple ya, tapi sebenarnya nunjukin karakter asli orang sih. Ya, hal-hal yang sederhana sebenarnya yang menunjukkan siapa sebenarnya jati diri orang itu. Kalau dilakukan jutaan orang, dampaknya pasti besar banget. Bahkan peradaban sebenarnya terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesuatu yang bukan milik pribadi kita. Dan di zaman sekarang ini yang gue rasa paling terkikis banget sih ini. Apa tuh? Empati. Kalau semua adab dari tadi gue rangkum berporsi-porsi, ya baik dari hardliner di TikTok, Hardline FM, dan juga di WhatsApp-nya Hardline, Wawanya Hardline, oke. Kalau kita rangkum, adab yang paling penting kayaknya ini deh, empati. Kemampuan untuk berhenti terus nanya, kalau gue berada di posisi dia gimana rasanya? Sebelum komentar,
sebelum ngejudge, sebelum motong-motong, sebelum posting, atau sebelum marah nggak jelas, coba tanya dulu, kalau saya diperlakukan seperti ini, sayanya nyaman nggak? Kalau jawabannya enggak, mungkin kita perlu berhenti dengan apa yang kita lakukan. Jadi, apa ada benar-benar hilang? Enggak juga rasanya deh, belum tentu juga. Mungkin bukan hilang, mungkin hanya makin jarang dilatih karena enggak peduli juga. Karena ternyata adab bukan sesuatu yang otomatis melekat hanya karena kita makin tua. Hanya karena kita makin banyak pengalaman. Tetapi kita harus tetap belajar, tetap bisa mengingatkan diri sendiri, tetap bisa menjadi orang yang mau memperbaiki diri. Dan menariknya bahwa adab gak selalu membutuhkan pendidikan tinggi. Kadang-kadang orang pendidikannya tinggi tapi adabnya ya kurang. Gak butuh jabatan tinggi juga, gak butuh harus hartanya banyak juga, gak butuh harus banyak banget followersnya jadi influencer dulu. Kadang adab hanya butuh kesadaran bahwa orang lain juga manusia. Jadi seporsi adab kita hari ini, coba ambil satu aja, gak usah banyak-banyak ya. Hari ini mungkin bakal ngurang-ngurangin motong pembicaranya orang, obrolan orang. Lebih sering say thank you, minta maaf gak pakai alasan, tapi kan, terus nextnya lagi hari berikutnya, gak ikut-ikutan nyebarin sesuatu yang ya belum jelas. Lebih menghargai orang walaupun orang itu sebenarnya memang posisinya kerjaannya jasa yang melayani. Jadi adab apa nih yang mungkin pengen lu kembalikan? Mungkin perlu kita tanya ke diri sendiri, adab yang dulu diajarin orang tua gue tapi sekarang mulai jarang gue lakuin apa deh. Ya kan kayak Bu Mutiara, Karita ya. Mungkin ya sesimpel ngasih salam, ya kan. Sesimpel say thank you, sesimpel minta maaf, sesimpel ngurang-ngurangin motong pembicaraan. Sesimpel gak main handphone ketika ada yang lagi ngomong. Sesimpel menjaga privasinya orang, pintar ngejaga boundariesnya orang. Oh ini ranah pribadi gitu, ini ranah pribadi kayaknya gue gak boleh utak-atik gitu ya. Mungkin gak ikutan menghakimi apa yang lagi viral hanya karena kita lihat semua yang diposting orang itu, lalu dia belajar praktek. Tapi orang-orang yang belajar terutama apa yang mereka lihat dan mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka omongin kan. Dan mungkin di tengah dunia yang makin cepat sekarang, semakin bising, semakin digital, semakin mudah bikin orang saling nyerang. Kadang-kadang teknologi boleh canggih, pengetahuan semakin tinggi, karir boleh aja makin hebat, tapi jangan sampai kemajuan hidup kita enggak diikuti dengan kemajuan adab juga. Karena orang yang berilmu bisa bikin pengumuman udah sampai S berapa. Orang yang sukses bisa menginspirasi. Tetapi orang yang punya adab biasanya bikin orang lain merasa aman dan nyaman berada di dekatnya. Thank you loh buat semuanya yang sudah dari tadi ngikutin ngomongin seporsi adab yang terkikis yang gue bahas dari jam 3 sore nanti. Mau pamit dulu. Kita masih jumpa besok di CS Jemilan Sore. Happen Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
4: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih, bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
4: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
4: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
4: Selalu aja ayang Aju.
5: Keep stay tune on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.
6: Jangan

0: Hardline Radio. More value, more than radio. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh, salah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hot Trainers, tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik tapi kok sepi terus. Sekarang era digital, jika Anda tidak ada di digital,

kamu di saat di-scroll oleh customer, ada di online, dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Kelvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boblo.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: 100.6 Heartline FM.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di malam hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Bersama saya Roman di sini yang akan menemani Anda hingga jam 8 nanti. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda malam ini? Tentu saya selalu berharap semoga Anda dan keluarga di mana saja berada, semoga selalu sehat dan penuh sukacita tentunya. Dan kabar saya di studio juga baik-baik saja. Dan malam hari ini saya kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk mengajak Anda belajar bersama di udara mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan juga sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada kesempatan malam hari ini, PRMK, kita sudah sampai di episode yang ke-64 dari buku Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus karya Jonathan Wijayalo. Adapun topik di episode yang ke-64 ini adalah kerendahan hati yang sejati. Dan seperti biasanya untuk membahas atau untuk mendalami topik ini, di studio sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Epi Education yang akan memfasilitasi kita di dalam mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama. Dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
3: Shalom, selamat malam Bung Roman dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
2: Apa kabar malam ini?
3: Seperti biasanya, luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
2: Luar biasa
3: di dalam Haleluya, Tuhan Yesus. Glory bagi Tuhan.
2: Amin, amin ya. Semoga Anda dan keluarga juga punya kabar yang sama, yang selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan program PRMK ini tentunya kami mengajak Anda untuk ikut memberikan tanggapannya. Kirimkan ke 0819-269-1000 atau Anda juga bisa menelpon kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan materi di episode 64 malam hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Mohon Pak Pendeta pimpin kita dalam doa.
3: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, Engkau hadir menyapa kami melalui siaran ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap firman dan renungan yang akan kami dengar menuntun kami makin mengenal-Mu. Berkati para pendengar kami ya Tuhan, agar mereka juga boleh bertumbuh secara iman dan mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Amin. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan dengarkan bersama materi episode yang ke-64 tentang kerendahan hati yang sejati.
0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 64, Kerendahan Hati yang Sejati. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam ayat ini diperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri bersaksi bahwa Raja Ahab merendahkan diri di hadapannya. Yang terjadi pada diri Ahab adalah kerendahan hati yang sejati. Dosa adalah kesombongan diri dan pertobatan yang sejati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesombongan diri menempatkan diri lebih utama daripada segala sesuatu karena jasa diri. Rendah hati dihasilkan oleh kasih karunia Allah. Akar dari segala kejahatan adalah kesombongan, dan akar dari segala kesalehan hidup adalah kerendahan hati. Akan tetapi, ada pula kerendahan hati yang palsu. Disebut palsu karena kerendahan hati ini disebabkan karena takut kehilangan jabatan dan pengaruh atas orang lain, seperti Raja Saul. Bentuknya adalah dengan menyatakan kekuatan atas orang lain melalui penaklukan diri yang lahiriah demi penguasaan yang lebih besar atas orang lain. Kepentingan diri dimanifestasikan dalam bentuk kerendahan diri. Kerendahan hati Raja Ahab disebabkan kehadiran firman Allah. Meski Ahab pernah memperbudak dirinya dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan, namun firman Tuhan menghancurkan belenggu hati Ahab yang keras. Penyesalan pun terjadi, sehingga ia mengoyakkan bajunya dan memakai kain kabung. Kelembutan hati Raja Ahab untuk menerima firman Allah menandakan kehadiran kasih karunia Allah. Kerendahan hati adalah kasih karunia Allah. Kerendahan hati ini membuktikan hati yang lemah lembut. Hati seperti itu dapat diajar oleh firman Allah dan mengizinkan firman menguasai hati. Pertobatan yang sejati selalu berkaitan dengan kekuasaan roh dan otoritas firman. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kedua, apakah Anda pernah merendahkan diri seperti Ahab? Ketiga, apakah tanda kerendahan hati yang sejati? 4. Mengapa kerendahan hati merupakan tanda pertobatan yang sejati? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education. Pendengar yang dikasihi Tuhan, silakan kirimkan tanggapan Anda atas pertanyaan refleksi yang kita barusan dengarkan. Kirim ke 0819-269-1000 atau Anda juga bisa memberikan tanggapan atau jawaban Anda ke nomor interaksi kami, hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Dan program ini juga Anda bisa mendengarnya melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Tinggal Anda pasang melalui Google Play Store di HP Anda. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai diskusi kita. Kita belajar bersama tentang kerendahan hati yang sejati. Adapun ayat firman Tuhan yang mendasari topik ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ya. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, silakan kirimkan ke 0819-269-1000. Baik, Pak Pendeta.
1: Ya,
0: apa sebagai kesan pertama terkait dengan topik kita malam hari ini?
1: Kita bicara tentang kerendahan sejati, ya kan?
0: Ya.
1: Apakah kerendahan sejati ini didasari dengan ketakutan karena hukuman atau karena kasih karunia yang kita
0: sudah peroleh dari
1: Tuhan ya, dan menjalaninya dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang menjadi perenungan kita, diskusi kita malam ini. Ya kan, kita butuh seperti apa sih yang Tuhan inginkan dari kita dalam pertobatan kita sebagai orang percaya, ya, dalam mempraktikkan kebenaran firman Tuhan, mengasihinya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama-sama, dan kita berharap Bung Romen dalam diskusi kita malam ini para pendengar kita yang saat ini sedang mengikuti, kita berharap mereka juga antusias untuk memberikan pendapat, ya.
0: Yeah.
1: Supaya kita semakin terasa gitu ya. Jadi sangat baik sekali ya, kira-kira begitu Bung.
0: Dan menarik tadi dari materi di episode 64 ini dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah kesombongan.
1: Betul.
0: Dan akar dari segala kesalehan hidup adalah kerendahan hati. Dan
1: betul,
0: kerendahan hati itu merupakan kasih karunia Tuhan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ini luar biasa ya. Oke. Sekarang kita masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama nih Pak Pendeta.
1: Baik.
0: Mengapa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan?
1: Dikatakan bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan setelah mendengar hukuman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 21 di ayat-ayat sebelumnya itu. Ya. Dan Nabi Elia dengan tegas menyampaikan dosa-dosanya, itu merampas kebun anggur Nabot dan membiarkan Isabel membunuh Nabot, ya kan? Sehingga Tuhan melihat sikap Ahab itu, ya, dan menunda hukuman dan keluarganya atas keluarganya, gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 30 itu, memang dia tidak dihukum sekarang, tetapi nanti di keturunannya, gitu ya. Ada terjadi sanksi yang begitu berat yang akan dialami oleh kerajaan yang dia pimpin itu sendiri. Nah, jadi secara naratif kita melihat bahwa Ahab ini merendahkan diri karena takut akan hukuman Tuhan. Ya kan? Kenapa? Hukumannya berat gitu kan?
0: Iya. Ya kan? Karena memang dia merendahkan diri karena didahului sebuah ancam, apa namanya, info tentang hukuman.
1: Betul, betul. Iya. Satu apa ya, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia yang begitu tegas, ya kan? Dan itu membuat dia takut kan?
0: Takut, ya betul.
1: Ya, jadi Elia itu menyampaikan ancaman hukuman yang sangat keras, yaitu keluarga Ahab akan lenyap, ya kan? Isabel akan dimakan anjing dan keturunannya akan binasa. Terus yang mendengar itu, Ahab ketakutan dan menunjukkan tanda-tanda pertobatan lahirnya. Dia koyakkan bajunya, mengenakan kain kabung, berpuasa dan merendah.
0: Iya.
1: Ya kan? Ngeri juga kan?
0: Iya. Tapi memang di ayat ini, walaupun mungkin Ahab merendahkan diri, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan oleh karena takut dengan ancaman yang disampaikan oleh nabi. Tapi di sini Tuhan sendiri tetap menerima ya. Ya, bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Ya. Karena begini Pak Pendeta, ada kalanya orang-orang sekalipun sudah diberitahukan ancaman atau ya konsekuensi dari sebuah pelanggaran, dari sebuah tindakan, tapi tetap mengeraskan hati, tidak mau merendahkan diri, tidak mau bertobat gitu kan. Ada saja gitu kan.
1: Ada ya. Ada saja.
0: Tapi
1: ada
0: Ahab dalam konteks ini dia merendahkan diri.
1: Ya, dia merendahkan diri dan Tuhan melihat itu ya.
0: Ya.
1: Dan Tuhan melihat itu walaupun memang didasari karena takut akan hukuman itu begitu ya.
0: Ya.
1: Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang tema kerendahan hati yang sejati, pertobatan Ahab ini patut dipertanyakan ya. Pertanyakan. Nah, tetapi responnya juga berbicara tentang bagaimana ketika ia setelah mendengar itu, dikatakan ia mengoyakkan bajunya gitu kan. Ia merendahkan diri di hadapanku, kata ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka ya, dalam zamannya. Ya kan?
0: Jadi nampaknya Tuhan menerima sikap pertobatan, sikap pertobatan dari Ahab itu sendiri, walaupun mungkin didasari oleh sebuah ketakutan ancaman hukuman atas pelanggarannya sebelumnya gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi Ahab ini merendahkan diri di hadapan Tuhan itu terutama karena ia takut. Ya kan, Tuhan juga butuh dia melihat ketakutan itu ya. Agak sedikit ada penggalian di sini ya. Ketakutan yang dikeluarkan dalam dirinya Ahab itu melalui responnya itu takut karena salah satu tadi kita katakan keluarganya dilenyapkan. Dan yang kedua takut karena dia menyadari bahwa dia telah menyinggung Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tentu dia akan mendapatkan hukuman atas dosanya. Jadi Tuhan itu bahkan memperhitungkan sikap merendahnya itu. Walaupun dia bukan memiliki kerendahan yang
0: sejati.
1: Ya kan? Karena tadi di sana kerendahan sejati adalah kasih karunia ya. Ya kan? Sebuah di mana ada titik di mana seseorang itu diberi kesempatan hidup ya oleh Tuhan, ya kan? Sehingga dia menyadari. Ya kan? Nah, tetapi kalau si Ahab ini karena ketakutan.
0: Tapi setidaknya kalaupun tidak bisa memiliki atau mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan oleh karena dorongan kerendahan hati yang sejati, ya paling tidak kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan oleh karena kita takut.
1: Ya.
0: Masih lebih mendingan daripada mengeraskan hati sama sekali.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: betul. Tetapi perhatikan kita lihat ya di apa namanya di perjalanan hidupnya, ya kan? Apakah Ahab ini berlanjut menghormati Tuhan?
0: Nah itu.
1: Itu kan, ya kan? Nah sehingga ini sebuah kemurahan juga buat dia ya, sehingga Tuhan tidak memusnahkan di zamannya ini, ya kan? Nah jadi ada pandangan bahwa kerendahan hati Ahab itu bukanlah kerendahan hati yang sejati. Karena tidak disertai pertobatan yang mengubah hidup. Ya kan? Karena kerendahan hati sejati bukan sekedar rasa takut akan akibat dosa, melainkan hati yang hancur, berpaling dari dosa. Dan taat kepada Tuhan secara utuh. Ya kan? Itu kerendahan sejati.
0: Betul.
1: Nah, kalau seseorang hanya takut ya, tetapi untuk menghindari hukuman itu, ya tentu ada sanksi-sanksi ke depan. Ya kan? Tuhan butuh kerendahan hati yang sejati ya.
0: Betul.
1: Ya kan? Bukan hanya karena takut ya. Karena kalau takut kan, kalau seperti anak, dia ketemu orang tuanya karena kesalahannya.
0: Betul.
1: Dia takut tapi hubungan emosionalnya kurang.
0: Betul. Ya nah kan? Ketika sudah di luar kontrol orang tua, maka dia akan liar gitu.
1: Liar lagi nanti.
0: Jangan sampai ya begitu kan? Ya.
1: Betul. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa Tuhan menginginkan kita tidak hanya sebatas takut ya. Ya, tetapi ada sebuah pertobatan sejati. Ya, kira-kira begitu Bung Romen ya.
0: Baik, pendeta. Di sini sudah ada respon yang masuk. Pertama dari Ibu Rince di Kelapa Dua.
1: Ya.
0: PRMK yang ke-64 dengan temanya kerendahan hati yang sejati dan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Selamat melayani Pak Pendeta Epi dan Bung Romen. Tuhan Yesus
1: memberkati. Tuhan berkati juga Ibu Rince.
0: Terima kasih untuk Ibu Rince atas atensinya pada program ini.
1: Amin.
0: Ya, salam untuk keluarga di rumah. Dan selanjutnya ada lagi dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi Education.
1: Selamat malam ya, juga,
0: selamat malam juga Rita. Ibu Rita Mutiara. Selamat melayani PRMK. Ikut menyimak saja. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara untuk atensinya pada program PRMK malam hari ini. Ya, ditambahkan lagi. Ya, ikut menyimak, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati juga.
0: Amin.
1: Amin. Ya.
0: Baik. Kita lanjut lagi pada pertanyaan refleksi yang kedua, Pak Pendeta. Apakah Anda pernah merendahkan diri seperti Ahab?
1: Ya, ini pertanyaan yang
0: reflektif banget ya.
1: Ya, ya. Reflektif banget ya. Bagus ya buat kita ya. Merenungkan kembali, saya pernah enggak seperti Ahab?
0: Jangan-jangan selama ini saya mengeraskan hati lagi
1: gitu ya. Iya, betul ya. Nah, jadi makanya kita rindu banget nih respon dari para pendengar kita supaya kita diperkaya kan.
0: Ya. Ya kan. Nah, bagaimana pendengar? Pernahkah Anda ya merendahkan diri seperti Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan? Silakan kirimkan tanggapan Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000 atau Anda bisa langsung berbicara dengan kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Baik, silakan ya, Pak Pendeta.
1: Iya, pernah ya. Mungkin ketika kita, saya mengingat waktu kecil, waktu masa kecil ya, takut kepada orang tua, ya kan? Karena sanksinya, gitu kan? Nah, supaya jangan malu nanti dipermalukan, gitu ya. Nah, akhirnya, tapi besoknya bikin lagi, gitu kan?
0: Iya. Tapi namanya juga anak-anak ya.
1: Iya. Mungkin Ahab punya karakter masih anak-anak. Nah, juga dalam kehidupan kerohanian kita ya. Pernah ya, apalagi kita masih muda-muda ya. Baik itu dalam tutur kata kita, sikap hati kita, mungkin hal-hal yang tidak terlihat ya.
0: Betul.
1: Pernah kita sengaja
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Saya secara pribadi pastilah pernah ya. Ya, dan ketika terjepit di dalam hal itu, Tuhan ampuni aku, tidak akan melakukannya lagi, kan gitu, ngomong gitu kan. Tuhan maafkan aku, Tuhan aku tidak melakukannya lagi gitu ya. Ya saya berpikir Tuhan segera bilang ya udah gak apa-apa gitu ya, tapi jangan ulang. Tapi persoalannya ketika hal itu sudah lupa seminggu dua minggu bisa terulang lagi hal
0: diulangi yang lagi lain, gitu ya. Seolah-olah tidak pernah menyesali sebelumnya gitu ya.
1: Paling nanti gini lagi kan.
0: Iya,
1: nah jadi pastilah ya, ya. Jadi kita merendahkan diri itu bukan karena hati yang sungguh-sungguh berubah, tetapi karena takut pada akibat, malu atau karena situasi yang memaksa gitu kan. Nah ini, jadi sama seperti kisahnya Ahab gitu ya, ya kan. Tentu dia malu kalau sampai dia dihabisin sama Tuhan saat itu, wah, pertobatannya terpaksa gitu ya, ya kan,
0: yeah,
1: terpaksa. Yeah. Nah jadi contohnya ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Bung Romen, yaitu kadang kita minta maaf bukan terutama karena menyesal telah menyakiti seseorang, ya kan? Tetapi karena kita tidak ingin kehilangan muka,
0: ya kan?
1: Tidak ingin dihukum, ya, atau tidak ingin hubungan menjadi tidak nyaman.
0: Ya,
1: ya. Kita melakukan itu, ya maaf nih, maaf gitu kan? Nah, secara lahiriah ya, kita melihat merendah, tetapi di dalam hati masih ada pembelaan diri.
0: Iya, iya.
1: Ada gengsi atau bahkan keinginan agar masalah cepat selesai tanpa benar-benar bertobat. Karena malu tadi kan, daripada didengar banyak orang yang udah maaf gitu ya. Kan. Ya, ya itulah.
0: Iya, iya.
1: Itu ya. Seringkali kita mempraktikkan gaya hidup seperti itu di hadapan Tuhan ya.
0: Iya. Tapi kalau kita melihat kemudian di kisah lain, apa tokoh lain di Alkitab, di Perjanjian Lama, juga ada kisah tentang Imam Eli ya, yang anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang sangat melanggar,
1: tidak terpuji, ya,
0: melanggar hukum Tuhan. Lalu kemudian ada seorang nabi yang diutus Tuhan menyampaikan hukuman atas pelanggaran. Nah, tapi nampaknya Imam Eli, ya terserah Tuhan sajalah, kalau mau dihukum ya hukum gitu ya. Aku pikir ini apa namanya, levelnya sangat sangat rendah, sangat murahan,
1: yeah,
0: ya, dibanding Ahab yang walaupun tidak sejati apanya ya, sikap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi dia masih mau begitu ya, takut gitu ya. Tapi kalau Imam Eli nampaknya dia ya terserah deh gitu ya. Kalau mau dihukum ya dihukum.
1: Yeah.
0: Aku pikir ini
1: karena dia sudah di luar kontrol buat anak-anaknya ya.
0: Oh gitu.
1: Iya kan, dia bingung menghadapi anaknya ya.
0: Iya.
1: Menghadapi mereka gitu ya. Mungkin terlalu dimanja dari kecil, dibiarkan, akhirnya sulit untuk, ditambah dengan usianya sudah tua, mungkin saja dia tidak didengar lagi ya. Karena hubungan emosional anak ayah, jadi dianggap ini ayah saya gitu kan. Ya. Nah, jadi kita melihat Ahab ini menjadi contoh ya buat kita, menjadi sebuah cermin ya. Ahab merendahkan diri dan Tuhan bahkan menanggapi hal itu,
0: yes,
1: ya kan? Apakah kita pernah merendahkan diri seperti Ahab, ya kan? Atau apakah kita berhenti pada model pertobatan Ahab? Atau kita mau bertumbuh menuju kerendahan hati yang sejati?
0: Yang sejati,
1: ya kan? Yeah. Kalau kita terus melakukan seperti model Ahab, kita nggak akan bahagia di bumi ini karena kita tidak bertumbuh secara iman. Pengenalan akan Tuhan hanya pada rasa takut, bukan pada hubungan, ya kan? Yang baik sekali di dalam iman kita itu kalau kita punya hubungan, sehingga pengenalan akan Tuhan itu kita akan bisa menikmati ya kebahagiaan, ya kan, bersama dengan Dia. Kalau hanya rasa takut, ya kita akan menganggap Tuhan itu jauh dan kita ini bukan siapa-siapa Dia. Nah, jadi kerendahan hati sejati itu tidak lahir terutama dari rasa takut karena masalah, tetapi dari kesadaran bahwa saya berdosa di hadapan Tuhan, bahwa saya membutuhkan anugerah-Nya, dan bahwa saya rela diubahkan, bukan hanya sekedar lolos dari hukuman
0: dari
1: itu.
0: Dari ancaman hukuman yang
1: harus ada sebuah kesadaran ya, bahwa kita ini butuh anugerah.
0: Iya.
1: Makanya Ahab tadi dikatakan ya, kita bisa melihat setelah itu ya, sesudahnya ia masih terus hidup dalam kompromi, tidak membereskan penyembahan berhala, ya kan? Dan tidak membawa pertobatan nasional di negaranya.
0: Iya.
1: Bahkan kemudian ia tetap mencari jalannya sendiri dan mati dalam peperangan. Nah, makanya tadi kita lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan karena takut saja, tetapi tidak dengan pemahaman tentang anugerah ya, seperti itu.
0: Baik. Ya, bagaimana pendapat Anda pendengar, silakan kirimkan ke 0819-269-1000. Masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama dalam program ini. Namun kita akan membahasnya setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda masih mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education. Dan sebelum kita membahas pertanyaan refleksi berikutnya nih Pak Pendeta, sudah ada tanggapan tambahan dari Ibu Rita Mutiara, ya. Kerendahan diri, kerendahan hati harus, dan jauhkan dari kesombongan, jauhkan diri dari keangkuhan, kejahatan, iri hati, rasa dengki. Nah, semuanya itu mendukakan Tuhan begitu. Jadi jauhkan itu semua supaya kita tetap rendah hati dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih nih untuk Ibu Rita yang sudah memberikan tanggapannya pada program ini, ya. Dan respon selanjutnya dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom Bung Romen dan Pak Pendeta Epi. Shalom juga, ya. Selamat malam, selamat melayani, ikut menyimak saja. Lagi di jalan nyetir. Jadi salam untuk selamat Pak Pendeta Epi, tetap setia dan sukses selalu dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Ibu Sari juga.
0: Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sari dan keluarga juga, ya. Selanjutnya respon dari Omayati di Batam. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Oma.
0: Selamat malam juga Oma, ya. Oma ikut nyimak saja acara ini, selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Oma Yati di Batam, jauh-jauh nih.
1: Betul.
0: Ikut nimbrung, memberikan tanggapannya pada program PRMK malam hari ini, ya. Sehat selalu Oma dan sukses terus usahanya di sana. Baik, kita lanjut pada pertanyaan refleksi yang ketiga. Apakah tanda kerendahan hati yang sejati?
1: Ya, sebelum kita membahas tentang tanda pertobatan yang sejati, ya Bung Romin, kita bisa melihat Ahab ini juga dalam sisi di mana tanda-tanda lahiriah yang ada padanya, yang dikatakan di dalam Alkitab tentang pertobatannya, ya. Ya, perlu juga direnungkan bahwa setelah itu Alkitab tidak mencatat bahwa ia mengakui dosanya secara terbuka. Tidak mencatat itu. Juga tidak mengembalikan kebun anggur, ya, tidak menyingkirkan penyembahan berhala, dan juga tidak membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, serta tidak menindak Izabel dalam pembunuhan Nabot, gitu, ya. Nah, justru di dalam pasal 22 kita melihat ya, bahkan lebih suka mendengar nabi-nabi yang menyenangkan hatinya daripada nabi Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Nah, jadi memang kita tidak bisa menyimpulkan langsung menghakimi bahwa Ahab ini tidak ada pertobatan. Ya,

0: itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Sorry. Sorry. Bisa diulang pertanyaannya, Bung Nur?
1: Pertanyaannya adalah, apakah tanda kerendahan hati yang sejati?
0: Ya, apakah tanda kerendahan yang sejati itu? Alkitab kita, ya Alkitab kita mencatat begini, Bung Romain, bahwa perlu lahir dari kesadaran akan kasih dan kekudusan Tuhan. Ya kan? Jadi tidak hanya sekedar karena taat. Itu disebabkan karena ada hukuman. Jadi orang yang sungguh rendah hati tidak hanya menyesal karena takut karena masalah, tetapi ia menyadari bahwa ia telah menyakiti hati Tuhan yang kudus, yang telah mengasihinya. Karena di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kerendahan hati sejati itu mulai dari kesadaran, aku ini tidak layak.
1: Aku ini miskin di hadapan Tuhan.
0: Betul. Ya. Tapi Tuhan tetap mengasihiku. Ya kan? Ada satu pujian kan bilang, sungguh siapakah aku ini Tuhan? Saya lupa lanjutannya. Nah, jadi orang yang rendah hati itu ia tidak sibuk untuk membela diri, tetapi ia bertanya, apa yang Tuhan ingin ubah dari hidup?
1: Yes.
0: Ya kan? Ia tidak tidak defensif ya dari teguran itu, tetapi dia, apa yang Tuhan ingin ubah? Ya, karena dia butuh didikan, nasihat, teguran.
1: Ya.
0: Karena melalui itu ia sadar betul bahwa ia akan memperoleh sebuah pengetahuan yang benar, pertumbuhan yang baik dalam pengenalan akan Tuhan. Maka kerendahan hati terlihat dari kesediaan kita untuk dikoreksi sebenarnya, ya kan? Baik oleh firman Tuhan maupun oleh sesama. Kalau kita sudah defensif duluan, merasa sudah benar, merasa betul, ya kan? Nah, sulit kan teguran-teguran itu. Nah, jadi dimulai dari kasih karunia itu, kita akan menyadari tanpa kasih karunia kita sulit sulit memahami.
1: Karena memang kodrat kita itu cenderung membawa kita pada kepentingan diri, kemegahan diri.
0: Betul. Dan,
1: ya kan? Jadi
0: itulah daging kita ya.
1: Daging kita gitu ya. Dan pembenaran diri gitu kan ya.
0: Makanya yang hidup di dalam diri kita itu sebenarnya roh ya. Roh yang dibebaskan dari belenggu dosa itu. Ya, kan. Mestinya roh itu membawa daging kita, bukan daging yang menguasai roh kita.
1: Iya, itu dia.
0: Ya kan?
1: Yang terjadi
0: sehingga
1: selama
0: yang
1: ini,
0: hidup daging.
1: Iya. Yang seringkali terjadi selama ini. Daging itu yang menuntun rohnya gitu ya.
0: Betul. Sehingga ya otomatis keinginan daging yang keluar.
1: Iya
0: kan?
1: Keluar betul.
0: Nah, jadi memang kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata. Tidak hanya karena aku sudah ditegur, udah aku minta maaf. Tapi harus ada buah-buah pertobatan yang nyata.
1: Iya.
0: Supaya ada damai sejahtera di sana, baik dalam diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka memang di dalam Alkitab Matius pasal 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Jangan sampai kita udah tahu salah, lalu kita minta maaf, tapi minta maafnya supaya kesalahan kita dimaklumi dan kita bisa melanjutkan kesalahan berikutnya gitu ya.
0: Nah
1: itu yang paling parah gitu.
0: Betul,
1: ya terkadang
0: betul.
1: Ya. Aduh,
0: sehingga tidak ada pertobatan ya.
1: Minta maaf misalkan udah melanggar lalu lintas misalkan. Dia dari lajur kiri, dia dari lajur kanan. Aduh, minta maaf. Memang saya salah dari lajur kanan. Ya, tapi saya minta maaf, tolong Anda mundur ke sana gitu. Lah, minta maafnya tapi harusnya kan kalau sudah minta maaf ya kembali ke lajur kiri misalkan.
0: Betul, betul.
1: Jangan minta maaf supaya Anda kemudian tetap berada di jalur di lajur kanan gitu.

0: itu sama aja bohong ya.
1: Iya sama aja bohong tuh, apa minta maafnya atau betul, penyesalannya gitu. Betul.
0: Jadi tidak cukup hanya menangis atau merasa bersalah.
1: Yes,
0: ya?
1: Yes.
0: Ya kan? Tetapi harus ada langkah nyata untuk berbalik dari jalan yang salah itu. Ya, jangan berpikir bahwa ah, udah nangis ini udah selesai.
1: Iya.
0: Udah diampuni.
1: Lanjut lagi gitu.
0: Lanjut lagi enggak bisa lah. Sama kayak anak kecil itu, dia pengen ini kan. Ya kan? Terus dia kekeh gitu, dia nangis gitu kan. Orang tuanya bilang enggak. Tapi ya udah, kamu jangan nangis, udah cukup. Dia kan nangis kan. Tapi dia tetap kekeh pengen itu.
1: Iya.
0: Enggak bisa, harus ada sebuah pertobatan yang nyata ya.
1: Betul.
0: Tentang bahwa bicara tentang kerendahan sejati itu.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, dalam kehidupan kita. Ya. Contoh-contoh sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari kita juga, yaitu mengampuni itu ya, seperti mengampuni ya. Dan juga jangan sampai simpan juga di dalam hati. Ya kan? Kita mengampuni, ampuni. Ya, dan jangan simpan dendam gitu ya. Karena kenapa? Orang yang rendah hati itu dia sadar bahwa dirinya itu telah banyak diampuni Tuhan. Karena ia karena itu ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya kan? Ya kan?
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi pengampunan itu sudah menjadi sebuah karakter bagi dia. Tuhan aja sudah ampuni aku, Tuhan aja ampuni dia. Kenapa aku tidak ya? Nah, ini kan butuh kerendahan hati.
1: Baik, di sini sudah ada lagi tanggapan Pak Pendeta. Ya. Dari 0858857 sekian-sekian. Tidak mudah. Kerendahan hati tidak mudah dipraktikkan. Setiap hari belum lulus.
0: Yeah.
1: Sepanjang hari sangat menderita, betul, tidak membela diri gitu ya. Ya, terima kasih untuk tanggapan Anda ya. Mohon untuk memberikan namanya, nama Anda siapa supaya kami bisa menyapa ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan
0: dilanjutkan. Yeah, tidak mudah memang ya. Ya. Karena kita di hidup di bumi ini sudah dikuasai oleh sistem dunia yang memang bertahan hidup. Bertahan hidup gitu ya. Nah kalau kita tidak, itulah anak Tuhan, kalau tidak punya warna sendiri, dia ikut arus. Ya otomatis dia memang orang percaya, tapi dia mempraktekkan nilai-nilai dunia.
1: Iya.
0: Itu, karena dunia sudah mempraktekkan. Kalau kamu ingin hidup di dunia ini, harus bertahan dengan sistem dia gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah sedangkan kita membawa terang.
1: Iya.
0: Terang kita di antara kegelapan itu. Iya. Itulah kenapa kalau kita berdiri sendiri dengan membawa terang kita seperti hanya lampu teplok yang kecil ya, lampu minyak kecil itu, di tengah kegelapan agak sulit juga. Bung Romin, bisa tersandung kita, bisa mati. Tetapi untung aja kita tidak hanya sendiri, ada Tuhan yang menjadi terang kita. Itulah kekuatan kita.
1: Yes.
0: Nah, jadi memang enggak mudah. Tidak mudah. Karena tiap hari kita diuji kan.
1: Yes.
0: Tidak mudah memang. Saya menyadari itu. Betul sekali, tidak mudah. Tetapi itulah kenapa kita selalu berserah.
1: Berserah.
0: Berserah kepada Tuhan dan
1: sandar kepada Kristus.
0: Iya, dan mengakui bahwa hidup ini hanya sementara kok. Kita sedang diuji aja di bumi ini. Kalau di sekolah di semester itu kan 3 hari ujian. Nah, ujian kita seumur hidup.
1: Yes. Iya.
0: Makanya kita harus berusaha lolos ya.
1: Iya. Namanya juga sekolah kehidupan ya.
0: Iya, betul.
1: Selama kita masih hidup, kita harus terus punya sikap untuk terus mau belajar.
0: Iya. Dan gak mungkin kita bilang, Tuhan gak mau ujian ini.
1: Iya.
0: Karena kalau kita gak mau ujian ini, berarti kita udah di mana itu.
1: Iya.
0: Hanya ada 2 pilihan, kita hidup dengan dunia lagi, atau kita udah diangkat.
1: Tidak ada alternatif ya.
0: Wih, enggak ada.
1: Baik. Ya, kita lanjut nih Pak Pendeta kepada pada pertanyaan refleksi yang keempat. Mengapa kerendahan hati merupakan tanda pertobatan yang sejati?
0: Sederhananya begini, mungkin karena kesombongan itu bisa akar dari dosa ya. Ya kan? Kalau kita sombong,
1: iya.
0: Macam-macam. Bukan hanya membuat orang jadi susah. Orang menderita pun bisa. Bahkan kita pun akan menjadi kehilangan firman Roh Kudus dalam hidup kita kalau kita udah sombong. Karena dalam Alkitab ya, Dosa pertama itu lahir dari kesombongan.
1: Yeah.
0: Manusia ingin menjadi seperti Allah dan menentukan sendiri yang baik dan yang jahat.
1: Ya kan? Tidak lagi mau bergantung sama Tuhan.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nah, buat apa kita hidup kalau kita sombong? Kita ini debu.
1: Yeah.
0: Yang dimana roh Tuhan taruh di dalam tubuh kita supaya hidup.
1: Yeah.
0: Jadi kesombongan itu kan sifat daging ya. Yang mestinya tidak boleh kita pelihara, bahkan kita hidupi sebenarnya. Nah, cuman kesombongan ini kita pertahankan karena kita menjaga kekuatan dunia ini tadi. Sebenarnya itu disebabkan karena kita kurang bergantung sama Tuhan. Ya kan?
1: Jadi soal apa? Kita sebenarnya salah paradigma di sana ya.
0: Betul.
1: Seolah kita untuk bisa tetap survive dalam hidup ini.
0: Betul.
1: Kita buat sebenarnya hidup di dunia ini, kita harus ikut sistem dunia ini.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal itu justru itu yang membuat kita jadi blunder atau jadi kacau gitu ya.
0: Iya. Akhirnya kita nggak mengalami Tuhan. Mestinya kita sebagai anak Tuhan harus fokus ya sebagai pemberita kabar baik. Bukan hanya saja memberitakan Yesus telah mati, tetapi sungguh Yesus itu mati dalam hidup kita. Ya kan? Sehingga kesombongan itu bukan bagian dari gaya hidup kita lagi. Kesombongan itu adalah sebuah musuh dalam karakter kita yang tidak boleh muncul ketika kita berhadapan dengan sesama, bahkan dunia ini. Nah, jadi mustahil seseorang bertobat dengan sejati kalau kesombongan masih bertata di dalam hatinya. Mustahil ya.
1: Iya, betul.
0: Mustahil.
1: Kalau merasa mandiri di hadapan Tuhan, ya pasti dia akan mengandalkan dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Dan tidak lagi mau bergantung sama Tuhan, tidak lagi mau menjalankan hukum Tuhan.
0: Betul.
1: Begitu ya. Padahal sangat jelas di Matius tadi yang Pak Pendeta sampaikan bahwa berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi ya kita harus selalu memposisikan diri sebagai yang miskin di hadapan Allah.
0: Betul.
1: Yang selalu kita mau bergantung.
0: Betul.
1: Selalu mau meminta kepada dia gitu ya kan.
0: Terus gimana dong Pak Pendeta, kita ditindas terus nih. Nah itulah kenapa izinkan Allah berdaulat atas hidup kita. Supaya kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan batin dan kemenangan dari peperangan rohani itu. Ya kan? Otomatis lama-lama karena lampu kita terus menyala. Ya kan, walaupun diusahakan dimatikan oleh sistem dunia, oleh keinginan dunia ini, tetapi karena dia tetap menyala, pasti kegelapan itu, ya kan, akan tersingkir.
1: Tersingkir, betul.
0: Ya kan? Nah, kita butuh ketekunan untuk ini, untuk tetap bertahan di tengah-tengah kegelapan ini. Ya kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa konsistensi itu? Ya, Tuhan harus berdaulat atas hidup kita. Bergantung penuh. Ya mungkin dunia akan mengejek kita, kamu cemen gitu ya, terlalu ideal gitu ya, atau terlalu apa ya, terlalu rohani atau bagaimana ya, ada perkataan-perkataan yang bisa melemahkan kita kan, terlalu eksklusif atau bagaimana gitu ya, ya nggak apa-apa, itu penilaian mereka, kita tidak bisa berubah karakter gara-gara kalimat-kalimat yang melemahkan itu, kita tetap izin tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kita.
1: Kita harus dengarkan suara Tuhan, bukan suara suara-suara sumbing, suara-suara kebisingan dari sekitar gitu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Ya, sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia mendengar suara
0: si ular itu.
1: Si ular ya, sehingga tidak lagi mau mendengar suara Tuhan, Tuhan kan?
0: Kan bahaya kan.
1: Akhirnya ketika dia mengikuti suara arah suara dari si ular tua, akhirnya dia jatuh.
0: Makanya jangan berteman ya pada ular, karena walaupun suaranya merdu, ya kan? Karena itu akan membuat kita jadi ketakutan bertemu kekudusan.
1: Baik, baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, ya tidak terasa kita sudah sampai di menit ke 59 nih di jam di studio. Kita sudah berada di penghujung program PRMK ini. Saksikan terus program ini setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.harlen.co.id ataupun di aplikasi HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Dan sebagai pesan penutup, closing statement pada PRMK malam hari ini.
0: Pertobatan sejati itu memang dimulai dengan hati yang hancur, tetapi harus berlanjut pada hidup yang diubahkan.
1: Yes.
0: Dan mengizinkan Allah berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Ya, kira-kira Amen. Begitu.
1: Ya. Sampai di sini dulu diskusi kita dalam program PRMK malam hari ini. Dan sebagai penutup, mohon Pak Pendeta pimpin kita dalam doa.
0: Baik. Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami lewat siaran malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan para pendengar hari ini, kiranya damai-Mu melingkupi mereka. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu atas pertolongan-Mu dalam seluruh apa yang kami rencanakan, kami kerjakan, dan apa yang telah Tuhan titipkan bagi kami. Biarlah semua itu membawa kami untuk tetap merendahkan hati dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih untuk pembelajaran firman melalui Raja Ahab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik. Terima kasih untuk Pak Pendeta dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini, secara khusus Anda yang sudah memberikan atensinya dalam program PRMK malam hari ini. Dan akhirnya dari gedung Heartland Center, lantai 4 Jalan Permata Sari nomor 1000, Tangerang Banten, saya Roman dan...
0: Saya Pendeta EP Education.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa kembali di minggu depan.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
0: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul kelima, Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Masyarakat terus mengalami perubahan dalam hal moralitas. Apa yang dahulu dianggap tidak pantas, kini mulai diterima dan dimaklumi. Gereja pun mulai terpengaruh oleh pola moral yang baru. Namun Tuhan menetapkan standar moral yang jelas dan menghendaki umatnya untuk tetap hidup sesuai dengan ketetapannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ketika moralitas akan berada dalam kehancuran. Saudara-saudara, tanggal 26 Februari 2011 adalah hari yang menyedihkan di kota asal kami, San Diego. Sebab tim San Diego State University, Aztecs, berharap dapat membalas tim tamu, Brigham Young University, Cougars, yang sebelumnya sempat mengalahkan mereka di lapangan basket pada musim bertanding itu. Namun ternyata tidak kesampaian. Brigham Young University mengalahkan tim kami dengan telak. Dan tiba-tiba tim Brigham Young University mulai tampak seperti salah satu kontestan paling berpotensi menang dalam pertandingan March Madness yang akan datang. Kita semua mengenalnya sebagai Final Four dari turnamen basket NCAA. Seminggu setelah pertandingan negara bagian San Diego itu, tim Brigham Young University melakukan segala sesuatu yang tidak lazim. Para pejabat mereka menskor salah seorang pemain bintang mereka dari tim. Secara efektif memupus kesempatan tim Cougars untuk maju ke turnamen Final Four. Pelanggaran sang pemain adalah pelanggaran terhadap standar kehormatan universitas mereka. Suatu standar yang ditandatangani oleh setiap mahasiswa universitas mereka. Dan itu adalah standar dengan ganjaran yang tegas. Kebijakan sekolah mereka bahwa tak ada toleransi bagi pelanggaran itu mengakibatkan seorang pemain bintang kehilangan tempatnya dalam tim mereka dan tim Cougars kehilangan kesempatan untuk merebut gelar kejuaraan nasional. Nah, media massa langsung mengkritik. Anda takkan menyangka apa yang terjadi. Publik pada umumnya mengkritik berani-beraninya universitas ini mendisiplinkan seorang pemain bintang. Namun orang-orang yang lebih berkepala dingin, yang lebih bijaksana, mulai berbicara seolah-olah mungkin saja urusan kehormatan ini memang penting. Pat Ford, seorang kolumnis ESPN, mengekspresikan penilaian pribadinya terhadap keputusan sekolah itu dengan perkataan ini. Dia menulis, yang menjadikan hal ini pernyataan yang demikian penuh kuasa adalah fakta bahwa begitu banyak sekolah telah secara pengecut meninggalkan standar-standar mereka pada waktu seperti ini, merangkul kepraktisan atletik daripada prinsip institusional. Hal itu begitu seringnya terjadi sampai kita bahkan tidak lagi mempertanyakannya. Penahanan pemain atau perilaku-perilaku antisosial lainnya diminimalkan begitu saja, seolah-olah hanya kekhilafan orang muda. Dengan upaya keras institusional untuk meng-counter publisitas negatif. Dan John Canzano di surat kabar Oregonian di Portland, Oregon, menulis, pada momen seperti ini, menyaksikan tim BYU menskor seorang mahasiswa tahun kedua yang memimpin 26 pertandingan, jelas membuktikan bahwa sukses mereka bukanlah kebetulan. Mungkin saja ide bahwa nilai-nilai luhur dan kesediaan berpikir jangka panjang itu ada nilainya juga. Sebab alternatif-alternatifnya telah membuat atletik perguruan tinggi yang selebihnya terasa seperti dunia mafia yang gelap dan tidak layak dipercaya. Setelah sesekali saya sendiri duduk sebagai presiden perguruan tinggi, saya bisa memaklumi keremukan hati yang terjadi ketika harus mendisiplinkan seorang mahasiswa atlet yang dibutuhkan oleh tim sekolahnya. Namun saya juga bisa memberitahu Anda bahwa tak ada yang akan lebih berfaedah bagi seorang pemuda daripada belajar sedini mungkin dalam hidupnya bahwa pilihan-pilihan itu membawakan konsekuensi-konsekuensi. Madison Sarat, mantan dekan dari Vanderbilt University, melembagakan suatu sistem standar kehormatan bagi seluruh siswa-siswi Vanderbilt yang tetap berlaku hingga sekarang. Dia terkenal karena pernah mengatakan kepada salah satu kelasnya sesuatu yang berfungsi sebagai kredo bagi universitasnya. Kutipan, hari ini saya akan memberi kalian dua ujian. Satu ujian trigonometri dan satu ujian kejujuran. Saya berharap kalian lulus dalam kedua-duanya. Namun seandainya kalian harus gagal dalam salah satunya, biarlah kalian gagal dalam ujian trigonometri. Sebab banyak orang baik di dunia sekarang ini yang tidak mampu lulus dalam ujian trigonometri. Namun tidak ada orang baik di dunia ini yang tidak mampu lulus dalam ujian kejujuran. Demikianlah agar manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dapat bertahan hidup dalam masyarakat yang teratur. Harus ada sebuah kompas moral yang menjadi pegangan orang dalam menavigasikan hidupnya. Dan kompas itu harus mutlak, esensial dalam hidupnya. Moralitas itu lebih sekedar tidak menyontek dalam ujian trigonometri universitas. Moralitas itu serba mencakup dan memberikan panduan bagi setiap bidang kehidupan. Saya tak pernah menyangka akan melihat harinya ketika kompas moral Amerika akan begitu total kehilangan orientasinya. Namun itu telah terjadi. Kompas moral kita tampaknya tidak lagi memiliki nilai-nilai inti. Jarumnya berputar secara gila, mencari arah yang pasti, arah yang dapat menuntun sebuah bangsa di jalan integritas dan moralitas. Mengingat realita-realita ini, janganlah heran bahwa jajak pendapat Gallup pada bulan Januari 2011 melaporkan bahwa hanya 30% warga Amerika yang mengekspresikan kepuasan dengan iklim moral dan etika yang sekarang di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, ada titik rendah yang baru, yang bahkan lebih mencengangkan lagi. 76% warga Amerika mengatakan kondisi moral Amerika semakin parah. Seandainya saya dilibatkan dalam jajak pendapat survei itu, saya akan sependapat dengan mayoritas dalam kedua kasus itu. Demikianlah perlunya moralitas itu semakin penting di Amerika daripada di masyarakat lain manapun di bumi. Sebab kita memiliki kebebasan lebih besar. Amerika adalah sebuah demokrasi dan warga Amerika harus lebih mengatur dirinya sendiri. memperlihatkan pengekangan diri yang lebih kuat dan lebih menghormati sesama mereka. Demikianlah bunyi pernyataan yang dilontarkan berbarengan dengan pertemuan Council on Civil Society yang diadakan di Universitas of Chicago pada tahun 1998. Jika moralitas itu penting dalam masyarakat demokratis, moralitas itu bahkan lebih penting lagi dalam masyarakat rohani Gereja Kristus. Saudara-saudara, ada tanda-tanda bahwa moralitas mulai ambruk juga dalam Gereja Kristus. Bagian pertama, standar-standar moral umat Kristiani yang bergeser. Judul sebuah studi yang diadakan oleh Barna Research Group menyingkapkan segalanya. Suatu generasi baru orang dewasa membengkokkan aturan-aturan moral dan seksual sesuka mereka. Laporannya membicarakan sikap orang percaya Kristiani yang lahir antara tahun 1965 hingga 1983. Yang boleh dikata identik. Sikap mereka identik dengan sikap orang yang tidak percaya menyangkut 16 perilaku moral yang diukur. Termasuk judi, pornografi, aborsi, seks di luar nikah, seks sejenis, dan pemakaian obat-obatan ilegal. Dalam sebuah pernyataan rangkuman, David Kinnaman, direktur studinya, menulis perkataan ini. Katanya, riset ini melukiskan gambaran yang begitu menarik perhatian, bahwa nilai-nilai moral itu bergeser cepat sekali dan secara signifikan di dalam komunitas Kristiani seperti di luarnya. Sementara kehilangan kompas moral di masyarakat pada umumnya, itu mengganggu. Bahkan lebih mengganggu lagi ketika para pengikut Yesus, Kristus, mereka yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dunia. Matius 5 ayat 13 hingga 16, kehilangan kompas moral mereka. Bahwasannya umat Kristiani sekarang ini membengkokkan norma-norma moral dan seksual sesuka mereka. Itu menyingkapkan banyak tentang bagaimana mereka memandang Alkitab sebagai sumber otoritas dalam hidup mereka. Ketika ditantang, sebagian umat Kristiani memakai kurang jelasnya Alkitab sebagai alasan. Mereka berkata, ya, habis Alkitab kurang jelas tentang hal ini, dan mereka akan menyebutkan hal-hal seperti judi atau pemakaian obat-obatan atau meminum alkohol, dan itu benar. Alkitab tidak mengatakan apapun yang spesifik tentang moralitas kegiatan-kegiatan ini. Namun jujurlah tentang hal ini, yang jelas ada pendekatan-pendekatan tidak langsung yang Alkitabiah terhadap topik-topik ini, seperti kepengurusan uang kita, kepengurusan kesehatan kita, dan banyak hal dalam Alkitab tentang kemabukan. Semua nilai-nilai moral ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Kristiani dan dalam bidang-bidang lain kehidupan seperti persoalan seksual, pernikahan, dan jenis kelamin. Alkitab memberikan panduan moral yang jelas dan langsung. Anda tidak perlu meragukan apa yang Alkitab maksudkan atau katakan. Maka sulit sekali melihat bagaimana umat Kristiani bisa mengklaim Alkitab itu kurang jelas tentang persoalan-persoalan moral dan memakai hal itu sebagai dasar mereka untuk membengkokkan aturan-aturan. Sebagai gantinya, ujung-ujungnya persoalannya selalu saja meninggikan hasrat-hasrat pribadi, melampaui kehendak Allah. Ujung-ujungnya persoalannya adalah menjadikan diri sendiri otoritas moral, melampaui otoritas moralnya, Allah, sebagaimana yang dinyatakan lewat firman-Nya. Bagian yang kedua, fondasi moral yang kokoh bagi umat Kristiani. Marilah kita tinjau ulang sebentar. Fondasi moral yang kokoh bagi moralitas Kristiani. Hukum moral dan etikanya Allah diberikan pertama-tama kepada Musa dalam 10 bagian yang disebut Dekalog atau 10 perintah Allah. Belakangan, 600-an hukum ditambahkan untuk mengembangkan implikasi-implikasi dari ke-10 hukum fundamental itu agar tetap berlaku bagi kehidupan bangsa Israel. Lalu, Yesus Kristus menyampaikan penafsiran kerajaan Israel terhadap hukumnya Allah dalam khotbah di bukit untuk menggarisbawahi, bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggarisbawahi dimensi rohaninya, roh hukumnya Allah ditambahkan kepada huruf hukumnya Allah. Demikianlah niat Yesus, hukum sipil dan seremonial yang diberikan kepada Israel tidak diberlakukan bagi gereja dalam perjanjian baru. Namun semua persyaratan 10 perintah Allah diulangi untuk diberlakukan bagi gereja. Seluruhnya diulangi dalam perjanjian baru, kecuali satu, yaitu perintah untuk menjaga kekudusan hari Sabat, perintah keempat. Dan rangkuman paling ringkas, padat dari hukumnya Allah bagi mereka yang mengklaim mengikuti Yesus Kristus, diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Beginilah katanya dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kasihilah Allah, empat perintah yang pertama, dan kasihilah sesamamu manusia, enam perintah yang selebihnya, adalah dua pernyataan paling sederhana sekaligus, paling luhur tentang moralitas, yang pernah diutarakan pernyataan-pernyataan oleh Yesus Kristus sendiri. Pada dasarnya, yang hendak Yesus katakan adalah bahwa tidak ada orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budinya, dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, yang akan dituduh membengkokkan atau melanggar hukum moralnya Allah. Bagi umat Kristiani yang berpikir bahwa hidup di bawah kasih karunia dalam perjanjian baru itu berarti moralitas tidak lagi menjadi persoalan seperti di bawah hukum perjanjian lama, nah, Alkitab menawarkan beberapa klarifikasi. Dengarkan baik-baik. Pertama-tama melalui Nabi Yeremia dalam perjanjian lama, Allah berjanji akan mengambil hukum-hukumnya dari loh-loh batu itu dan menaruhnya dalam pikiran dan menuliskannya pada hati umatnya. Yeremia 31. Janji itu adalah bagian dari ketentuan dari apa yang kita kenal sebagai perjanjian baru yang dilembagakan lewat penumpahan darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mendengar perkataan ini. Lukas pasal 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan kata lain, dengan didiami roh Allah, hukum-hukumnya Allah, standar-standarnya tentang moralitas, beralih dari yang tadinya realita eksternal menjadi realita internal. Hukumnya Allah bukan lagi sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari atau diperdebatkan sebagai urusan intelektual. Hukumnya Allah menjadi bagian dari hati kita, menjadi bagian dari pikiran kita. Hukumnya Allah menjadi terpadu dengan orang yang disatukan dengan Kristus oleh iman. Salah seorang komentator besar Alkitab, Matthew Henry, pernah menulis, ketika hukumnya Allah tertulis pada hati kita, tugas kita menjadi kesukaan kita. Hukumnya Allah berubah dari beban yang menghalangi kita dari kesenangan menjadi pemandu yang menuntun kita ke kesenangan yang sama sekali baru. Kesenangan hidup dalam yang terbaik dari Allah bagi hidup kita. Yesus mengemukakannya begini. Matius 11 ayat 30. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selain itu, ketika kita membaca perjanjian baru, kita menemukan bahwa selaras dengan hukumnya, Allah, dalam hati kita, itu memungkinkan kita mengalami dalam segala kegiatan hidup, kesenangan dan kepuasan spesifik yang Allah niatkan kita alami dalam kegiatan yang satu itu. Jadi hukumnya Allah itu sepenuhnya demi kepentingan kita sendiri. Hukum ini diberikan bukan untuk menghalangi kesenangan, melainkan justru untuk meningkatkan kesenangan. Demikianlah hal pertama yang perlu kita ingat. Namun perhatikan, kedua, Rasul Paulus mengklarifikasikan apa yang bukan kasih karunia. Kasih karunia bukanlah berarti hukumnya Allah dinihilkan. Sesungguhnya dalam Roma 3 kita membaca perkataan ini. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Paulus mengatakan bahwa kita tidak bebas memandang sebelah mata terhadap hukum moralnya Allah hanya karena kita hidup di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 1 hingga 2. Dan dia menegaskan apa yang Kristus ajarkan tentang kasih sebagai penggenapan hukumnya Allah. Roma 13 ayat 8 hingga 10. Sebagaimana yang telah kita temukan, kita mengikuti hukumnya Allah karena kita mengasihi Allah, mengetahui bahwa jalan-jalannya selalu yang terbaik bagi kita dan diberikan kepada kita bukan untuk mengurangi sukacita kita, melainkan justru untuk meningkatkan sukacita kita. Jadi umat Kristiani, perjanjian baru tidaklah dikecualikan dari persyaratan moral dan etika dari hukumnya Allah. Tidak, saudara, kita telah diberikan motivasi yang bahkan lebih tinggi untuk memenuhi hukum moralnya Allah. Dan motivasinya adalah kasih. Kasih karunia artinya menjalani kehidupan yang bermoral, bukan karena terpaksa, melainkan karena kita menghendakinya. Lalu hal ketiga yang saya mau Anda perhatikan adalah bahwa Paulus bahkan lebih menekankan pentingnya membuat pilihan-pilihan moral dengan mengatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 23 hingga 24. Yang hendak Paulus ajarkan hanyalah begini. Mungkin ada tindakan atau pilihan yang tidak melanggar hukum-hukumnya Allah, namun tetap tidak berguna atau tidak membangun. Injil Kristiani memindahkan kita ke tingkatan hidup yang lebih tinggi. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri dan kesejahteraan kita, melainkan mulai mementingkan kesejahteraan orang lain. Dan jika sesuatu diperbolehkan atas dasar huruf hukumnya Allah, namun berpotensi mencelakakan orang lain atau menodai kesaksian kita bagi Kristus, maka hal itu menjadi tidak diperbolehkan bagi kita. Satu hal terakhir sebelum kita mempelajari khotbah di bukit sebentar saja. Satu hal terakhir sebelum kita beralih ke Matius 5. Ketika seorang umat Kristiani bertindak tak bermoral, dia menihilkan alasan matinya Kristus di kayu salib. Menimbang segala yang terkait dengan salib dan kubur Kristus yang kosong, pilihan kita sebagai orang percaya untuk membengkokkan persyaratan moral hukumnya Allah itu merupakan sikap menantang yang keterlaluan terhadap Dia yang menderita dan mati demi kita, demi membebaskan kita dari kuasa dosa. Bagaimana sampai ada orang yang mengklaim telah menerima karunia pengampunan dari Allah karena melanggar hukumnya, yang memilih menghina Kristus yang menghasilkan karunia itu lewat penderitaannya sendiri. Namun setelah mengatakan semuanya ini, penafsiran yang paling otentik terhadap hukumnya Allah adalah penafsiran yang diberikan oleh Yesus sendiri dalam khotbah di bukit. Disinilah Yesus mengoreksi penafsiran manusia terhadap hukumnya Allah dengan penafsirannya sendiri. Disinilah Dia menyatakan kepada para pengikutnya perbedaan antara huruf hukumnya Allah dengan roh hukumnya Allah. Disinilah Dia fokus pada pentingnya kekuatan dan terang dan kuasa hukumnya Allah sebagai fondasi bagi peradaban Kristiani. Bagian ketiga, kekuatan dan terang menurut hukumnya Allah. Saudara, salah seorang putra saya pernah belajar di perguruan tinggi di Blue Ridge Mountains yang indah di North Carolina sebelah barat. Sesekali kami mengunjungi dia selama musim dingin, pada satu atau dua kesempatan, setelah badai salju atau badai es. Nah, ketika badai membawakan salju yang luar biasa basah atau lapisan es, pohon-pohon pinus yang tinggi kurus akan membungkuk karena beban atau sering tumbang karena sistem akarnya yang dangkal. Namun di tengah-tengah pepohonan yang takluk terhadap badai itu, ada pepohonan lain yang keras, yang khas di area itu. Pepohonan ini akan tetap berdiri tegak, tanpa suara, seperti kebun jenis mereka. Pepohonan ini akan menanggung beban salju dan es, tanpa menjadi bengkok, apalagi patah. Dan adalah niat Allah dalam perjanjian lama agar umatnya menjadi seperti pepohonan keras, Aplatsian ini, pepohonan ek dan mapel, pepohonan abu dan hikori, dari hutan manusia. Hukum-hukumnya Allah diniatkan menjadi serat dalam tubuh manusia yang memampukan Israel berdiri teguh di antara bangsa-bangsa. Tidak membungkuk karena masalah, ujian atau pencobaan, melainkan memperlihatkan jalan-jalan kebenaran, lalu memilih jalan-jalan itu. Itulah yang akan membedakan Israel dari semua bangsa di bumi. Ulangan pasal 28 ayat 1 mengemukakannya begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi adalah tugas Israel untuk memelihara karakternya Allah yang dinyatakan lewat hukumnya Allah di bumi. Sedari dulu juga selalu menjadi niat Allah agar keselamatan diberitakan hingga ke ujung bumi. Ini diulangi berulang-ulang bahkan bagi gereja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita diberitahu bahwa kita harus memberitakan Injil hingga ke ujung bumi.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul kelima, Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran. Integritas moral lebih penting daripada kemenangan atau popularitas, karena tanpa itu arah hidup bisa jadi tidak jelas. Keputusan untuk tetap memegang prinsip meski sulit menunjukkan kekuatan karakter yang sesungguhnya. Saat nilai-nilai mulai diubah demi kenyamanan atau hasil cepat, orang bisa kehilangan pegangan tentang benar dan salah. Sebaliknya, ketika prinsip dijaga dengan konsisten, hidup jadi lebih teguh dan setiap pilihan tetap berada di jalur yang benar. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketikkan kalimat untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran, dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apapun yang Anda miliki, berapa lama pun Anda sudah memilikinya. Siapapun Anda, kalau Anda tidak mempunyai sahabat, ada sesuatu yang sangat kurang dalam kehidupan Anda.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dosa itu merajalela ketika memasuki kehidupan kita. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah, mempengaruhi sikap kita terhadap diri sendiri, dan menimbulkan konflik dalam hubungan kita dengan sesama. Melalui pengampunan yang menyertai keselamatan, konflik kita dengan Allah berakhir. Namun, seringkali perselisihan dengan sesama kita tetap ada. Perasaan tersinggung, ditolak, dan kepahitan membawakan kesusahan yang tidak perlu ke dalam kehidupan Kristiani kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya sampai memperlakukan satu sama lain seperti itu? Dr. Stanley menelaah pertanyaan tersebut sementara ia menelaah persahabatan bermasalah.
0: Saudara pendengar, ketika Anda merenungkan aset Anda, apakah yang terbayangkan pertama kali? Bagi kebanyakan orang, yang terbayangkan pertama kali adalah hal-hal seperti keuangan dan harta benda. Selain Allah, sahabat adalah aset kedua yang paling berharga dalam kehidupan Anda. Yang ingin saya bicarakan dalam pesan hari ini adalah masalah yang mungkin timbul dalam persahabatan kita dan dalam hubungan kita. Saya ingin membicarakan persahabatan bermasalah. Banyak ayat yang mungkin kita pelajari dalam hal ini. Namun saya ingin menelaah Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Kita sering mengembangkan persahabatan yang tidak langgeng. Kita menginginkan persahabatan kita langgeng, namun nyatanya tidak. Ada beberapa alasan yang sangat spesifik mengapa persahabatan kita tidak langgeng. Yang ingin saya bahas adalah apa yang mungkin kita lakukan untuk memulihkan persahabatan. Ada saatnya ketika kita memilih sahabat yang seharusnya tidak kita pilih. Hal ini penting, sebab sahabat akan berdampak terhadap kehidupan kita. Ketika kita secara sukarela menjalin hubungan dengan seseorang dan mengembangkan persahabatan dengan seseorang, sedikit banyak kita akan menjadi seperti dia. Entah bagaimana caranya, ia pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karenanya, penting sekali kita memperhatikan sahabat seperti apa yang kita pilih. Saya akan memilih dari kitab suci, tipe-tipe sahabat yang hendaknya tidak kita pilih. Anda mungkin mengatakan, bagaimana seandainya saya ingin memenangkan orang ini demi Kristus? Dalam hal ini, ada perbedaan antara mengembangkan hubungan dengan seorang untuk menuntunnya kepada Kristus dengan mengembangkan persahabatan yang intim. Mungkin Anda ingin menuntun yang bersangkutan kepada Kristus. Untuk itu pasti ada kedekatan. Anda harus mengambil keputusan, sebab kalau Anda tidak hati-hati, Anda yang akan terseret dan bukan mengangkat orang yang bersangkutan. Anda harus memutuskan sejak semula, apakah orang yang bersangkutan tidak kudus, belum diselamatkan. Anda harus memutuskan seberapa pasti dan jelas keyakinan Anda. Kedua, Anda harus memutuskan seberapa jauh Anda bersedia melangkah untuk membantu orang yang bersangkutan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Sebab kalau tidak, jangan-jangan Anda yang terpengaruh oleh yang bersangkutan dan bukan Anda mempengaruhi dia. Mari kita menelaah apa yang Allah katakan tentang hal ini. Sebagian dari Anda mungkin akan kehilangan sahabat hari ini karena Allah mengatakan dalam firman-Nya agar Anda menghindari mereka. Salah satu tipe sahabat yang hendaknya jangan Anda pilih adalah penggosip. Amsal 20 ayat 19 mengatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jelas Allah menasihatkan agar kita bahkan jangan bergaul dengan penggosip. Kalau Anda merenungkannya, seorang penggosip bukan saja seseorang yang akan membicarakan orang lain kepada Anda. Katakanlah sahabat Anda seorang penggosip. Mereka membicarakan orang lain kepada Anda. Mereka menjelekkan nama baik orang lain atau mengkritik orang lain. Catatlah, kalau ia penggosip, maka kalau ada yang tidak cocok dengannya, ia pun akan membicarakan Anda kepada orang lain. Penggosip tidak menggosipkan sebagian orang saja. Penggosip adalah tukang gosip dan seperti yang kita lihat dalam kitab suci, mereka seringkali memecah belah. Kalau ia juga pencemburu, maka ia akan melakukan apapun demi menghalangi Anda menjalin persahabatan dengan orang lain. Allah menasihatkan agar kita menghindari penggosip. Berikutnya, dalam Amsal 22 ayat 24-25 dikatakan, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri." Ketika Anda bergaul dengan seorang pemarah, Anda akan mendengarkannya, ia akan membicarakan orang lain dan hal-hal yang terjadi kepadanya dan sebagainya. Dan jangan-jangan suatu hari Anda sendiri yang menjadi korbannya. Oleh karena itu, Kitab Suci menasihatkan agar Anda jangan bergaul dengan penggosip atau pemarah. Sebab pada akhirnya mereka akan menumpahkan kesengitan mereka dan amarah mereka kepada Anda juga. Dalam Amsal 24 ayat 21-22 dikatakan, "Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka?"

Saudara pendengar, di sini dibicarakan tentang orang-orang yang cenderung memberontak terhadap pihak yang berwenang, dan orang yang cenderung tidak stabil. Siapapun yang cenderung memberontak dalam bidang apapun akan cenderung tidak stabil. Seorang pemberontak cenderung reaktif dan seringkali cepat marah. Mereka bisa sangat hati-hati. Kitab suci menasihatkan agar Anda jangan bergaul dengan orang seperti itu. Jangan menjalin persahabatan dengan orang seperti itu. Dalam Amsal 28 ayat 7 dikatakan, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Di sini dibicarakan tentang orang yang kehidupannya tidak terkendali dan tidak disiplin. Bukan saja dalam soal makan, sebab pelahap itu pada dasarnya tidak sanggup mengendalikan hasratnya. Kita semua mempunyai hasrat-hasrat baik yang Allah tempatkan dalam hati kita. Orang yang mengumbar hawa nafsu adalah orang yang tidak sanggup mengendalikan hasratnya, melainkan justru dikendalikan oleh hasratnya. Kitab suci menasihatkan agar Anda jangan bergaul dengan orang seperti itu. Jangan menjalin persahabatan dengan orang seperti itu. Berikutnya, dalam Amsal 29 ayat 3 dikatakan, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Jangan bergaul dengan orang yang Anda tahu tidak bermoral. Anda mungkin mengatakan, mereka boleh saja melakukan apapun sesuka mereka, saya tidak akan terpengaruh. Coba Anda merenungkannya. Kita semua mempunyai panca indera. Kita semua mungkin tergoda. Kita semua mungkin memilih tidak taat kepada Allah. Menurut Anda, kemanakah kecenderungan manusia menuju? Apakah mendekati Allah atau menjauhi Allah? Kecenderungan manusia adalah selalu menjauhi Allah. Itulah sebabnya kitab suci menasihatkan agar Anda menghindarkan persahabatan dengan orang-orang seperti itu, sebab pada akhirnya Anda akan terseret dan hanya menyia-nyiakan kehidupan Anda. Sebagian besar Amsal 5 dan Amsal 6 adalah tentang tidak bermoral. Kitab suci menasihatkan agar Anda jangan menjalin persahabatan dengan orang yang Anda tahu tidak bermoral. Ketika orang mengatakan, tidak akan melukai Anda, hanya sekali saja tidak akan membahayakan, dan sebagainya. Sebab bahkan berhubungan saja dengan orang yang tidak bermoral, Anda sudah melanggar perintah kitab suci agar tidak bergaul dengan orang tidak bermoral. Berikutnya, dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal menghalau Allah dari kehidupan mereka. Mereka tidak tertarik kepada hal-hal yang rohani. Kalau Anda memperhatikan, banyak ayat kitab suci tentang orang bebal dalam kitab Amsal. Misalnya, Amsal mengatakan bahwa orang bebal itu sombong dan seringkali sangat ceroboh dan tidak peduli. Jangan bergaul atau bahkan membangun persahabatan dengan orang yang bebal dalam cara berpikirnya dan yang telah menghalau Allah dari kehidupan mereka. Mari kita merenungkan sejenak. Apa yang menyebabkan persahabatan dan hubungan kita kacau? Anda semakin jauh dari orang yang bersangkutan. Mengapa? Persahabatan tidaklah terbentuk begitu saja. Anda tidak mungkin berjumpa dengan seseorang dan langsung bersahabat secara mengagumkan. Sebab persahabatan sejati harus kita kembangkan dan bukan terbentuk begitu saja. Mungkin Anda berjumpa dengan seseorang dan Anda menyukainya pada saat itu, entah karena kepribadiannya atau karena apa. Ada juga orang yang Anda jumpai dan Anda bertanya-tanya, apa motivasi sesungguhnya? Sahabat sejati sanggup membedakan motivasi sahabatnya, dan dibutuhkan upaya untuk mengembangkan hubungan dan persahabatan sejati di antara dua orang. Ketika kita membangun suatu hubungan, kita menginginkan hubungan itu berkembang, menyenangkan, memuaskan, dan langgeng, sebab persahabatan sangatlah berharga. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Apapun yang Anda miliki, sudah berapa lama Anda memilikinya, siapapun Anda, kalau Anda tidak mempunyai sahabat, ada sesuatu yang sangat kurang dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda bahkan tidak mau berteman dengan siapapun. Mungkin Anda tidak percaya kepada siapapun. Sementara Anda tidak mengizinkan siapapun mendekati Anda, sesungguhnya Anda mengucilkan diri sendiri. Dibutuhkan upaya untuk membangun persahabatan sejati. Salah satu yang terpenting adalah meluangkan waktu. Mengembangkan persahabatan membutuhkan waktu. Anda harus bersedia melewatkan waktu dengan orang yang bersangkutan. Saya mengakui bahwa saya telah kehilangan beberapa sahabat karena saya terpaksa mengatakan kepada mereka, saya tidak ada waktu. Mungkin saya kurang menghargai persahabatan mereka sebagaimana mestinya. Kalau Anda sebagai orang yang sibuk, Anda tidak mempunyai waktu untuk mendapatkan banyak sahabat, sebab Anda harus berkonsentrasi pada sahabat yang sudah ada, dan membangun hubungan menuntut waktu.
Kalau Anda ingin mempunyai sahabat sejati, Anda harus bersedia melewatkan waktu bersamanya dan mendengarkannya. Upaya atau unsur keduanya adalah kesediaan untuk berbicara. Misalnya, Anda mengobrol dengan seseorang, tidak menjadi soal apa topiknya. Anda mengintip hatinya, bagaimana perasaannya. Anda mengintip pikirannya, apa yang ia pikirkan. Anda mengintip jiwa dan rohnya, maka tidak lama kemudian Anda mengenalnya. Saudara pendengar, terkadang semakin Anda mengenal seseorang, semakin Anda mengasihinya. Terkadang semakin Anda mengenal seseorang, semakin Anda tidak mengasihinya. Sebab kepribadian manusia berbeda-beda dan kepentingan manusia juga berbeda-beda. Demikianlah sahabat sejati harus bersedia berbicara kepada satu sama lain. Upaya atau unsur ketiganya adalah kesediaan untuk tertawa bersama dan menangis bersama. Kalau Anda ingin menjadi sahabat sejati bagi seseorang, akan ada saatnya ketika Anda akan menangis bersama. Anda akan berbicara, menjelaskan bagaimana perasaan Anda terluka. Akan ada saatnya ketika Anda harus menangis. Dan akan ada saatnya juga untuk tertawa bersama. Kalau Anda tidak bersedia berbicara, Anda tidak mungkin tertawa bersama atau menangis bersama. Anda tidak akan mempunyai sahabat sejati sebab persahabatan sejati menuntut sesuatu dari Anda. Anda harus bersedia saling berbagi entah di masa senang ataupun di masa susah. Entah ketika Anda meraih kemenangan atau ketika Anda mengalami kesulitan. Anda harus bersedia mengatakan, izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi. Saya meminta petunjuk kepada Tuhan. Saya tidak mengetahui apa yang harus saya lakukan dan beginilah jawabannya atas doa saya. Anda juga harus bersedia menceritakan ujian atau tragedi dalam kehidupan Anda, kesulitan yang Anda lalui, sebab akan ada saatnya ketika Anda ingin mencurahkan beban hati dan pikiran Anda. Coba Anda merenungkannya. Kalau Anda tidak mempunyai sahabat sejati, kepada siapa Anda dapat berbicara? Bagaimana jadinya ketika Anda diliputi kepedihan, dilanda kesulitan, kesusahan, kekecewaan, terluka? Ketika Anda berduka, maka kalau Anda tidak mempunyai seorang sahabat sejati, hal itu tidak baik bagi kesehatan Anda. Sebab Anda terpaksa memendamnya sendiri, padahal menangis itu sehat. Mencurahkan beban hati dan pikiran Anda kepada seorang sahabat sejati itu sehat. Anda mungkin mengatakan, saya tangguh, saya tidak akan menangis. Mungkin Anda akan mati muda. Tidak ada yang salah dengan menangis. Apabila Anda menganggap bahwa pria tangguh tidak mungkin menangis, bagaimana dengan Yesus? Yesus menangis, walaupun ia tahu bahwa ia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus menangis karena turut merasakan duka, luka, kepedihan semua orang yang berkabung. Berikutnya, toleransi. Kalau Anda ingin mempunyai sahabat sejati, Anda harus mentolerir hal tertentu. Mungkin Anda sudah mendengar apa yang mau diceritakan sahabat Anda. Mungkin Anda sudah mendengar apa yang mau diceritakan sahabat Anda. Bahkan sudah berkali-kali. Sahabat Anda pun tahu bahwa Anda sudah mendengarnya. Akan tetapi, sebagai sahabat sejati, Anda akan bersedia duduk mendengarkannya seolah-olah Anda baru pertama kali mendengarnya. Setelah selesai, Anda saling berpandangan, tersenyum, dan membicarakan topik lain. Tentu, Anda juga perlu mentolerir hal-hal yang tidak terlalu menyenangkan. Misalnya sikap yang buruk, ucapan yang menyinggung perasaan Anda, sikap yang tidak menyenangkan. Kita semua harus saling toleran tentang hal tertentu, sebab sesungguhnya Anda tidak akan pernah menemukan sahabat yang sempurna. Anda sendiri tidak akan pernah menjadi sahabat yang sempurna. Tidak ada yang namanya sahabat sempurna.

0: Saudara pendengar, unsur lainnya adalah keterbukaan. Disinilah banyak orang mengalami kesulitan. Keterbukaan artinya kesediaan untuk membuka hati, kesediaan menjelaskan bagaimana perasaan Anda, ketika Anda diliputi kepedihan, ketika Anda marah, ketika Anda disalah mengerti, ketika Anda merasa ditolak, ketika Anda senang menjelaskan apa yang sesungguhnya memotivasi Anda, menjelaskan apa yang sesungguhnya membangkitkan semangat Anda. Kalau Anda tidak bersedia bersikap terbuka, Anda tidak mungkin mempunyai sahabat. Mungkin Anda akan mempunyai hubungan yang cukup dekat, namun bukan persahabatan sejati. Sebab persahabatan sejati menuntut keterbukaan. Tentu, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua mempunyai hal-hal tentang diri kita, tentang kepribadian kita, yang kita tidak mau diketahui dunia. Akan tetapi kita mau seseorang mengetahuinya. Kalau sahabat Anda mengatakan, "Saya tidak suka mendengar ucapanmu," daripada membela diri, katakanlah, "Kamu benar, saya salah, sudah kebiasaan. Saya akan berterima kasih kalau kamu bersedia mengingatkan saya setiap kali saya mengulangnya." Kalau Anda tidak jujur terhadap satu sama lain, Anda tidak mungkin membangun persahabatan sejati. Terkadang mungkin Anda mengutarakan sesuatu yang Anda anggap benar. Apabila ternyata tidak benar, Anda harus bersedia mengatakan, "Maaf, saya salah. Saya kira demikian, ternyata bukan." Setidaknya Anda harus jujur tentang hal itu. Terkadang orang bahkan tidak menyadari ketika mereka tidak jujur dengan diri sendiri. Terkadang jujur dengan diri sendiri memang sulit. Kita semua pernah tidak bersedia menghadapi sesuatu. Saya sendiri pernah menyangkal sesuatu tentang diri sendiri. Ketika Anda menyangkal sesuatu tentang diri Anda sendiri, Anda boleh saja mengatakan bahwa Anda jujur. Namun sahabat Anda akan mengatakan, "Hal itu tidak benar tentangmu. Kamu bukan seperti itu." Maka Anda harus bersedia bersikap terbuka dan mengatakan, "Mungkin kamu melihat sesuatu yang tidak saya lihat dan saya membutuhkan bantuanmu." Saudara pendengar, demikianlah beberapa unsur atau upaya yang diperlukan untuk membangun persahabatan. Coba Anda mencatatnya, sebab menurut saya akan membantu. Coba Anda merenungkannya. Berbicara, tertawa bersama, bersikap terbuka. Kalau Anda merenungkan apa yang telah kita bahas, pada akhirnya semua itu dapat dirangkum menjadi kasih. Semuanya itu pada intinya mengatakan, "Saya mengasihi kamu." Saya tidak tahu bagaimana persahabatan Anda sekarang. Yang jelas, apa yang telah Anda dengar dalam pesan ini sungguh mungkin menghasilkan perbedaan. Kalau Anda menghargai persahabatan, kalau Anda bersedia melupakan diri sendiri, kalau Anda bersedia mengupayakannya, maka Anda akan membangun hubungan dan persahabatan yang langgeng, bukan saja persahabatan perak, melainkan juga persahabatan emas, yaitu persahabatan yang Anda syukuri hingga Anda berpulang. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Teman sanggup membangun kita atau menjatuhkan kita. Itulah sebabnya Dr. Stanley menekankan pentingnya memilih sahabat yang tepat. Coba Anda mengevaluasikan hubungan-hubungan Anda. Apakah hubungan-hubungan tersebut mendekatkan Anda dengan Tuhan? Atau justru menjauhkan Anda dari Dia? Mengertikah Anda apa yang dikatakan dalam kitab Amsal? Dapatkah Anda menerapkannya ke dalam kehidupan Anda? Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 9 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Seberapa lama kekekalan itu? Suatu malam, saat sedang berbaring untuk tidur, saya jadi berpikir tentang kekekalan. Topik yang berat untuk dipikirkan saat Anda

0: diinginkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebuah janji yang hebat, hidup yang kekal. Seberapa lama sih sebenarnya kekekalan itu? Kata suami saya, waktu kita masih kecil, kekekalan adalah seberapa lama pendetanya berkhotbah sebelum kita bisa pulang. Namun, serius, bisakah Anda membayangkan kekekalan? Bagi saya itu sulit sekali. Yang paling mendekati bagi saya adalah bait terakhir lagu favorit kita, Amazing Grace, Ajaib Benar Anugerah. Anda mungkin sudah hafal. Meski selaksa tahun lenyap di sorga mulia, rasanya baru sekejap memuji namanya. Janji untuk hidup kekal bersama Allah dan orang-orang yang kita kasihi tanpa pernah dipisahkan lagi adalah sungguh ajaib. Apakah Anda ingin kepastian bahwa Anda ikut mendapatkan janji itu? Ikuti saja bagian tengah dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa Dia, Putra Allah, sudah membayar harga bagi dosa Anda ketika Dia mati disalibkan. Lalu percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat yang telah mengampuni dosa-dosa Anda. Lalu Dia memberi Anda hidup yang kekal bersamanya. Itu saja. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Heart and Nasa. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hadirin, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-34. Dan demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 35. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Lukas 6 ayat 34. Saudara, jika kita jujur sebagai manusia, kita sangat terbiasa dengan hukum timbal balik. Kita memberi supaya diberi, kita menolong supaya ditolong. Kita meminjamkan supaya kelak bisa meminjam. Tetapi malam ini Yesus akan menampar kita, cara berpikir kita yang duniawi. Ia bertanya, apakah jasamu? Apa hebatnya? Apa istimewanya? Jika kita hanya berbuat baik kepada orang yang bisa membalas kebaikan kita. Bukankah para penjahat dan orang berdosa pun melakukan hal yang sama? Tuhan sedang memanggil kita kepada standar yang lebih tinggi. Standar kerajaan sorga bukan standar transaksi. Kasih yang Tuhan ajarkan bukanlah kasih yang menghitung untung rugi. Kasih standar adalah kasih yang memberi tanpa penuh, mengasihi tanpa syarat, dan meminjamkan dunia tanpa syarat. Mungkin hari ini kita merasa lelah. Kita merasa sudah banyak berkhutbah, berkorban untuk orang lain. Tetapi tidak ada satupun yang berterima kasih atau membalas budi. Hari ini Tuhan berbisik kepada kita, jangan berhenti berbuat baik. Aku melihatnya. Ketika kita memberi tanpa beberapa berharap balasan dari manusia, disitulah kita menabur di ladang Tuhan. Dan ingatlah, upah dari Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar menerima kembali sama banyak dari sesama. Tuhan tidak pernah berutang. Ia akan membalas dengan caranya yang ajaib. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan yang tidak pernah berakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami seringkali hidup dalam pamrih. Kami sering kecewa karena merasa tidak dihargai. Tapi malam ini, Engkau sangat baik. Ampuni kami yang seringkali hidup dalam ketidaktaatan. Kami sering kecewa karena merasa tidak dihargai. Malam ini ajari kami untuk memberi seperti Engkau memberi. Mampukan kami untuk meminjamkan tanpa berharap kembali. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada-Mu saja kami mengabdi dan berdoa.

Hart Dinas bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau juga ingin berbagi pokok doa oleh karena berbagai pergumulan yang sedang digumuli. Mari silakan kirimkan kesaksian atau pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ruang konseling malam ini, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350.

0: Halo, salam, selamat malam Pak Iman dan Bu Friska.
1: Iya, selamat malam Pak.
0: Puji Tuhan, sehat ya?
1: Iya, sehat Pak.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, Pak, mau minta lagu nih Pak.
0: Boleh.
1: Lagu yang terhubung dengan lu Pak, selalu melengkapi hati.
0: Amin.
1: Ya, memang apa ya, kita Tuhan sudah memberikan kesehatan pada saya dan kekuatan, dan usahanya juga makin maju walaupun keadaannya sekarang tidak baik-baik.
0: Puji Tuhan.
1: Tapi sudah bersyukur aja Pak gitu. Ya Pak, ya juga minta dukungan doa Pak untuk biar usahanya, biar ya beberapa hari ini tambah sepi, tapi kita percaya Pak Tuhan selalu menolong.
0: Amin,
1: kita tidak
0: amin.
1: Pernah kelaparan, tapi kita nggak pernah apa ibaratnya kayak kosong, tapi ada aja jalan keluar ya Pak. Memang udah berapa hari ini nih, 3 hari ini sepi amat jualan, tapi saya bersyukur aja Pak buat Tuhan.
0: Amin.
1: Ya Pak, ya itu aja Pak ya.
0: Baik.
1: Sama minta lagu terhubung denganmu Pak.
0: Terhubung denganmu, baik Bu
1: Friska. Yang selalu melengkapi hati ya. Terima kasih Pak.
0: Tuhan berkati. Baik, dari Ibu Friska ya. Tuhan berkati dan tetap semangat ya. Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter. Salam, selamat malam Pak Peter.
2: Malam Pak Debi.
0: Iya. Puji Tuhan.
2: Iya. Saya beberapa hari ini hipertensi saya naik Pak Debi. Jadi untuk jalan aja pusing. Banyak pikiran Pak Debi. Entah apa yang dipikirkan saya nggak tahu. Pokoknya udah. Menjadi apa beban buat saya juga, karena terus saja saya itu sangat merindukan sesuatu yang belum pasti dapat terjadi. Ya mudah-mudahan dari apapun juga yang kita lakukan saat ini, biarlah Tuhan yang selalu apa tuntun.
0: Amin.
2: Karena kalau makin hari apa tadi saya baca nas yang dibacakan oleh Pak Ebit bertepat sekali tembang semua itu ya, dan itu mereka buat kekuatan. Dan tadi pagi juga baca di catatan harian pas ayatnya sama, jadi itu semua adalah jalan-jalan Tuhan. Jadi mudah-mudahan PKP mungkin apa yang saat ini saya hadapi bukan lagi jadi pikiran tapi menjadi kekuatan buat saya, dan mudah-mudahan apa yang karena saya berpikir macam-macam apakah bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu untuk memberikan kepada apa warga binaan ya, karena itu besar sekali seperti Alkitab itu. Kalau ada yang mau datang untuk menyumbang dan sebagainya, karena itu satu bahan buat saya juga karena berpikir dan macam-macamnya itu. Jadi ya mohon maaf ya Pak, tapi kalau sering saya SMS atau saya mengganggu pada FB karena dukungan doa-doa semua itu menurut saya adalah satu mujizat. Mudah-mudahan ke depan mungkin Yaski mendengar, akan Yaski peduli, karena di sini para warga binaan itu kan butuhkan apa butuhan spirit dari mana-mana ya, karena kemarin itu kita dapat kunjungan dari MPP, dari Demonti itu datang untuk mengunjungi dan mereka terhibur ya. Tapi kita di sini yang nasrani ini terus saja ya, belakang ini jarang-jarang ada lagi yang datang untuk membantu bang doa dan sebagainya. Jadi semakin hari semakin tambah redup ya. Ada pendeta tapi pendeta ini ada tapi tidak seperti yang dulu, karena kita kan dulu ada 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Ini hari Kamis ditiadakan. Jadi warga binaan juga merasa kayak gimana ya. Jadi saya juga terpukul sekali. Berpikir bagaimana cara mudah-mudahan ya semua ini kembali ke Pendeta Epi, Pak Julius dan Bung Raymond. Saya dengar tadi di acara pembelajaran itu benar-benar juga ya buat apa hidup dalam keadaan. Dalam keadaan ini saya tetap Tuhan mohon mudah-mudahan suatu saat nanti tergeraklah Yaski dan apa ada yang mau sumbangan kita itu sangat bersyukur Pak Epi, mohon dukungan doanya. Dan saya minta lagu dari Jonathan Prawirya, pasti ada jalan.
0: Pasti ada jalan. Baik.
2: Iya, itu aja Pak Epi. Terima kasih. Salam buat Bung Roman, Pak Epi. Terima kasih. Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Peter. Ya, tetap semangat buat Pak Peter ya. Tuhan berkati, kita akan carikan juga pujian lagu buat saya. Baik, silakan Bapak Ibu di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta. Halo, shalom.
3: Ya, selamat pendeta Epi.
0: Puji Tuhan.
3: Apa kabar pendeta Epi?
0: Puji Tuhan, sehat selalu luar biasa dalam Tuhan, Mas.
3: Puji Tuhan. Ya, percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita.
0: Amin.
3: Dan kita percaya bahwa Roma 8:28 katakan bahwa Allah itu bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita yang mengasihakan Dia. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu enggak pernah terlambat bagi setiap kita yang mengasihakan Tuhan. Kuncinya adalah tetap percaya, tetap berpegang pada Tuhan Yesus, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu tepat waktu dalam menolong hidup kita. Bagi Pepi. Dan saya bersyukur untuk anak saya boleh dapat dioperasi dengan baik dan lancar, Pepi, semua tanpa hambatan, walaupun mungkin ya kalau saya dengar hampir sekitar 7-8 jam selesai operasinya, dan pertolongan Tuhan sungguh ajaib, dan saya sudah ada di ruang perawatan biasa, kiranya segera dapat cepat pulih dari masa-masa operasinya, dan tidak ada hal yang di luar kendali lagi.
0: Oke,
3: ya, saya doakan semoga semuanya dapat cepat pulih, bahkan luka-luka dari tindakan operasinya juga dapat cepat kering, Pak Epi.
0: Amin.
3: Ya, dan doakan juga untuk setiap pekerjaan saya, kira Tuhan juga berkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Pepi, dan kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari Nikita, janjimu seperti fajar.
0: Janjimu seperti fajar. Baik, Tuhan berkati juga Mas Duta Salom. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat Pak Iman dan Ibu Friska, biarlah damai sejahtera dari sorga tercurah senantiasa, diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga seluruh apa yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Engkau membuat berhasil. Dan juga Tuhan memberkati juga kesehatan kedua hamba-Mu ini, agar mereka boleh tetap sehat dan terus berkarya. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendengar kesaksian dari Pak Peter juga. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan roh-Mu dalam segala tantangan yang dihadapi. Tuhan, kami percaya pembelaan-Mu nyata, kuasa-Mu mengalir dan memenuhi hamba-Mu Pak Peter untuk mampu melewati semua proses hidup yang Engkau izinkan untuk dia alami. Urapi dia dengan pengurapan yang baru. Bangkitkan roh-Mu sebab dia adalah milik-Mu. Segala tensi yang saat ini seringkali mengganggu oleh karena banyaknya beban pikiran sehingga tensi ini cukup tinggi, kami berdoa Tuhan beri damai di hati Pak Peter dan keluarga. Penuhi dengan hati yang penuh bijaksana sehingga mereka boleh menikmati hari-hari yang Tuhan beri dengan ucapan syukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Mas Duta. Kami mendengar operasi kakaknya berjalan dengan baik, Bu Christine, dan semua karena campur tangan Tuhan. Oh, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menyertai semua proses operasi ini boleh berjalan. Dan kami percaya juga pemulihan terus terjadi sehingga hamba-Mu boleh menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Bangkitkan roh-Mu atasnya, teguhkan imannya untuk tetap setia dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rosinta. Mohon dukungan doa supaya dapat job caregiver yang baru lagi karena pasien kemarin sudah meninggal. Dan dukungan juga buat bisnis yang supaya saya sukses ya. Bisnis supaya saya sukses. Baik. Kita akan dukung buat Ibu Rosinta. Tetap semangat ya. Tuhan tolong dan Tuhan buat diberkati ya. Baik. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari malam Pak Pendeta P, saya Ono minta tolong dukungan doa Pak buat bayar cicilan mobil yang sudah lewat 2 minggu karena masih banyak hutang. Semoga Tuhan memberi saya jalan keluar dan mencukupi kebutuhan yang saya tepat pada waktunya. Saya percaya Tuhan Yesus mendengar doa saya. Terima kasih Pak Pendeta P, dan doakan bisa minta tolong putarkan lagu Berkali-kali Tuhan Menolong. Baik, kalau enggak Yesus setia. Makasih. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Pak Ono ya. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat dalam segala pergumulan. Dari Ibu Rita Mutiara juga, selamat malam Pak Pendeta P dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan dan berbuah dalam roh. Ya. Terus dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta P dan Pak Pendeta Julius. Baik. Dan minta lagu ya Pak, mampirlah dengar doaku. Baik, coba kita carikan ya Bu Rita. Tuhan berkati juga dan sehat selalu ya Ibu. Oke. Baik, dan mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Oh ya, satu lagi ya, dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta, tanggal 18 Selasa Agustus yang lalu, Bapak Pendeta mendoakan mata kaki kiri saya yang bengkak dan sakit dan kaki kanan yang sakit. Kabar sukacita dari saya, hari Kamis ini kaki saya sudah sembuh dan tadi sore sudah dapat olahraga jalan kaki lagi. Puji-pujian untuk Jesus Christ yang dapat membuat keajaiban lewat doa Bapak Pendeta yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Semoga Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi juga senantiasa demi diberi kesehatan. Teramat terima kasih sekali. Salam, salam. Selamat hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat malam. Baik, Ibu Ave Maria, puji Tuhan ya. Semua karena anugerahnya. Amin ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami membawa hambamu Ibu Risita ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Ia percaya bahwa pertolongan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidupnya. Saat ini ia sedang membutuhkan pekerjaan baru. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu agar apa yang menjadi kerinduannya ini, Tuhan bukakan jalan dalam bidang caregiver. Tuhan, berikan dia sukacita, kebahagiaan dalam pergumulan ini, agar anakmu boleh

untuk bisnis yang saat ini sedang dirintis olehnya. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat ia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hambamu Ibu Risita. Tuhan yang membuat dia berhasil. Kami juga berdoa buat anakmu Pauno yang saat ini sedang bergumul untuk cicilan kendaraan yang belum terbayar sudah 2 minggu lewat. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan sumber berkat. Kiranya Engkau beri kekuatan buat anakmu Pauno. Berikan dia semangat. Engkau yang memberkati segala usaha dan pekerjaan tangannya, sehingga hambamu dapat melunasi hutang cicilan kendaraan yang saat ini sedang berjalan. Perlengkapi dia dengan hikmat. Kami percaya firman berkata, mintalah maka engkau diberi. Kami percaya itu Tuhan boleh dialami anakmu Pak Uno dalam kesesakan yang saat ini sedang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang diperlukannya, kebutuhan-kebutuhan dan biaya operasional, Tuhan Engkau yang telah menyediakan. Teguhkan imannya untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya, dan Engkau yang memberikan dia semangat juga untuk bekerja. Buatlah ia berhasil. Oleh karena kasih karuniamu, kami mohon kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kesaksian anakmu Ibu, hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan sungguh ajaib. Tuhan sungguh dahsyat. Biarlah Engkau meneguhkan hatinya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati hambamu pada malam ini dengan damai sejahtera yang dari sorga, memenuhi setiap ruang-ruang hati pikiran, dan ia boleh melihat kemuliaanmu. Berkati hambamu Ibu Ave Maria. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan total tercurah atasnya. Juga demikian hambamu Ibu Rita Mutiara, kami percaya pertolongan dan perlindungan yang ajaib tercurah baginya dalam nama Yesus. Amin.

Hardiness Back yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: bahkan air minum yang tanpa direbus atau air mentah. Kalau kami ingin ke kota, ya tidak bisa sering-sering, sebab mahal sekali transportnya. Jika ada uang pun, hanya bisa setahun sekali baru keluar kota. Tetapi yang tidak punya uang, bertahun-tahun baru bisa keluar kota. Ya, inilah kondisi keadaan kami. Saya berdoa untuk Yaski dan juga para donatur yang telah banyak mendukung pelayanan hamba Tuhan di daerah. Walaupun kami tidak mengenal dari dekat, tetapi saya percaya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan Anda. Saya melihat masih banyak hamba Tuhan di pedalaman, di daerah yang hidup dalam kesulitan. Beratus-ratus ribu hamba Tuhan belum tertolong. Masih perlu 5-10 tahun lagi mungkin baru bisa tersentuh. Dan saya berharap Yaski bersama donatur yang dipakai itu.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Hormatilah orang lain, maka Tuhan akan menghormati Anda. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Salah satu ujian nyata dari karakter dan kedewasaan seseorang adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap keberhasilan orang lain, terutama ketika mereka berhasil di bidang yang justru menjadi kegagalan atau sumber frustasi dalam hidup Anda. F.B. Meyer, seorang penulis dan pendeta terkenal di Inggris, pernah berbagi pengalaman berikut kepada beberapa temannya. Mudah rasanya mendoakan keberhasilan Campbell Morgan ketika ia masih di Amerika. Tapi saat ia kembali ke Inggris dan melayani di gereja yang letaknya dekat gerejaku, itu berbeda ceritanya. Naluri lamaku cenderung merasa iri, tapi aku menindasnya. Entah perasaanku benar atau tidak terhadap dia, aku memilih untuk bersikap benar. Gerejaku mengadakan penyambutan untuknya, dan aku berkata bahwa jika saja aku tak perlu berkhotbah di malam minggu, aku akan sangat senang bisa mendengarkannya sendiri. Nah, setelah itu aku mulai benar-benar merasa baik terhadap dia. Tapi lihat bagaimana Tuhan menolongku keluar dari dilema itu. Di satu sisi ada Charles Spurgeon yang berkhotbah dengan luar biasa. Dan di sisi lain Campbell Morgan. Keduanya sangat populer dan menarik banyak jemaat, sehingga gerejaku ikut mendapat limpahannya. Kami pun dipenuhi jemaat sebanyak yang bisa kami tampung. Betapapun baiknya Anda melakukan sesuatu, orang lain akan datang dan melakukannya dengan lebih baik. Jadi, berikut adalah pilihan Anda. Bandingkan diri Anda dan mereka, bersainglah dengan mereka, kritiklah mereka, pujilah mereka, dan bekerja samalah dengan mereka. Yang terakhir inilah yang dimaksud Paulus ketika ia menulis. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 087-8742-7010 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
3: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 100, Visi Hidup. Firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara pendengar, visi hidup orang percaya selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Visi itu dituangkan dari hukum Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dasar bagi visi, bukan kerajaan dunia dan kebenaran diri. Beban dari Tuhan ditanamkan di dalam hati orang percaya untuk mengerjakan apa yang ada dalam hati Tuhan. Visi yang agung pertama-tama didasarkan pada kepentingan Allah, dan selanjutnya pada kepentingan umat manusia. Visi hidup dari Tuhan akan mengarahkan pikiran, kehendak, sikap, dan tingkah laku. Hidup orang tanpa visi hanyalah menjalani hidup, sedangkan hidup orang dengan visi menghidupi hidup. Dinamika hidup dihembusi oleh visi hidup, sehingga visi itu melampaui ruang dan tempat hidup. Hidup tanpa visi akan digeser oleh usia hidup, dan hidup dengan visi akan menggeser dan melampaui usia hidup. Visi berada dalam hati, bukan hanya pikiran saja. Pikiran tentang visi tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan bagi hidup seseorang. Tetapi, hati yang memiliki visi yang jelas akan berkobar dan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup. Hati kita menentukan kualitas hidup dan membuat hidup menjadi unik dan berbeda dengan orang lain. Apakah visi hidup pribadimu? Apakah Anda hanya menjalani hidup tanpa visi? Atau visi hidup mengendalikan hidupmu? Mintalah visi dari Allah mengisi dalam hati. Maka kita akan mengerti apa artinya hidup bagi Allah dalam dunia yang sementara. Selain itu, visi hidup timbul dari pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang dilihat dan apa yang menarik perhatian kita bisa berubah menjadi visi dari Allah. Visi Allah timbul dalam hati Nehemia, tatkala ia mendengar apa yang terjadi dengan Yerusalem. Beban dalam hati Nehemia demi kepentingan Israel begitu mengendalikan hati dan pikirannya. Tanpa mewujudkan beban itu, hidup Nehemia tidak dapat tenang dan damai. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita memiliki mata rohani untuk melihat apa yang ada di dalam hati Allah melalui kehidupan sehari-hari. Visi hidup tidak jauh berada di sorga, sehingga kita harus memanjat ke sana. Visi itu berada dalam dunia ini bagi mereka yang memiliki hati Allah. Hati Allah berada di sekitar hidup, tetapi hidup itu tidak sama dengan hati Allah. Janganlah berpikir bahwa hidup kita akan berakhir pada masa senja. Dengan visi Allah dan pengalaman hidup, Allah akan bekerja luar biasa di dalam dan melalui diri kita untuk memperluas kerajaannya. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah Anda memiliki visi hidup? Apakah visi hidup itu? Kedua, apakah hidup Anda berakhir pada usia tidak produktif atau terus berkarya bagi kerajaan Allah? Ketiga, apakah visi hidup dari Allah mengendalikan pikiran, kehendak, dan tingkah laku Anda? Dan yang terakhir, bagaimanakah orang percaya memperoleh visi hidup? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Daud. Iman. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat.
2: Ketika saya mewawancarai seseorang, saya suka bertanya, di akhir hidup Anda, bagaimana Anda ingin dikenang? Jawaban mereka terhadap pertanyaan ini dapat mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka.
1: 1000 tahun setelah Raja Daud hidup, Lukas, salah satu penulis Perjanjian Baru, merenungkan bagaimana Daud dikenang. Dia menulis, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Terjemahan lain mengatakan, karena ketika Daud telah melaksanakan tujuan Allah pada generasinya, sesuai dengan kehendak Allah, ia tertidur. Perspektif sejarah seringkali menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda daripada yang terlihat pada masa itu.
2: Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan Anda berdasarkan apa yang ditulis Lukas tentang Daud. Pertama, Daud melayani tujuan Allah. Sekarang, bandingkan dengan kehidupan Anda sendiri, baik di keluarga, tempat kerja, dan lingkungan Anda. Apakah Anda sedang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Atau apakah Anda menyadari bahwa Anda gagal dalam mencapai apa yang Allah kehendaki bagi Anda?
1: Salah satu hal yang paling mengecewakan dalam hidup adalah ketika Anda hampir mencapai tujuan Anda, mencapai potensi penuh Anda, dan mencapai apa yang ingin Anda lakukan, namun Anda gagal. Rasanya pasti sangat sedih ketika Anda harus berhenti hanya beberapa langkah dari garis finish dan kemenangan direbut di depan mata.
2: Tujuan dan potensi yang tidak tercapai, sungguh sebuah tragedi. Terkadang kita sering mengatakan, coba saja dia seperti ini, dia akan bisa menjadi orang yang seperti itu.
1: Keinginan dan pikiran terdalam Anda saat Anda tidak dapat tidur di malam hari mengungkapkan karakter Anda yang sebenarnya. Jika uang mendominasi pikiran Anda, Anda mungkin adalah orang yang materialistis. Jika balas dendam menguasai Anda, Anda mungkin memendam kemarahan dan kepahitan. Namun, jika pikiran Anda dipenuhi dengan pemikiran tentang Tuhan dan melayani Dia, Anda adalah orang yang peka dan berdedikasi secara spiritual.
2: Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan? Alkitab telah memberikan jawaban yang jelas. Alkitab menjelaskan rencana Tuhan bagi hidup Anda dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
1: Daud hanya bertanggung jawab atas generasinya sendiri. Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, atau bahkan satu generasi yang lalu. Semua itu adalah sejarah. Namun, Anda dapat membuat perbedaan pada generasi Anda sendiri, yaitu saat ini, di dunia tempat Anda tinggal.
2: Beberapa orang berpikir bahwa mereka tidak memiliki pengaruh dalam hidup. Namun, hal itu tidak benar. Setiap individu, tidak peduli seberapa kecil atau sederhananya, memiliki pengaruh terhadap orang lain. Sama seperti Daud, Anda dapat melayani tujuan Tuhan dalam generasi Anda.
1: Daud memenuhi tujuan Tuhan sebagaimana yang telah direncanakan oleh-Nya. Mari kita renungkan, apakah Tuhan punya rencana untuk hidup saya? Para penulis kitab suci menekankan bahwa apa yang terjadi dalam hidup Anda sangat berarti bagi Bapa Surgawi. Paulus menulis, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Itulah tujuan hidup kita, yaitu memberikan dampak pada generasi kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
2: Pendengar, Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk setiap anak-Nya, dan Dia ingin menunjukkannya kepada kita daripada kita sendiri yang menemukannya.
1: Saudara yang terkasih, renungkanlah apa tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Lalu, lanjutkan kalimat ini. Saya yakin bahwa Tuhan ingin saya melakukan titik-titik. Tuliskanlah apa saja kekuatan dan bakat Anda. Kemudian, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana keterampilan ini dapat membantu Anda memenuhi rencana dan tujuan Tuhan bagi hidup Anda.
2: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
3: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Bersyukur bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Hardliner, setiap nafas adalah bukti kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.

0: Allah Bapa kita itu kasih adanya. Itulah sebabnya Ia berusaha sekuatnya untuk membentuk kita, anak-anak-Nya, menurut teladan kasih-Nya. Jadi, jika Anda harus hidup bersama-sama dengan seseorang yang berwatak keras, hendaknya Anda menyadari bahwa Tuhanlah yang mengizinkan hal itu terjadi. Sebagai Bapa, Tuhan sedang membentuk sifat kasih-Nya di dalam diri Anda. Ia menghendaki agar Anda menjadi semakin serupa dengan-Nya dari hari ke hari. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup Anda. Sesuatu yang bernilai kekal dan abadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menang.

keluarga adalah tempat di mana kasih dimulai. Heartliner, mari memulai ucapan syukur dari dalam rumahmu, karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kesabaran Tuhan. Tuhan sabar agar semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9.
1: Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, reaksi Tuhan yang lambat terhadap dosa tampaknya sering membingungkan orang percaya. Ayat bacaan hari ini menjelaskan alasannya. Tuhan sabar agar semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Ayat 9. Yunus melarikan diri dari tugasnya berkhotbah di Niniwe karena ia sudah menduga bahwa jika penduduk kota itu bertobat, Tuhannya yang berbelas kasih akan melunak dan tidak jadi menghancurkan kota musuh Israel itu. Dan seperti itulah memang yang terjadi. Alih-alih bergembira atas keberhasilan Tuhan, nabi itu malah bersungut-sungut karena Tuhan memperlakukan orang Niniwe dengan kasih karunia dan kemurahan. Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Yunus marah pada Tuhan meski faktanya ia sendiri juga mendapat berkat. Orang percaya pada umumnya punya banyak alasan untuk bersyukur bahwa Tuhan tidak seperti manusia, lambat untuk marah. Mazmur 145 ayat 8. Ketika kita keras kepala dan tidak mau bertobat, Ia dengan sabar menunggu kita meresponi ke

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat, 21 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, tenangkanlah segala pikiran yang mengganggu kami saat ini. Biarlah hanya suaramu yang memenuhi hati kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 4. Ketika putra Saul mendengar bahwa Abner sudah meninggal di Hebron, hilanglah keberaniannya dan gentarlah seluruh Israel. Putra Saul mempunyai 2 orang kepala pasukan. Yang pertama bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon orang Beerot orang Benyamin. Beerot termasuk daerah Benyamin. Orang Beerot dulu melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai hari ini. Yonatan putra Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kedua kakinya. Ketika ia berumur 5 tahun, kabar tentang Saul dan Yonatan datang dari Yisrael. Ketika itu pengasuhnya mengangkat dia dan lari. Tetapi karena larinya terburu-buru, anak itu jatuh dan kakinya menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Rekab dan Baana anak-anak Rimon orang Beerot pergi, lalu sampai ke rumah Isboset pada waktu hari panas terik ketika ia sedang tidur siang. Rupanya penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika membersihkan gandum. Saat itulah Rekab dan Baana menyelinap ke dalam. Ketika mereka masuk rumah itu, Isboset sedang berbaring di atas tempat tidur di kamar tidurnya. Mereka menikamnya hingga tewas lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu dan berjalan sepanjang malam melalui jalan Araba Yordan. Mereka membawa kepala Isboset kepada Daud di Hebron dan berkata kepada Raja, "Inilah kepala Isboset anak Saul musuhmu yang mengincar nyawamu. Hari ini Tuhan telah melakukan pembalasan bagi tuanku raja atas Saul dan keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pernah ada orang yang membawa kabar kepadaku Saul sudah mati dan menganggap dirinya pembawa kabar baik. Orang itu kutangkap dan kubunuh di Siklag. Demikianlah upah yang kuberikan kepadanya atas kabar itu. Apalagi sekarang, ketika orang-orang fasik membunuh seorang benar, di atas tempat tidurnya di rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menuntut darahnya dari kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isboset diambil dan dikuburkan di kuburan Abner di Hebron.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah dapat membiarkan orang-orang yang melawannya terlihat berhasil untuk sementara. Tetapi pada akhirnya ia akan menghancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Abner sudah mati, putra Saul, yakni Isboset, kehilangan keberaniannya. Ia tahu dirinya berada dalam bahaya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan diakhiri oleh dua orang kepala pasukannya, yaitu Baana dan Rehab. Mereka dengan mudah menyelinap ke dalam rumah Isboset, menikam Isboset yang sedang berbaring di tempat tidurnya, memenggal kepalanya, dan membawa kepala itu kepada Daud. Selanjutnya, kepala Isboset dikuburkan di kuburan Abner di Hebron. Mereka pikir mereka telah menyingkirkan musuh Daud dan menyampaikan pembalasan Tuhan. Namun, Daud sangat marah atas perbuatan mereka karena mereka bukan pembawa kabar baik, melainkan orang-orang fasik yang membunuh orang benar. Maka ia memerintahkan untuk membunuh mereka. Berkali-kali Isboset disebut sebagai putra atau anak Saul. Kemudian di tengah kisah Isboset ini, penulis memasukkan keterangan tentang anak Yonatan, putra Saul, yang bernama Mephiboset, yang cacat kedua kakinya. Sepertinya penulis mau menekankan bahwa yang berhak menjadi raja adalah Yonatan, putra Saul, dan bukan Isboset, putra Saul ini. Tetapi Yonatan sudah mati karena memang tahta seharusnya tidak lagi ada pada putra Saul. Maka tidak mengherankan akhir Isboset adalah kematian mengenaskan di rumah sendiri oleh kepala pasukannya sendiri, yang adalah orang dari Benyamin, sukunya sendiri. Inilah akhir dari orang yang melawan kerajaan Allah. Orang yang berani melawan Allah dan kerajaannya tidak mungkin berakhir dengan baik. Untuk sementara, orang itu mungkin berhasil mendapatkan pengaruh dan pengikut. Namun pada waktunya ia akan kehilangan segalanya. Sebaliknya, bagi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadanya. Sekarang, apa yang menjadi pilihan kita? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Adil, ajarkanlah kami tetap percaya ketika ketidakbenaran tampak berjaya untuk sementara waktu. Teguhkan hati kami untuk menantikan waktumu, sebab engkau berkuasa menegakkan kebenaran dan menyatakan keadilan pada waktunya. Di dalam namamu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tanganmu. Hardliner, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.

Keajaiban terbesar dalam hidup adalah bangun di pagi hari dan melihat orang-orang tercinta masih ada di sisi kita. Hardliner, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi.

bersyukurlah untuk meja makan yang penuh tawa. Meski menunya sederhana, di sana ada kehadiran Tuhan. Hardliner, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tunjukkan Kebaikan. Nats Alkitab dari Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Markus 14 ayat 3-6 dan 8-9. Perhatikan dua hal yang Yesus katakan tentang wanita ini. Pertama, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Markus 14 ayat 8. Ini adalah teguran terhadap kesombongan dalam diri kita, yang berpikir, jika kita tidak dapat melakukan sesuatu yang hebat yang akan diperhatikan dan dirayakan oleh orang lain, kita tidak bisa melakukan apapun. Yang kedua, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Markus 14 ayat 9. 2000 tahun kemudian, kita masih membicarakan tentang warisannya. Apa itu? Kebaikan. Bill Borden meninggalkan kekayaan keluarganya dan menjadi misionaris bagi para mahasiswa, anak yatim, dan pecandu alkohol di jalan. Sebelum meninggal, ia menulis, "Tidak ada cadangan, tidak ada retret, tidak ada penyesalan." Tidak ada cadangan, jangan menahan apapun. Tidak ada retret, jangan pernah kembali. Tidak ada penyesalan, layani Tuhan dan orang lain. Dan upah Anda di surga terjamin. 2 Timotius 4 ayat 6-8.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Anak-anak adalah pengingat bahwa Tuhan mempercayakan masa depan di tangan kita. Syukuri kehadiran mereka. Rainer, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.

mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GPI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GPI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jurdi Alo. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas mengenai perilaku orang-orang yang berhasil ketika mereka membangun kebiasaan-kebiasaan kecil tetapi memiliki pola pikir yang besar. Ini kelihatannya sepele, tetapi ini menentukan keberhasilan dari setiap manusia. Nah, apa saja perilaku-perilaku yang perlu kita pelajari untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil di hidup ini? Kita menjadi orang yang maksimal, kita menjadi orang yang potensinya tinggi dan berhasil di dalam hidup. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mau gagal dalam hidupnya. Kita berpikir dan kita memiliki mindset atau cara berpikir untuk kita menjadi pemenang, winners, not loser. Maka kita perlu mempelajari perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh orang-orang supaya hidupnya berhasil. Kebiasaan-kebiasaan kecil apa saja yang harus dan patut kita pelajari supaya kita menuju kepada kemaksimalan kehidupan kita dan kita menjadi orang yang berhasil. Atau bahasa lain dari kata itu adalah sukses. Sukses dalam kehidupan, berhasil dalam kehidupan. Memang tidak bisa semua kita berhasil. Ada banyak area yang di satu sisi kita berhasil, tapi di sisi yang lain kita barangkali jatuh bangun atau kita belum maksimal. Tetapi apapun itu, kita perlu memaksimalkan potensi diri kita. Khususnya persoalan finansial. Karena kalau persoalan keuangan terganggu, maka kehidupan yang lain biasanya terdampak. Kehidupan yang lain, misalnya sosial, pendidikan, kebutuhan-kebutuhan, itu akan terganggu kalau kita nggak punya kecukupan secara ekonomi atau kecukupan secara finansial. Itu sebabnya kita perlu berpikir dan mempersiapkan diri, belajar, supaya kita menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan membahas 10 hal atau 10 kunci yang penting di dalam hal membangun perilaku yang baik. Saya barusan pulang pelayanan kepada masyarakat di Bengkulu, di Belitung, dan saya menyampaikan sebuah materi yang biasa orang sebut sebagai developing leader within you, membangun kepemimpinan di dalam kita, di dalam diri kita, atau bahasa lain disebut lead self. Kita perlu membangun kebiasaan dalam hidup kita menjadi orang yang berhasil, supaya itu memperkuat, memperbesar potensi kehidupan kita, karena kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Nah, itu kita harus sadari, kita harus pahami, dan jangan menyia-nyiakan potensi itu. Karena itu adalah bagian yang penting. Apa saja yang menjadi perilaku atau hal yang kita pelajari, saya akan membahas dengan cepat. 10 poin, 10 hal, 10 prinsip yang harus kita bangun dalam hidup ini supaya kita maksimal berhasil di dalam hidup selama kita ada di dunia ini. Yang pertama adalah, kurangi kata-kata tetapi perbesar dampak. Maksudnya apa itu? Kurangi berbicara, tapi perbanyak keputusan-keputusan yang penting yang membawa kita kepada kemajuan. Jadi jangan omdo, jangan omong doang. Jangan NATO, NATO itu no action, talk only. Hanya omong saja, tapi nggak ada eksekusi, nggak ada keputusan-keputusan. Nah, ini membuat kita terhambat, potensi kehidupan kita terhalang oleh karena kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak berbicara, tapi dampaknya tidak ada atau keputusan-keputusannya itu minim atau kurang. Apa misalnya? Kita perlu menunjukkan kepada diri kita bahwa kita harus bekerja dengan diam. Ya, jangan keluar-keluar dulu, tetapi bekerja dengan diam, tiba-tiba berhasil. Itu akan mengagetkan banyak orang. Karena kita tidak ngomong-ngomong, tapi tiba-tiba kita berhasil dalam hidup. Yang kedua adalah, bicaralah seperlunya. Tidak semua hal kita perlu bicarakan. Tidak semua hal kita perlu umumkan. Tidak semua hal kita perlu posting. Ada di posting di media sosial misalnya. Jadi kita perlu mengurangi kata-kata kita, mengurangi bicara, tapi memperbanyak, memperbesar dampak dari hal yang bisa kita lakukan atau yang kita buat. Poin yang kedua adalah hidup rapi. Hidup rapi bukan seperti orang kaya hidup, tetapi hidup yang bersahaja, hidup dengan perilaku yang baik dalam hidup sehari-hari. Misalnya, berpakaian bersih, walaupun tidak mahal, tidak mewah, tetapi bersih. Lalu mengutamakan kualitas. Mengutamakan hal-hal yang penting, yang berkualitas, dibandingkan hal-hal yang superficial atau mengejar validasi. Tidak, kita utamakan kualitas. Lalu, ketika kita membeli sesuatu atau membeli jasa atau membeli barang, kita membeli karena fungsinya, bukan karena pamer atau bukan karena validasi. Misalnya kita beli jam atau kita beli tas atau kita beli kendaraan, itu bukan karena kita ingin pamer, tapi memang betul-betul kita perlu. Kita lihat dan kita membeli fungsinya, bukan untuk hal-hal yang lain yang akan membuat kita terlihat kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Yang ketiga adalah tetap tenang di saat kita mengalami atau menghadapi masalah. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita bangun dalam diri kita. Ini ciri-ciri orang yang berhasil. Tetap tenang saat atau ketika ada masalah. Misalnya kita berpikir sebelum beraksi. Lalu kita mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Ada banyak orang di dunia ini cepat-cepat menuduh, mengkambing hitamkan orang lain, padahal itu tanggung jawab sendiri. Jadi tidak, kita perlu membangun ketenangan, tetap tenang bahkan di saat-saat ada masalah, di saat-saat kita bergumul, tetap tenang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berpikir sebelum bertindak atau berpikir sebelum beraksi. Lalu kita punya prinsip mencari solusi, bukan mencari kambing hitam atau mencari korban yang lain. Lalu tetap rasional, tetap berpikir secara rasional, bukan emosi, tetap rasional. Ini poin yang ke tiga yang harus kita bangun. Yang keempat adalah berhenti mengejar validasi. Apa itu validasi? Validasi itu adalah ingin diakui orang. Berhenti mengejar validasi yang sebenarnya tujuannya pada kita memberi makan ego kita. Ya. Kita ingin pamer, kita ingin show, kita ingin sebenarnya itu kesombongan diri. Jadi berhenti mengejar validasi. Tapi apa yang harus kita bangun dalam diri kita adalah fokus pada diri kita, kualitas diri kita. Fokus membangun diri kita. Karena tidak, atau yang kedua kita perlu tahu bahwa tidak semua progres atau pencapaian kita itu kita pamerkan di media sosial kita. Tidak semua. Kita perlu menahan diri, kita perlu fokus. Dan yang ketiga, aplikasi praktisnya adalah kita perlu tahu bahwa kita peduli pada hasil. Jadi result oriented. Hasilnya. Jadi ketika kita membuat sebuah program, effortnya kita siapkan, nah kita lihat hasilnya apa, resultnya apa. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu poin yang keempat. Yang kelima adalah menjaga etika dan cara membawa diri kita. Karena ini penting. Menjaga etika, ada banyak orang tidak beretika di dalam masyarakat. Mereka menunjukkan sebuah perilaku etika yang tidak bisa diteladani, tidak bisa dicontoh. Misalnya, ini praktisnya, kita datang tepat waktu ketika janjian dengan teman, dengan tim, dengan siapapun, kita harus datang on time. Bukan terlambat sehingga orang lain membuat menunggu kita. Yang kedua adalah praktisnya menjaga etika dan cara membawa diri kita itu adalah mendengarkan. Kita mendengarkan, jangan menyela, jangan menyerobot gitu, ya. Yang ketiga adalah praktisnya dari menjaga etika dan cara membawa diri kita itu adalah menghargai semua. Jangan pernah meremehkan orang, karena 15-20 tahun kemudian dia akan menjadi siapa kita tidak tahu. barangkali next kita perlu bantuan dan pertolongan dia, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu, karena waktu terbatas, poin yang berikutnya, poin yang kelima adalah berhenti mengeluh soal uang. Jadi berhenti komplain, jangan menggerutu. Tapi kita harus bertanya bagaimana cara kita mendapatkan uang. Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi jangan mengeluh soal uang, tetapi kita harus bertanya bagaimana kita dapat maksimal dan bisa mendapatkan uang dengan baik, dengan halal, ya, dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat fokus membangun diri kita? Ini penting, fokus pada nilai diri kita. Jadi daripada kita mengeluh, lebih baik kita fokus pada diri kita. Dan yang ketiga adalah, kita perlu kalau kita sudah punya uang untuk mengelolanya dengan sadar dan baik sehingga kita bisa bertanggung jawab secara finansial, secara ekonomi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktu kita nanti lanjutkan dalam siaran berikutnya. Sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Alom menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
2: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pedoman untuk berdampak bagi cucu Anda. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Seorang perempuan berambut putih berumur 60 tahunan berjalan menelusuri lorong kursi pesawat, berhenti di sebuah kursi yang kosong. Lalu bertanya kepada orang yang duduk di samping kursi itu, "Maaf, Anda punya cucu?" Waktu orang yang sangat terkejut itu menjawab, "Ya, saya punya cucu," perempuan itu melanjutkan perjalanan lagi.

Walaupun begitu, Anda bisa melakukannya. Dan dalam 3 menit ke depan, saya akan memberitahu Anda 6 cara untuk bisa berdampak bagi para cucu Anda. Pedoman pertama, jadikan hidup Anda kesaksian hidup dari kasih karunia Tuhan. Selama bertahun-tahun di akhir acara TV, saya akan mengajukan pertanyaan penutup. Bagaimana Anda ingin dikenang setelah Anda tidak ada lagi? Jawabannya macam-macam, tapi ada satu hal yang pasti. Anda pasti akan dikenang. Kakek saya pelit dan hemat, tapi nenek saya murah hati. Kue gandum dan ayam goreng buatannya berkelas dunia. Waktu saya kuliah, ia mengirimi saya surat, termasuk mengirimkan uang tanpa sepengetahuan kakek saya. Bagaimana Anda ingin dikenang? Pedoman kedua, libatkan diri dalam hidup mereka. Berikut adalah fakta ilmiah yang jarang diperhatikan. Telepon berfungsi dua arah. Orang-orang tua sering duduk menunggu telepon berdering, berkeluh dan berkesah bahwa tidak ada yang mau menelpon mereka. Hai sobat, mengapa tidak telepon atau kirim SMS saja ke anak atau cucu Anda setiap pekan? Kalau Anda punya beberapa cucu, simpan nomor telepon mereka di telepon Anda dan tanyakan apa kabarmu, apa ada hal khusus yang bisa kakek atau nenek bantu, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Jangan berpikir bahwa Anda mengganggu mereka, Anda sedang menjaga hubungan tetap hidup. Pedoman ketiga, analisis warisan rohani yang Anda sedang tinggalkan. Ayah mertua saya, Guy Duffield, adalah salah satu orang tersaleh yang pernah saya kenal. Pada malam Tuhan memanggilnya pulang, ia meminta saya membaca Mazmur 71 yang berbunyi, "Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Tanya dia, "Sudahkah aku melakukan itu, Harold?" Kalau ada satu orang saja yang bisa melakukannya, ialah orangnya. Pedoman keempat, catat kesaksian Anda akan kasih karunia penebusan Tuhan. Tulis surat bahkan untuk cucu yang belum lahir. Rekam video atau audio dari kisah hidup Anda. Ceritakan kepada generasi mendatang apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Ceritakan kisah Anda. Ya, mereka akan ingin tahu tentangnya. Pedoman kelima, kelilingi cucu-cucu Anda dengan pagar doa. Tuhan mampu dan akan melakukan apa yang Anda tidak bisa. Percayalah kepadanya. Terkadang para cucu tidak mengindahkan nasihat Anda, tapi mereka tidak dapat lolos dari doa Anda. Benar, Anda bisa membawa perubahan dengan berdoa. Pedoman keenam, selesaikan urusan Anda. Apa maksudnya? Waktu kita hanya cukup untuk dua hal. Pertama, berdamailah dengan musuh-musuh Anda. Jangan bawa kepahitan, pikiran kejam, dan ingatan penuh kemarahan Anda ke liang kubur. Ampuni. Seorang pria berumur 90 tahun diberitahu, "Saya dengar Anda tidak punya musuh sama sekali." Jawabnya, "Ya, itu benar." "Apa rahasia Anda?" "Saya hidup lebih lama dari mereka semua," kata pria itu. Pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang begitu. Kepahitan akan membunuh, sedangkan pengampunan akan menetralkan. Selanjutnya adalah hal ini. Berikan selagi Anda hidup agar Anda tahu sampai kemana pemberian Anda. Galilah sumur untuk desa di Afrika. Bantulah seorang anak yatim piatu di Rusia. Kirim cucu Anda ke sekolah Alkitab. Bantu gereja Anda. Dirikan yayasan yang akan menggunakan uang Anda dengan bijak. Tapi jangan tinggalkan harta Anda kepada cucu keponakan yang tamak dan hanya menelpon untuk mencari tahu berapa lama lagi sebelum Anda dibawa ke rumah duka.